Arai mungu di diasuh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Tak sekedar agi kakang hati. Jesus mansang agi sidak, lalu kaya berjaku dengan sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga dengan dunia. Nyalai jalai kita dengan semua bangsa orang di sebarang nur. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku ngaga kita. Kingatkan, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Apai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptisa bala ti Arab dalam nama Lapai ala anak ngau ala Roh Kudus. Retinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptisa bala ti Arab dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lutuk mek buah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jaku Trinity tu datai dari jaku Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari tu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalah talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya lah talau tu nang nadai ditulis dalam Pup Kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam Pup Kudus. Tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dekena kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity nang terang benda daripada dalam Bup Kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tinadai dekena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity tu tidakkena kita madah ke pasal Allah Ta'ala megak nang nadai dikenal bangsa orang Judah dalam penyanggup lama kliak. Muti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama, laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak orang Judah mayuhnya kliak, Muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yampu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar orang Judah pasal yauti Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sidak. Pengawak ti Arab setelah belajar pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja. Udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sedaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu takut Trinity, tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikena bala tuai Kristian keliak, lebuah sedak berengkah berunding takut nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kedepadah ke dalam Bup Kudus, serta megak netiah kata diasai ke sidak dalam penghidup ngau pengalaman sidak. Lebih lagi, mai sidak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu, lebuah sidak berengkah nyagam dalam lagi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri buat penyanggup lama. Lebuah sidak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sidak nyagam pasal Roh Kudus tidiasai ke sidak ngiring iklesia mayanya kliak. Sidak mutus ke penemu timadah kelatala tu.
amat ia dang siku aja, dang dalam ia siku aja, ia megok tiga. Laban ala apai megok petara, lalu ala anak, tau ke Tuan Jesus megok petara, lalu Roh Kudus megok petara. Sedak tiga sama petara, dan sedak sama dalam gerempuang tak penyerakup ala tala siku aja. One Godhead, kura putih ya. Tak menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar lalu dah sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam ketemensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu pandau oleh nyagam ngau silia, ni jalalah tala itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau tala tu nang Trinity. Laban tu meh, utai ti diajar dalam bab kudus kita. Serta megak ditetap kepada tuai kelesia klia, hari mula ya klia. Alah tala sepiaku, ndak megak berguna ke kita merti ngosilia pasal Trinity tu. Ia mutik kak ke kita ngelala serta nerima perkara tu ngap pengharap. Ianya Allah Ta'ala tu nang tiga dalam satu. Apai anak ngeroh kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuan Jesus kepada murid ia. Lepas ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sebedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuan Jesus. Bok Siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh. Apian ada atai bersidak. Nyangka bakal kita kemedak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya hari Jawa. Bisi bala sidak nak ngelalanya Tuan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ia, nak harap ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedak baka Thomas, lama agi di bala bukai, harap ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru dari mati. Medak sekedak bala murid agi kakang, Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia, lalu yang reja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau tala ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai dia tahu ngalah kekuasanya. Jesus sudah mati, sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala, bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita di murid Jesus, dan bisik kuasanya hari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang ngasuh sedap berjalai dengan semua bangsa orang di sebarang dur serta ngajar orang jadi murid Tuan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, bakanya megak Tuan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil dengan semua sukut dunia. Jesus muka ngasuh sidak murid ya, baptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Ngeroh Kudus. Nyalam menjadi,
kita orang Kristian sudah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengeridu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tahu menjadi kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tauran ti Arab setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar ti cukup. Awak kesida uliah nyari murid Tuhan Jesus. Tugas ti ngajar udah diberi Jesus ke eklesia. Lalu eklesia mesti ngambil tanggungjawab tu nggak berat. Laban nti orang dah cukup ajar, tau konti ajarnya mekang tau kesalah, orang ti Arab pedis benar uliah nyari murid Tuhan Jesus ti menuku. Pia mega ti ajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul, serta mai pengerusak ngap penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya madah kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, belama-lama. Jesus ti nyebut tu, ndang kejang ya ti dekat pulai ke sergok. Lalu bakal ke dekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus ianya ia dekat bisi ngau sidak selalu. Belama-lama ia. Lalu tu nyadi menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampuang pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ia. Di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu moga patut mai pemayak penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawal eklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dilengkau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peningong sama dia jenuh. Serta lup sampai ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala tip mada berkuasa tip namruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo tip Trinity tip bermulia tip namruan. Lalu oleh kuasa nuan te pemaduk say, kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja. Kami minta nuan, asuh kami tetap mengenai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku aja, dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong dalam pengawal ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningong. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau perlu untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau perlu untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, ke pemujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pukul 8:30 tahun lagi dia kita ada sama gelanggang Pastor Raymond Goliang ba tungkat semangat. Lalu programnya dikeluar ke Ken Michael RYFM.

0: gawai kita kelia nau kelia tau nyata rep macam.
1: Ati mesti kan. Suah mangkul tanya orang tak terkini. Asmin neran ke minta neran ke. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padir memang kita sudah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah. Nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya. Jadi dia tau utai kini lainnya. Ada kumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak dia kelia Dayak deh.
0: Oh.
1: Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mengkal gawainya semua.
0: Oh.
1: Udahnya. Nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebih kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak Siti Ari Indor Balai Ban tadi sama bila tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, kau ke gawai
0: buruang kita.
1: Tamak bulu kata yang nak nak sama.
0: Ngau.
1: Ya semina hari kena balai ban. Mengingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyamai tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak itu. Jadi, nyamai lalu gawai dayak itu, juga tahu di itu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengharap bukai.
0: Iya, iya.
1: Selagi ia ngumai dengan perhubungan bangsa daya. Jadi, tahu, ia ngintu kawai daya. Mau cara yang pun. Jadi, selamat kawai daya. Moga ngagai bala kapan kedatang. Dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim kawai itu.
0: Ya, terima kasih, Pak Pengajar. Ini nyaji mula tawai. Selamat hari kawai daya ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Durin Jadora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang muan menua. Oh.

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita ngambil ke kita keriang serta tegap. Lalu lepuh kita tetemu kau titik benar kita berpeluang boleh penglepas titik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Kau itu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaia nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut. Aku dekat bakal panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi ke pengudus ya. Pengudus ya ukai utai ti tau dekenak ketai bermain. Pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia hidup ke kita. Ia dekat ngasuh kita rebah. Ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan. Semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan. Tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penekau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyok tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluah Aaron laban seluai nak Arab kaku, nak nangi kaku, bawa mata mua orang Israel. Ketegalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok. Nyalai, berguna benar, kita nangi ke Tuhan, lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita, indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semena aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaia dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang ketai tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaia nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
campat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuk ke pangan aku tidak besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia tidak boleh makai dengan aku. Udah mengkak mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri, nitiah ke penemu diri, nyentuk ke panganti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu kita mengkak pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nggak aku ngelalau orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut. Tau ke ditunduk kita. Lebih lagi, maya mensio capuh rame. Sari dua tu. Naka pemalat pengrami. Degagok mensio. Laban ngai nak betitiah pangan diri. Laban tik nak nitiah ilok dia bantah. Ilok dia percaya. Ilok macam-macam. Ilok dia kerindu. Dia kengai. Dia kelari ke. Tangkuk saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyuah lalu anang takut ke otai tik dia kena nangis tidak maya rami tu maya naur nangis ke keramba takut ke keramba takut ke pelantu ingat ke aku Tuhan ti pemadu kuasa ti indang kudus semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira aku baka tik nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak. Tik dekat nyintak. Nilai buat ayat 15 madaka. Mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sintak panjuak. Nilai nama penyadi. Tik orang kena sintak panjuak. Tidak ada orang mata. Tidak ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ko Isaia 30 ayat 1b sidak tinitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah ke pemayuh dosa sidak yo yang lain menjadi dia tu ibu orang rame orang nada bertagang ngerja utai nitiah ke penkak dari empu nitiah ke penkak orang mayuah waktu kau dah di kerandau ke yang lain menjadi berjimat berjimat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja yang lain sekali itu tuk meh jakut Tuhan dituju ke ngagai kita awak keketai bisik pengering awak keketai lihat hati tetap hati bertuai ke Tuhan siku aja amin shalom Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengurusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di

0: Udah habis-habis.
1: Ya, mengenyakan lagu Ari Filbert, Roxy, Buku Langgau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Setiap lagu harap ke oleh Merindang Kita, Engkau Hati Ti Gagal, Kita Ngintu, Pengerami Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus, Ari Kota Media Angkat Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita engkau lagu Ari Johnny Aman, Berpadu Nyawa, Bukul Engkau, Angela Lata Jua, Anang Nindiang Maya Gawai. Engkau tu, Ari aku Nesi Tambun, beri selamat hari gawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Nguan Menua, Oh, ha, selamat hari gawai.

0: adi gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Pandu No Mary.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: tidak munasabah. Antaranya menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
1: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Lok memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Pada itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
3: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
4: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyala. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
3: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
5: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
3: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
5: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tetapi mungkin terhalang oleh disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nak akan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
3: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
6: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik. Penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti. Tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemankan Iza. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sehat, yang ceria, yang gembira. Almaklumkan cuti ni kan. Esok mana yang akan meraihkan hari gawai kan. Pastinya tengah sibuk waktu ni. Mana yang tengah bercuti bersama dengan keluarga, selamat bercuti. Yang balik ke kampung, selamat balik ke kampung. Bagi bertugas, selamat bertugas. Iza doakan agar apa jua yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan berjalan dengan lancar hendaknya. Hari ini Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari yang terakhir kita berada di bulan Mei dan esok kita akan melangkah ke bulan baru, bulan Jun. Diharapkan apa jua yang kita lakukan pada bulan ini tadi berjalan lancar, dipermudahkan segalanya, dan apa jua yang kita rancang pada bulan depan semoga ianya terus kekal di dalam perancangannya, tak ada kata orang tersasar. Apapun, mulakan hari anda dengan penuh kegembiraan, walaupun mungkin ada kadang-kadangnya hari kita kelam, hari kita mendung, sedih dan sebagainya. Namun itu bukan alasan untuk kita tidak boleh gembira. Pilihlah kegembiraan anda. Abaikan, kalau boleh kita abaikan benda-benda yang tidak mendatangkan hasil, yang boleh membawa impak negatif terhadap diri kita, keluarga kita. Abaikan, kita fikirkan ke arah yang lebih positif ya. Dan untuk pagi ini, Iza nak kongsikan juga untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada petangnya nanti, Sri Aman dan Betong ribu petir di beberapa tempat, dan pada malamnya pula Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat, dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda pagi ini, Aiman Tino, Wani Carey untuk anda, Spectra 912.

0: ada suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Yakin kita Arif? Ya, tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang pedo komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1:30 hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Bawa tu kita ricap.

Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan pastikan anda terus setia bertemu dengan kami menerusi Spectra 912.

antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendapatkan pada musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, pelumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik,

0: Alibu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Lagu baru.

10.26 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan kami di Spectra 912. Dan Izan nak kongsikan juga untuk anda pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 adalah dimaklumkan bahawa perkhidmatan di Klinik Kesihatan Sri Aman akan beroperasi pada cuti tambahan sempena Hari Gawai seperti ketetapan 3 dan 4 Jun bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Yang mana klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek kuning sahaja ya. Ini masa operasi bagi klinik kesihatan semasa cuti tambahan pada 3 dan 4 Jun nanti, okey. Dan teruskan kesedaran anda bersama kami dan apa kata dengarkan lagu dari Chaka Khan, Mencari Cinta Sejati untuk anda, Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.

10.47 minit pagi dan izin nak kongsikan juga untuk anda di sini sambutan hari Pertemuan Darah Sedunia 2026 peringkat bagi Sri Aman, yang mana jawatan patologi dari unit tabung darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan menganjurkan program sambutan Hari Pertemu Darah Sedunia 2026 pada 14 Jun 2026 iaitu hari Ahad, dan bertemakan setitik darah sejuta harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program ini bertujuan untuk memperkasakan kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan di bahagian Sri Aman. Dan program ini akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan penganjuran program ini menyasarkan kutipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh 1 hari program berlangsung, ya. Dan keperluan stok darah ini di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan dan prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan oleh itu, program ini merupakan salah satu inisiatif untuk membantu mengekalkan stok darah di tahap selamat sebagai persediaan menghadapi sebarang kecemasan, di samping menimbulkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pendermaan darah. Dan aktiviti sampingan yang akan diadakan juga bagi pengunjung yang mana ada saringan kesihatan percuma dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman, pemahiran kesihatan oleh unit fisioterapi, unit kerja sosial perubatan, unit terapi cara kerja dan Persatuan Diabetes Malaysia cawangan Sri Aman, dan juga 10 anugerah khas untuk penderma darah tegar di bahagian Sri Aman. Dan syarat kelayakan penderma yang mana mempunyai berat badan melebihi 45 kg, mendapat tidur yang cukup sekurang-kurangnya 5 jam, makan terlebih dahulu sebelum hadir menderma darah, membawa dokumen pengenalan seperti kad pengenalan dan buku penderma, dan membawa bersama ubat-ubatan yang dimakan. Dan itu di antara perkongsian aktiviti sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada 14 Jun 2026. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami hanya di Sri Aman FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Lagu baru?

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Dan sekarang Izzah kongsikan untuk anda info fardu bagi anda yang berada di zon 6 Suria Mandan, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.35 minit tengah hari, Asar 3.59 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.55 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, untuk edisi hari Ahad 31 Mei 2026, dan esok anda akan bertemankan rakan saya DJ Amy untuk edisi 1 Jun, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

setengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mending ke berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu, 31 hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengurami Ticu Kebesai Reti yang mai pesan pemaik pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinjadi pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Menua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangan diri tinjadi tiang penegap pemaik ngau penyulut negeri tu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambi ke rakyat ulen api tiap pemar secara berakup ngau tuai rundiang. Kelebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari nyeng kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi nyarapkan pengawang itu hari Wesak ukai semina di itu ngau ati berterima kasih hajak tamagan jadi pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawak pengasih ngau nilai kemanusiaan.

Banyak lagi peranan menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu di majak ngerbai. Tu setipa engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal-ngawal pengerja-pengawal engkau isi menua tu dalam operation engkau ngerembai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces Bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja-pengawal 90% hari penyampaunya Peranak Sarawak. OCI megak berjalan ke macam-macam program pemansang penau yang kau melatih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan ke Jepun dikena ngangkat ke pengelandi pengerja pengawal menua tu yang mansut ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai indupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawal ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Bangunnya dalam penerang ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau di pedak dengah pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P

ngau B Chemicals nengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation nengah OTSM. Kerjasamanya tau uliah ngenegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu. Yang begap mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyematak mada ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke penguat beranak ke pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok Bisik Penau matak menyagi penyertari komuniti Bidayuh Bukai Jemah Hilang Kaban Kunsil Negeri Adun Tarot Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur nengah perambu ke Siliagi Hari Raban pengatur ngambil keulian nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serian ti bisik tangkat ndak tahu ndak diperhati ke dikena nentu ke pengelancar ngatur pengurami. Pengurami edition ke-8 tentu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok ke Begulu ngena rakit ke Dias bas pemanjai sungai. Bala temu yang megat berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimbang gawari-gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Banyak ujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching. Ungkap ya, sehari itu 31/5/2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita itu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rebat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandia ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngolok pengerami itu, sekedar bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja ya. Kita ya. Ya.
3: Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentan Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun enam menyebut tadi buat tempat masjid jangkit betul ya. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 ribu

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah, so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Cita Tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Hari Minggu, Pegulai Ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Apa? Nyamai yang main tepi ya?
3: Keramah dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngau Limbang.
5: Lagu peminta antara stesen.

0: Frankie Francis ngau lagu ya pemulai mayang gawai lagu ke terubah ya ngelang tengah hari yang ke biasa itu ya hari Minggu 31 hari bila 5 tahun 2026. Okey, bakal selamat ngelang tengah hari ujung minggu. Kami bak Kuching dah kediri di Bandar Kuching. Begulang kau terdapangan bak YFM Iban Kuching DJ MA tau ke TV ya begulang kau pengeluar program kita kebukai Miri Bintulu Sibu Seri Aman Gau Limbang. Kita ngagai menua adab tengah dulu Sibu. Hello Sibu.
1: Hello Kuching.
0: Aku bertemu bareng kat kedua tu Mar.
1: Ya.
0: Aku dah ngintu diri.
1: Udah. Nyana tau nak.
0: Betul tenaga ni.
1: Aku.
0: Iya. Okey. Hari kita di Sibu Mar.
1: Gaya hari kita di Sibu mana atau MA nyangkuang meh. Tiap tiap ngawak ke kerja belor rumah. Nanti hujan panas ada ngawak. Terus kerja penghidup kita.
0: Amai. Okey, sebab kan kau Kuching panas di Kuching. Okey, tua ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Hi Flo.
2: Hello. Ya, hi MA Mar.
1: Mana ha mai bunyi.
0: Mesti kan jaga hati Flo kita ya. Lambat kau di jam ke terubah ya.
2: Tang aku keseruran prihati kenuhan. Nada itu naiknya.
0: Okey. Di Bintulu dah Flo gaya kita.
2: Gari panas di Bintulu tengah hari itu.
0: Awak.
2: Yang main punya.
0: Okey. Gari okay. Nyangkung pangwa ke di kerja kita ke besar itu nai.
2: Ya. Ya aman.
0: Siapa engkau ngulian mi pagi tadi lah.
2: Ni tuai kurang di rembu meh.
1: Munyi kelong. Oh,
2: kediri. Ah, nama mama?
1: Au kediri nya mai meh.
2: Oh, iya kediri. Au.
0: Au.
2: Nasi nyukong kena mar.
0: Nanti sedekan mi siapa ke mandam dada tua dah nya.
2: Nai.
0: Dapat tunjuk belanda ke kaunter dengan jatuh ke mandam dada tua.
1: Tu ke mana? Mandam belakang kita ni pun.
2: Au. Au. Ni buat kita yang ngau. Ini mah setuju.
0: Ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA. Hello Mar. Bertemu Maru kita Sarito.
0: Ya. Di Miri mana gayari we?
3: Di Miri gayari mana? Tang malam tadi bise hujan nak ga banget nak ga ya lama tu tadi. Kira ke sedang-sedang aja meh hujan de malam.
0: Okay.
3: Tang pagi tu nyentuk ke dia tu panas kami di Miri.
0: Nanti ya hujannya sedang-sedang sajanya. Tiba ke saya selamanya M.
3: Aku kira ke M eh. Labanya sedang-sedang deh.
0: Okay.
3: Nemu nyukat hujan M eh dia tu. Oh,
0: nuan gak madah ya sedang-sedang tadi dah. Okay. Gawai. Kemari gawai ngau air mata ni beh.
3: Ya, betul.
0: Sari tu ada gawai ngau siapa tadi makan mi?
3: Oh, kediri aja. Nana masalahnya ini munyi ke flow tadi.
1: Kadang kita tu nyamai ke nyuak kediri.
3: Nah, aman. Kita Indo tu. Ana irau eme telebak kediri tau me.
0: Okey ga.
3: Iya. Kan
2: ana ngasu tu sah.
3: Betul.
0: Lagi nukar pala.
2: Sepinya ngi makai.
0: Lagi. Lagi nukar pala tunggas kami lelaki kanga kita.
3: Betulnya pula laban kita ngai kongsi ke sambal deh kediri aja mbo.
2: Aku ngai kepintar orang eh.
0: Au. Kita. Au kita ngagai Hanah dulu lah Hanah di Limbang pula aku. Hello Hanah.
4: Hai, toku Hanah di Limbang tu. Nada robokai.
0: Ya wa. Nama berita Hanah.
4: Mana berita tu? Mana berita? Nama berita kita eh? Tempat nama berita?
0: Mana?
3: Mana? Sampai iya. Mana?
4: Nemu aku tak baca yang lama.
1: Kami udah dua lho.
0: Udah ngaran buah nah.
4: Ah, buat tu nak lihat karan mana karan nyau pedak lagi. Pedak balas pedak bumi, pedak dunia lagi. Itu pedak palak lagi. Jangan jadi di karan buat tu.
0: Ini nemu bisa live lagi. Kagak bahas buat balas kita.
4: Bahas meh. Agi bekas lama. Tak berubah.
0: Ini nemu ungkap sih ngaran buat. Kelihat kan banyak pisian dah bergulung dia buat kelihat.
4: Kita sebuah nah.
0: Dia tahu ke mana hendak. Nak mahu tak ke kena ngulung buat sebuah nah ke berbulatnya dah. Ke kuih ya.
4: Nak nama aku ketika namanya. Nak kena dengaran
0: buat. Nak ambil kelihat kena orang nah.
4: Ya. Mana sebuahnya. Nampak pagi benda besi emas.
0: Pansu dari kedai pula yang kena bas kali ya. Kaya temu ibunya pula dari seluan korang. Sebab apa bas dia nyium. Bau kemikalnya dah.
4: Bau kimianya dah.
0: Ya, saya temu dah ngeran buat ibu.
1: Kalau aku dengar dia buatnya MA, bau kemik kuda. Kok orang dia po? Aku tak nampu wang deh.
4: Nak kalau nyium nyium kemik kuda.
3: Ngai bola.
4: Orang hef-hef jauh lah
0: nyium. Amai anak ni.
1: Nak kalau nyium kemik kuda. Tengah aku kalau.
0: Orang lah. Orang. Orang ke hef-hef, orang ke main sukan polo, dia dah nyium air kuda. Air kuda, kemik kuda.
4: Nyium air kuda.
3: Bukannya bau air kemik kuda ni, Ma.
4: Nanti Brenda lepas tu bersi host dia deh, benua sini Brenda dia deh. Bisa kuda deh depan hospital deh. Aku ngai kia, no kia nyambut air kemik kuda.
3: Kena nanti nyemak penemunya betul, nanti salah ke nya?
0: Okay. Nanti
1: salah bau aja.
3: Iya.
0: Kita lima ngangau ibin dulu ngai kia ibin kalau lama nyandih ba traffic light Mas Ramanda. Oh Ben.
1: Oh menyandih.
5: Oi.
0: Aw, nanti lama main nyandih berarti yang api Ben. Angat.
3: Nanti orang ramai.
5: Aku tadi bagi serum Din, aku ingat kita bersebut ke kemik kuda.
0: Aw. Kalau nyium Ben? Kalau nyium kemik kuda?
5: Nadai, kuda pernah kalem tak? Kesian kan? Kesian.
4: Sino nani ingat?
3: Kemiri ke? Iben mayo kuda, kemiri miri itu.
5: Gai, aku tegal kuda, gai aku.
0: Nemu dek jelu kuda nyambian ya kuang kepanjai yang cekuk cekuk nyayam ya kuda punya.
4: Nanti nak lagi, nanti nak bisa rumah sukan ke kemana kuning ya bian dia bisa main kuda bian. Nanti nak spiaknya ke burek mansau nya.
5: Di ini kita
0: bermu.
5: Di ini kita berjanji ngusulnya.
4: Ke pasar ya, temu dia tu lagi, temu dia.
0: Sempat
4: temu dua dia top temu lagi.
0: Sorry tu sempatnya nah pada 7 jam.
4: Kau dia. Oh, benda betul juga.
5: Kami dia bayar tenaga bisa punya dia. Regah di itu si pasar.
1: Ya kita
0: nya. Nanti kau ngumpul belanja Ben. Bisa lebih halal main di melawan dengan Gaju bak ke Elden bawa.
3: Ku jauh main ke?
5: Jauh main.
3: Kucing bisa main tu MA.
0: Udah benda gawat dia main yang gawat dia enggak main Ben rawun.
1: Aman, ni meraih
0: ya.
3: Ya.
0: Okey. Kasih ke Ben nak kalah benda kuda.
5: Tadi Ben.
0: Okey, nyak ya. Di Seraman gaya kita Ben.
5: Panas. Tajak penpia rindu muda pagi tadi sebun tikas termato mata kedai kebendaan boleh 100 meter lebih maya mai kereta pagi tadi. Bukan mikol kereta.
0: Ya. Ni kena dengesan kereta ni. Mesti ke pengaruh sedan yang akhir lah. Nak dibaik, nak diberi.
5: Yang memang mayu tadi ya ke bisik medak fenomena ke di kubai kita nang panas nerakan belah batu amat ku sida ya panas dia tu cukup panas.
0: Kau ratu ai kali ama paginya balan dah sebut kira ke angat hari ni panas.
5: Tajapan pia ni tiak ke report kali hari lagi nanggol nda pengawak kita ya ke dekat mindahkan kita.
0: Iya. Okey.
5: Nama tu
0: Ninja Sarawak. Nama Ben?
5: Ladai.
0: Sambung baru meh.
5: Hujan serta ngeribut. Ngali hari lagi, ngau lemah itu lagi di pelabak kan itu kepentingan
0: hari. Di pelabak kan eh? Hau.
5: Laban main lagi. Bisa dekat dalam perambu mulai ke dengan menua sarito.
0: Anak keluar laun lah, gaya kita nyawa terpekul lah. Tebal lagi jalai-jalai ke, lagi kena jalai batang lah deh.
5: Ya.
0: Oh, licin.
5: Highway kemari pulai nak entuh dedat ya mang ke pasar ya dedat tamak-tamak ke pasar pasar yang keliling lubang tu Sri Aman mayuh kereta.
0: Oh, okey, kita sebut ngau program Ninjau Sarawak berjam ke Terubah tu dulu. Ninjau nuan tu dulu bi di Miri, udah nyatangkan ngau Hanah lagi di utara kita.
3: Okey. Okey, terima kasih MH. Jadi terus gagai kami di WiFi Miri. Jadi harap ke kita ke benung pulai gagai menua, nanti boleh berjimat kita terima anak guru laju. Laban tuju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kereta. Jadi tentu lagu tu laban sarito kita ka nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita terperinang lagu kami di WiFi sarito.
6: Aku Puan Pauline Jagan, sama-sama make it time mendir ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngagai semua.

0: Adi Gawar.
1: Ya, Siti lagu hari Angel lah Lata Juang Ngojo Diaman Ana Nindiang Maya Gawai Sigamat Balap Ringa Laban Maya tu kira ke Balai Ibu sikit berkena ke bulu mata Peso Neymar Flow kira Maya tu ngebajak ke diri Anam itu Lara kita ada emang ngeflow
2: buat peso.
1: Iya, buat peso Munyi ko MA tu ini kegeluang bawa bau ubat namanya tadi bau nama tadi mar
2: ubat kemaya
3: kemaya kuda
1: kemaya kuda. Oh, jadi Maya tu sikit Maya tu meh balai ibu majik ke diri lagi kumai bakar ingin pula mangsai ngai ke kita ke laki lagi ne ne MA ngoi bien
4: okey
1: okey. Okey, jadi terus ke berita di WFM Miri apakah ke ngelatar tengah hari tu jadi meri selamat tengah hari ngagai kita sebuat ngau balap ringa. Jadi tu berita ke cubah tu inya pengerami main alsal baram inya BCF ti kecubah dia tu mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapi menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang inya Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminaknya di plaza dikena ngelaku ke pesaka asal komiti baram tang megak meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngau budaya etnik di kandang menuanya. Jadi ko yang ngatur pengaminya berguna mat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya. Jadi ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asal muatu lebih lagi beraban nembiak rebak baru. Jadi bermacam aktiviti ke dikerinduk ke hati bisi ratu sepemanjai pengraminya nyengkau mempekit paubot datun julut udahnya bisi pekit tanah solo ratu inai baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyadi palan dagang temuai tinyalai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Jadi berbangunnya chairman lembaga dagang temuai Sarawak ke megak presiden serakup kayan Sarawak yang berhormat Datuk Dennis Ngau ngarap ke pemujur pengerami edition keterubah tu dekat nyadi penyukat ngatur pengerami kebesai agi tahun baru. Nyadinya pengerami ke mujur Datuk nya pengerami main asal baram tau ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengerami gawai rumah panjai Libau 2026. Jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangas kaluh niah bisi ngatur main macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergilah sekedar program ti dekat diatur kena 31 ianya sari tu baka suka neka malam tu lagi bisi pekit belagu anamir karaoke diri serumah nyerada aib pengayuh ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 ianya pagi pergilah sila bisi ngatur program niti daun sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemainya megak sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengerami berjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi ianya timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan kemena ianya tuai rumah Lawrence. Jadi malamnya megah dekat ricah gig pemerinang ngau artis jemputan kita ianya Rem Jana kelimparinya megah bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miet ngau mayu gig pengrami bukai nya pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu balap ringa tu berita rumah panjai ti Angus di Bekenu Jadi sebuah rumah panjai sepanjang 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangus, Lengis ketika penuh sangus tumuh pagi hari lima. Ngujung ke 136 ekor peranak rumah panjainya nandain dua diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak, Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban. Dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP Batunia ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai bomba kanan satu yangnya Jeffrey Majin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim bomba Miri Central berjalan ke pengawa madam ke api ngena dua batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermua rumah panjai. Lalu bomba Batunia ngena dua batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi bergunanya. Jadi ini tiah ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP 10. Jadi operationnya dipasuk 11 ekor raban ngau 2 buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi penusahnya. Jadi sama bisik benduanya bisik 3 ekor kaban polis diraja Malaysia ianya PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul 8.18 pagi. Jadi merik penyinu ati ngagai sida di rumah panjai Bekenu ianya di Jalan Sungai Saeh. Jadi ngagai kita ke dekat beranjung ke bantu kita tahu terus ngelawak ngagai sida ya tahu ke begigak ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC dikongsi sida di media Rama tu tadi. Okey, MA nyadinya tiga titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
0: Okey, okay, kita terus sengagai Hanah di Limbang. Hanah.
3: Iya, terima kasih MA, terima kasih Mbak Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Miri tadi. Jadi ada tungkup Limbang. Jadi sebenarnya aku rekam rendang kita semua ngelagu dari Ramdas Walter Richah Gawai kena rendang. Belum peningkat kita ke bisa minta tu tadi.

0: Yang tadi lagu kena mongkal kita bawa, bukan mongkal, kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kita bawa peninggal kita ke sini ngan kita lebih lagi bawa Ninja Sarawak. Kita bakal ke sekali itu 31/5/2026. Jadi sama ada gawai ngan kita lima, ngan kita lagi nyona ingat lagi bapa butai lagi nak ingat sebut ke sama ada gawai lagi.
1: Okey ga.
0: Okey ga.
1: Ai jalan bin.
2: Okey,
0: on. Sadong bin.
2: Ambil selebah.
0: Okey, tabasnya sedia mar. Ni Flo, oh, dah sedang tapas mah, Flo.
3: Tahu, dah. Hmm. Baru gak.
0: Dan bayi.
4: Udah, dulu.
0: Kumang ke kita lagi, bayi. Mai talam.
4: Apa? Flo kan dulu.
3: Apa? Tarik baru.
4: Ingat hutang kemarin, mah.
2: Flo.
0: Ya, mah.
4: Hutang
0: mah
4: kemarin. Hutang kemarin.
1: Sempat ada setiap lagu lagi.
4: Iya. Kira buka tirai kena gawai me sebelum kita muka yeah. Lagi.
0: Betul. Apa mah memang kena merindang kita itu lagi mar. Jadi balap peninggal semua, balap pengelola program semua. Jadi itu kita nguyang agak FM 104.9 MHz YFM Limbang ke sekali itu kita berkongsi ke berita sekedar keudahnya di benua kita lebih lagi benua utara Sarawak itu yang di Limbang yang agak dilawas. Jadi ke terubah ya aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua itu berita di disediakan aku untuk kita di Limbang ianya keterubah ianya bekal kuasa karan uliah diputar. Aku nak baru. Bekal kuasa karan uliah diputar sebedau gawai. Ini penangguh putus karan di Limbang di Pelabuh uliah diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi ini tiah kepenerang dari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah bisik ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration tadi. Jadi sebenarnya penanggulnya jadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbanginya 21 MW enggal guna urus 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai. Kapasiti pemansut di pelabuh dekat nambah ngagai 23 MW lalu ngaunya uliah mantu ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega amadah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang di sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai itu ialah tajapan grid baru berengkah beroperasyon. Dan enjin api ke detu dekat dijaga pengelama 6 bulan ngagai setahun di kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Di Limbang itu bisa 12 unit enjin api mid dengan 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan anggap penangguh teknikal atau ngurga operasional arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan tadi dipercayai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu tadi labanya mayuh ke bala kita di Limbang itu tegal lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayuhnya mucau kita gal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya tadi. Jadi ini tadi terjanggal tadi karan kuasa karan tadi labang kita itu itu beralih punya kita nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan ti ke baru itu deh. Lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita itu kau ngau kapan sepi ngau ngau Brunei Salam tadi udah bisa tahu atau ke udah bisa tiang besar tadi udah didiri ke udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi eh. Alinya tadi berita keterubah dikunci ke aku. Jadi berita kedua tadi dikunci ke aku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga pemansang kandang menua Sarawak Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir nengah pengawak ngawak company besar ngawak pemerintah pokok dikenal nambah ke harga tambah produk bertanam bertupik menua tu. Jadi ia madah sebuah kilang nanas kebesai benua di Gagak Dimiri lalu ngawaknya muka peluang ngagai kandang menua bekal Limbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold One. Jadi perintah negeri megak benua ngemerat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nanas, ngau padi dikena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nanas tadi dikumpai kita yang megak buah Brunei ke kita. Jadi di Limbang kampung Pandam ke kampung Sundar dikelala jadi kandang dur ke strategik dur ngemansang ke lumbung padi benandang besar. Jadi kelimpah harinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawup berguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi. Pemisi kilang proses sawit di lima nyukung pemansang sektornya. Jadi ia megah merangsang peranak merebut peluang berpengawak bertanam bertupi di berga tinggi dikena nyungkak ke penatai pemisi sida. Jadi tadi dua itu bengkah berita kita dikongsi ke Kuala Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek apalan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek apalan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke Megak Menteri Menteri Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengka guna asas di lengkap bakar rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telekomunikasi dikenan mata pemeran pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke uliah ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke pokok serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimpah harinya buat pengerami kesama mega bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di sepenyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 hari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerintah berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier Besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telekomunikasi dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Di antara projek ke udah dikemendar ke ya ianya ngagak jalan menuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak megak jalan alun menuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkau nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah megak adakah ngeremai ke bekal air bersih ngagai sitaknya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo kelimpah hari ngagak palan meresi air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagik kuasa karan ngau telekomunikasi megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi ingat dulu berita kita empat berita kita hari Limbang dari MA jadi pelabur bagian one.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang pian mega bisi nyangkung berita hari Lawas tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
5: Oh, okey, terima kasih MA. Jadi sudah berkongsi ke berita hari kami YFM Bintulu kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gaung Pulai ke Menua.

Ya, terus ke berita kami, Rewind FM Bin dulu bawa ni Nyos Sarawak kita Isari Tok ya, 31 tahun 2026 nak ingat hari bulan gitu ne. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bin dulu yang kaum bak Sungai Pelan jepak sebawah ngau tatau dekat di tutup ya. Belabuh Sari Tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari Wesak udahnya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat belabuh di buka bakar selama kena hari 5 ya, 5 hari bulan 6 tahun 2026 hanya gerah dikunci ke ngau Bala Peninga kita. Jadi kedua Tok Peninga berkawal ngau pengawak ya ke bisik dekat di atur kelebih lagi bulan 6 tik dekat datai tu ilak ianya Liga Sukan Komuniti 2026 renggat atau ke ikas bagi menua Bin dulu ia ke dekat diatur ya, jadi bisa tiga ite lumba main atau ke pekit ia ke dekat diatur ianya bakal futsal lelaki, bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup indo ya. Jadi pengawak tu kelebih lagi bakal bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat datai tu ilak. Udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke sili kita tahu medak Facebook pejabat belia dan sukan bagi menua Bin dulu yang berita yang kedua. Jadi ketiga tu empai lama tu tadi Peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bab pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perusa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus tatau ya. Jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ericara kena merangsang serta megak merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya. Jadi pengawak tau bisik megak diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Okeynya berita ya ketiga. Lalu Siti lagi berita atau peningan berkawal ngau Bin dulu maraton 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentau agi lama dua ya dekat diatur tang nyebut tomo laban Sari Tok Peninga 31 hari bulan 5 hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat ngau Bin dulu maraton 2026 tu. Jadi bisa empat kategori di pekit ke Bin dulu maraton tu ianya maraton penuh 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, bisik megak 10 kilometer, ngau megak 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban Sari Tok menyikaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bin dulu maraton tu Peninga ulih negap kaki bagi menua Bin dulu. Jadi Siti Palan Dagang temuai kelebih lagi berkawal ngau Palan Dagang lumba main ya atau kesukan dibagi menua kita Sarawak dito serta megak oleh mata orang hari menua Tok Empu ngau megak menua luar

0: lebih lagi orang ke rindu ke pengawak pelanda atau ke maraton tu ngambil kesama engau Bintulu Maraton 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 di dekat datai tu ila. Okey. Nya berita di ya kongsi ke kami hari Bintulu tu MA boleh warung genuan.
1: Okey, terima kasih. Flo kita ingat gai Mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih ya. MA ngaunya kita dulu berperindang ngau siti lagu tau hari Raban Sibu FM. Biau hari gawai Sibu FM.

0: Ha, ngarap ke rahsia yang kayak mati ingat ke kagawai ne. Au lengkap ke lagunya MA Bin, au flow Brenda ngam Megahana terus ngau berita kita
1: ada tiga ngam dia lagi Bin.
0: Kini kau tiga berdua di Brambai.
1: Ngam Bin ngam bangga kita dari rumah kita nyadi deh.
0: Iya nyadi wai lalu wai lalu.
2: Tama wai tama.
3: Tama wai tama. Ana manu malu, alu belagu.
0: Au. Okey.
2: Gelah mai kedere wai.
0: Oh, main sah, main pakai
2: jalan ya. Ya, nanti kaya berkongsi gelar eh. Main gelar pasti ya.
0: Main yeah. Waktu lah jual orang belah pasalnya. Dia tahu lagi tempat tu. Lagi buka kedai.
2: Ya.
0: Jadi, aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak, gama dah tumu, nak dah nurun. Dan udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa tadi? Pukul 9 deh. Bisa sunyi ke au. Sunyi ke gaya jalan yang tadi. Engka bala kita kengintu gawai tu nah ya udah mulai rempu menya mulai rempu kemari sari tau pelabaku tem tebal lagi kemari labannya udah berancau puang semuanya udah nyadi kemari deh nah embe nyadi terus ngeberita aku metu merik selamat tengah hari nyaga semua bala peninga kita dia tu kita lagi ba ninjau Sarawak ba YFM Sibu berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya Siti pengawak ke bisi diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito hari 6 tu tadi ianya convention ngemega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif laban Sibu kira ke uliah meh nyadi Siti Endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat pengawak dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega Mayan Nasar Datuk Sri Tiong Kin Sing lebuh ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi. Laban atur tau ke pengawak ke bakatok ku ya Batikas Bansa dia tu di Sibu tu uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawak tu kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu ditu hanya sebengkai hatu kira ke ngau lansa pengawak diatur pas pengkai utia di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 nangkan kenya ba pengawak ke sebaka dia Dato' Sri Tiong Kin Sing ke meka kaban kunsi negeri Sitek Dudong ngingat ke bala apa inai ku ya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kena belajar atau ke bisi pengawak di Rempo kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia ku ya bisi nerima report ku ya madah ke bisi bala sekedar meh sekedar bala nembia hari menua Sarawak atau bisi ngah orang lumba haram bak jalan alun di Kuala Lumpur umpurnya tadi kira ke ngirau ke hati ya, lalu ngarap ke bala nembiak ke bisik rindu hati buat pengawak otomotif atau ke sukan motor atau tadi ulih ngau masuk buat aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut atau ke kumai kita sah menyak serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kaget pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngecara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pelama tu dah sebedau gawai kenya di meto mantar gawai dia Yang Berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunsin Gering Setak Ngemah, bisa datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak setak ndur ke depegaya nyurung bak perangami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026 jadi tok kebenar ya berita mana tok dekat kunci lebuh ke datai yang madah ke dia dua itik feri dekat berengkah dikenak inya beroperasi ba feri sedaya dia ndeng lama tu site ja feri dah tang nyerumba pengami gawai tu bis udah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang ari tanah sebrai ngagai pasar Kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu mega dilancar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu nang ya siti ari cara kena ngemuntang kaget pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai di Kenawit tu ari tanah sebrai di tadak nyin ke Kenawit kita nya siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai Kenawit ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tau datai kia leban nak lama ke nya dah bisa dua itik feri kada kena lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunsin Negeri Setak Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisa datai nemuai ngagai bala bala peranak menua di ndur ke depegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisa nyuak ke Grand Has Project Meet pemansa menom sisi MRP ngagai pemansa ngau mega pengikun Gunturong Pendiau JKKK Rumah Panjai ndur sida berjalai ke mayu macam atur pengerami gawai Dayak 2026 laban munyiko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau nekut kaget kaul antara pupu rabat bangsa ke semina diris rumah dan mega mayu orang ke sama datai ngagai menuanya lalu ke penudi benda tu tajak pan agi bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu nda berasai ge ya inya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bak zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak metu udah datai bak zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agai 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bak bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bak zon tengah di Mukah 28 nyentuh agai 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit berprogram Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke Bukai Nangkan Ketua
1: okey ngakai nonton Ben di Sereman
4: okey ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita dari kami di Suriaman di Tok, mendiang ke lagu hari Live Ni, sebengkah lagu gawai hari ya.

0: Я трябва да бъкунси к брита-брита, ари я баки мнос риаман, дуите то брита, я ка бакавал ngau два бенках програм. Я ка ди пъжалай к опис полис, я ди сите то ди пъжалай к IPD Lubuk Hantu. Опис полис плилих мнуа Lubuk Hantu, калай си дато опис то, мпай лама, уда мужур ngatur програм, ка ди кумбай бичаракан bersama kami. Dia sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Hantu. Lalu tu semangka program dia dikena raban polis negut ke pemanah kawal ngau mansia mayuah. Jadi ini ke penerang media IPD Lubuk Hantu. Program tu mayanya bertuai ke ketua polis balai Lubuk Hantu Sarjan Major Nur Erdina Marini dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Hantu. Pihak mega program tu diadang sida opis polis Lubuk Hantu jadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta mensia mayuah berandau ke perkara pengelikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara rama. Maya program tu komuniti dia diberi mega macam penerang kelebih lagi info yang ke bekawal ngawa sebangkah servis tidis dia di kemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center pihak mega hotline servis tu ianya 997 dia tahu dikena mensia mayuah kena mantuk mensia mayuah yang ke kena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai keriput pihak mega perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu dan disedia ke servis tu. Lalu pihak mega raban polis mayatu mega ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah mega application yang kedesedia ke PDRM jam dia tu ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP Volunteer Smartphone Patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM nyadi alai mensia mayuh ngenatai keriput ya ke bekawal ngau pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruga pengelikuan mensia mayuh. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan tepatut gagak kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah tidi perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua ngenang pengawak raban opis polis Pelilih Menua Lubuk Hantu. Pelilih Menua Seri Aman kebenarnya berita kedua ya berkawal ngau sebengkah pengawak kediatur raban opis polis Pelilih Menua Seri Aman tiudah mujur ngatur program ngabas nemuai ngabas serta pengawak nyuak ke pingat jasa pahlawan negara PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Seri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi ini tiada ke penerang media IPD Seri Aman, program itu diatur kena merik tanda basa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalan ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda basa atau mega diterima sidak sebilik. Waris ngagaya pincin polis tu yang sudah dulu nadai ninggal ke dunia. Jadi pengawal tu mayanya mujur dipenyadi ke ketua polis Pelilih Menua Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara PJPN disuak ngagai 10 ekor penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya dan diatur dengan penuh adat serta bahasa dikena mantai ke pengagati serta tanda bahasa ngagai sidak ti nerima pingat to. Program nemuai ngabas to mega dipejalai ke program nemuai ngabas to dipejalai ke IPD Seri Aman kena mandang ke pengibuah upis to ngagai pendiau pengelikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebilik kelimpah kena negut ke pemana kawal komuniti ngau komuniti polis. Jadi belak datang ngagai pengawak to mayanya ianya ketua bahagian siasatan jenayah daerah Assistant Superintendent Kalang Buda pihak mega Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, piam ga Ketua Polis Balai ASP Lenet Melaka ngau 6 pegawai rendah polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premier Menuk Kota Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas te udah mujur ngolok sebengkah awam empai lama ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun taliai hari lima tu tadi ba rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun taliai JPS bagi menua betuang betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantu Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar upis to tibenung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas projek-projek pariat ngau entaliai tibenung digagak to tadi patut dikeromban laban penembok ialah merek impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir kelebih agak sida ia ke petanam betopek dia ngemansang ke program-program bertanam topek serta sosioekonomi. Jadi antara projek bukai tiada kerandau kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngaun taliai baru Tanjung Tisak serta projek nyaga pengelikun tebing air sungai di pemutang sepawah tiudah dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkus 8.8 juta ringgit ngena timpuh 18 bulan. Lalu pihak muka dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun taliai batang layar blok D dibagi menua betung dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 subak ngena ungkus belanja 29 juta ringgit dipejalai kemegak dalam tempoh 18 bulan. Lalu belak datai ngolok awam tu mayanya ianya SAO Pelilih Med Spawa Encik Denny Lim piam ke Sapit Upis Pelilih Menua Metuang Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Pengerai Sri Aman. Kalai Klinik Pengerai Sri Aman mengkang berjalai ke tanggung pengawak buka maya pemisi tambah hari gawai itu ianya 3/4/6/2026 3/4/6/2026 Klinik Pengerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajapan pihak seminap berjalai ke tanggung pengawak berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Lalu pihak megak to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawak berperasa serum bilirubin. Cik kuning. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Pengerai bagi Menua Sri Aman. Kalau ya klinik tu agak mengkang buka tau ke buka 3/4/6/2026 tu ialah perengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Sedaya seminar terima kes emergency serta pengawal persa serum bilirubin atau ke cek kuning. Jadi berita ke penudi berkawal ngau gerah yang kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita yang kebisik kaman belayan tibenung ditan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman. Jarumbak dari gawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kaman belayan kebisik detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman ditetap ke upis tu 5/6/2026 hari 5 kedekat datai ngau hari 6 kedekat datai berengkah hari pukul 8.15 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari. Okeynya berita ke penudi dia berkongsi ke Sri Aman ke sekali tu Linjau Sarawak kita. Okey Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansa berita di Kenata Kenua Nungka Bia Menua Seri Aman. Dalam program kita Ninjau Sarawak ya. Jam kita 1.33. Okey, di Miri B, Bintulu, Flora, Sibu, Margareta. Okey, sudah mani bin kau di Limbang Hana. Sudah kita berhati ke sekedari okey, pengawak ke bisu dah diatur ba kucing. Kita merindang apa dengan manyu kau Siti Mega lagu gawar itu. Inya lagu ke di sada berangkat jarop. Kau lagu ya sampi hari gawai.

0: Sampi ari gawai lagu kedisada berangka jarvia hangkopia. Okey, jam kedua ngelah tengah hari hagi ngau kami sebuat ungkopia. Program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miribi, hello B. Bintulu, Flora, Sibu, Mar, Sriaman, Ibi, Engkau, Hana, di Limbang.
1: Ui.
0: Enggak ke kita.
2: Kangau-kangau.
0: Yeah. Enggak ke kita.
1: Satu orang. Ini yang ketau tadi.
0: Enggak ke kita ngipuang, ngipuang tabas kaku. Mai aku macam Ninja Sarawak.
1: Benung metu.
2: Si ngipuang tabas.
0: Mana ngipuang galau-galau. Itu dah pangan nyebut lagi dah.
1: Nadai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandaraya Kuching. Okey, ungkap kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ya ketua batu ngenang senentang perintah dah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit dikenal jalan ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem pint gravity bak sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA jadi kaban kunsin negeri sita Opar Bili Sujang wadah ke empat projek tu nyerangkan projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru Kampung Stungkur Lama Kampung Bitaukan 2 tinjengkam Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 ngau Kampung Rukam ya yang masuk ke Jakudu bak suengkah pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi yang harap ke tiap bengkah projek ke diberjalaikannya dekat mai penguntung serta pulai ngagai pengelantang rakyat manyua. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengawal mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi nitiah ke penerang Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu. Udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Yang mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah harga sepemanjai skim tu diperjalai ke kalai skim tu diperjalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjukkan ngagai pengurami bak kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Hari Gawai ajak tambahkan jadi kepelasar dikenal ngerapi ke kaul diri sebilik komuniti ngau raban temuai ke bisi datai pihak ku penerang dari Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Rowland Sagah Win yang madah ke program tu di atur megah dikenal meri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuah macam penyelai bangsa pemakai asal berserim bahagian ngau Hari Gawai ya mansut ke jaku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai kaunter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai mensemanyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Tengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madaka pengen tutup sementara kaunter tu ya berindi hari kita ke ngintu hari besai ianya hari wesak sehari tu hari gawai daya engkau hari pengada yang di Pertuan Agong kali UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang kesilip megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026 bak dini gelas ngetu tadi Hana
2: Bahana.
1: Ya, tara ba baybian.
0: Baybian.
3: Hei, napa tuat gelas ni tua kau?
4: Au. Au, mudah lah salung kian tadi.
2: Nah. Ya, tentu ya bahana ya, lapan ni dah pun ujung program.
0: Kacang ke denah tadi empat mangkuk, tinggal semangkuk ada lagi.
1: Nah, dah kena petikau kacang.
3: Flownya, flown pun.
0: Ya, mapak sama pak
4: biar nama memantai kia deh.
0: Galau. Galau ke kapan lagi berlaku.
1: Ngai mantai tu dong. Pan cepat tegur. Dia
2: ambil bilik sepiak ke.
0: Nanti jawab
1: biar. Mantai korang.
4: Kedekut mak.
1: Mak. Ngai Ben.
3: Woi.
1: Emang ngai mantai ke kami simpan teguh dia ke tajau dia.
3: Ka aku mantai ke.
0: Namanya dari tabas lagi biannya lengan Flora panggil tu Ben.
3: Keti. Pak mata ke setengah masa.
0: Aku maya layap sih betisnya me tapat kalau gitu panggil itu.
4: Sampai hati.
0: Okey, kita sempat nyengkang-ngai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita menjengka promo tu dulu.
5: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
6: Lagu peminta antara stesen. Yeah.

0: Enam Pintu Bekunsi Siti Pengerino Merinang Kita. Dalam awak ngelah tengah hari, nintiang hari Minggu.
1: Ya, halo berdua ya, nukar tancut, agak tancut Jin Sebin. Hingga kita akan mangkil betis.
2: Uji, mantap berani. Alah,
3: tak berkain lah.
1: Oh, tadi
3: gelidas bisa ya.
1: Mana harga baju draw kena sedap baru ay. Baju putung.
3: Mesti kena baju putung.
2: Tiap tahun
3: nak
2: bulan boleh ya. Nama tu baju tak ke warna sama aja nena.
3: Ya, betul.
2: Nin mau warna pink tahun-tahun.
3: Ya, nanti bukan kau tadi 3 bulan sebenarnya gawai tadi sikit dah mutu baju tadi.
1: Agak ubah saya sehana.
3: Okey. Nak berubah saya tu. Ya.
1: Ngai ke nyu gerak ke ruang dah nyu maka tanya nya.
2: Ke berubahnya dari empu aja ni nak.
3: Oh, dari empu aja.
2: Iya.
3: Bekati kita.
2: Bekati kita. Bekati kita. Bekati kita. Bekati kita. Iya.
3: Hati muda berubah. Kami tu nama berubah hati kami sikit. Nya aja.
2: Cukup lama.
3: Nah, ni dah.
1: Sawat
3: ni
1: dah. Bukan nama kalau kalau tumbuh mutung baju enggak ke saya senyap berubah menyu gerak.
3: Nah, nak mau berubah. Hakik setahun atau nak berubah. Hakik mengkangnya.
1: Lagi nyu maka engkrama umbai enggak kita baju kalau gerak gerung. Kalau lu semaki lagi nyu netas enggak yang benang enggak dah.
4: Jeruat.
3: Oh, salah
2: tele.
3: Kita anjung ya.
2: Mari ke masalah tele. Jahit
3: bang. Kayaknya ada tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Baju kita jangan bisik bangsa ke stretchable dah. Boleh di target kita ni.
2: Iya.
1: Okay, bangsa ke semeki kelihatannya pedih main semekinya. Nama ada netas benang. Lembau nyebut
3: ni. Mereka terkait. Mereka terkait. Lalu nak lagi.
1: Terkait bas belah pakul lawang, bas belah pak punya. Macam. Ya, banyak pengalaman bian. Ya, banyak baju putong bian.
4: Bisa mendaya ada bos. Lawa tengok ya.
5: Lawa. Kenapa kita semangat?
1: Aku tahu lagi benda orang ke nyak tu ngabang berapa panjai bagi YouTube nang kau. Aku ngabas semar dulu sekejap nih.
4: Oh, pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita na?
1: Oh ya. Okay. Mesti ada kamar radio lagi pukul 8.
2: Oh. Lawa mesti tak.
1: Anak ni. Oh nyak bien dah aku minta bien. Hadi orang pu. Aw. Sikit kumbang minum orang pu. Ya, alah ngajat orang pembawa konti. Okey.
5: Ni ngasap masal tiwan belakangnya.
1: Amai.
5: Nama saya
3: Aurora.
1: Aku panggil lah gawa malam. Naik buah lah kena ngepan ni nanti orang meda.
2: Si no man.
3: Si no man. Kaya no man.
5: Patun segala. Ngena ngepan penuh aku panggila.
3: Pantun satu ngakai ni tua ya. Ini kebata ya.
1: Ya. Ti aku ngena ngepan panggila. Lari si dah MCR nya dah. Ini tengah malam kita ngena ngepan.
5: Serai-serai yang.
1: Kumbai orang panggau ngebang.
5: Ni. Kada nama bisa.
3: Pemau eh.
1: Okey.
2: Ya kak mengabang MA.
1: Ngabang ke kunti tu. Nada hasil nanti utai di tu. Ini siapa namanya? Malam lagi.
3: Bisa temu aja dia tarik. Bisa temu aja tarik.
1: Malam lagi aku main itu wak ke kebos dengan tu. Irup aku bak kunti dah. Air pengayu.
3: Pengayu. Masa dua. Kenyang kita temu aja. Kita mesti kena baik. Darak ke lulu. Kita temu aja.
1: Ngabang meh bala kita. Hari panggali bau. Kan ngabas.
2: Kasih lah ya.
5: Ngabang ke kunti.
3: Oh ha.
1: Ipang. Lagu Dini boleh jago pang tadi ni.
3: Nah dah nama kita. Kenapa nama temu air dah?
2: Apa yang kini? Oh.
3: Apa yang kini? Balas apa yang kau air lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Ya, saya dah tambah Cina baru ngabang seracuang.
2: Lalu ke apa yang
3: nurut ni? Cina ada uang bisa ngawai dah lagi be.
2: Ada uang ni?
3: Saya dah ada uang.
1: Nada ada baru ada uang. Mereka gawai tu mali. Okey lah.
3: Ingat jawab kami tu.
1: Okey, lagu peminta kita ada. Bi ingatnya bi sedih anak bi.
2: Okey,
3: Allah suruh kita.
2: Okey, nama ya nemu tua sikit kutap dahnya yang gelak.
3: Ya, Allah suruh kita.
1: Kacang galau, nanti ngabe ke kacang lor.
2: Okey.
3: Alai, kenapa tikau kacang?
5: Kiru, aku kacangnya.
2: Kacangnya, kenyang.
3: Bawa penuh ini
5: nak flow kapal.
3: Nang ngelau kiau.
1: Dia kan nyelamat ke petis dia kan tak tahu Flora. Jam tu. dah 2 jam dah konti tau.
5: Nah, huji. Nanti ingat tanya. Nanti kang ingat pemedis tau.
3: Pemedis mea gawai.
1: Joka 2 jam bah konti tu aku mendak keyboard tu maka sirap kuih pada aku.
3: Oh. Ya, punya betul punya cungkir dia tahu me.
1: Ya kamera.
2: Ya payang lagi.
1: Demo kaki kamera
3: kena. Ya payang baru ya lagi.
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX ni pada aku ni maka nya maka put unta.
5: Ah. Ha? Nama tinya. Nama eh aku mendak mikrofon tau dia tahu nya bakal penganan
2: galau. Yeah.
3: Oh, lain mata tu ke bebular mata tu. Tahu aja wang nya.
5: Ke klinik magang kita tu lagi.
3: Klinik magang
2: kita tu. Kan ada dulu ke klinik tu kita.
3: Ya. Jangan tajap ya aku umpai bengal nara rawah kita nak dia kau au. Umpai bengal.
1: Okay.
5: Lalu kita
1: lagu peminta kita.
3: Oh, nah.
1: Ya.
3: Yeah. Nah, nak rekar kau ni ngah.
1: Biar dengan pendian ni jaya biar aku manggil betis tadi manggil pendian biar nak.
4: Aw. Gay aku pendian apa? Kira serbis.
1: Ya.
2: Nah, namu benga pendian kita ke kadang ni laban kita ngena headphone tu deh new 2 jam 3 jam.
4: Oh, benua.
2: Kurang jaka.
1: Ulah bang, mesti bang.
3: Mama ni nama tu kai. Kaku tua.
1: Udah kita konti petua ya, udah kita konti kita nak kalau inggar ninggal utai ba rumah lah ba kereta.
3: Nanya dia orang jumpa pera-pera ya.
2: Laban kadang nak ulah dinga ke kita aman ngai bola.
1: Ba kita headphone anak munyi nanggai gawa di JGB kita full volume. Ama GB gawa konti kami munyi sebelah batu 3 dia nak. Dia ke kaki 5 dia dah dengar lagu.
2: Udah bergawai DJ GB kita.
1: Ya.
3: Ana ngiga ya.
1: Ana tinggal
3: headphone. Benarnya dia.
2: Benarnya dia sendiri kan ajar dia. Ya.
1: Yeah. Oh. Udah ngajar baru IGB kita.
2: Udah
3: ya kita.
4: Melaku ini.
3: Udah cap.
1: Ajat induk kenawit tu ya.
3: Udah
2: pak. Ngai kenawit po mesti ke batara jang po ngo GB kita.
3: Ke kena kendiat ne.
1: Udah sedeko ya bak ruai dia. Okay, disko sedeko.
2: Udah tuis.
1: Udah tuis rumpu.
2: Okay.
1: Oh, lagu peminta kita. Okay, kita ada nukipi.
2: Kebanjaya. Okay, jadi ngagai balap ninga kita ke ngatai ke pesan gawai kita. Kita terus ngagai arus telefon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
3: Okay.
2: Jadi tu hari Boniface EP ya. Selamat tengah hari. Hari selepian bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL Segelas Air. Oh, dia kena merindang orang kenglala. Aku tuai kening kan Bian?
4: Tak cukup.
3: Lama tak ada cukup Bian.
2: Oh, nak cukup segelas air. Mana cukup Bian. Harap ke nama tu bala artis kita yang ngagak segelas air ni Bian. Sepuluh gelas. Okay.
4: Sedih.
2: Okay, jadi tu hari Sindion Edi, selamat berjalan ke pengawas serta selamat hari gawai Dayak. Ngagai kita sebilik DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang terimpu. Tuju ngagai semua peningan radio Mid FM kena merindang semua grup kaya YFM Iban Station pemerindang atau hari Sibu. Udahnya tu hari Colina lo, selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai. Selamat hari gawai megak ngagai Colina. Udahnya tu hari Adeline Wilfred, selamat ngali hari ngagai kita enam pintu ku ya hari kampung Naka Kota Semerahan. Selamat berjalan ke pengawak. Nama program kita malam tu DJ. Kira ke kami semua tu. Bisik program agang udah tu lagi. Tang bunyi ko DJ Flo. Kami nama tu perlu lagi klinik. Dulu ngecek pening kami sempat tu lagi. Oh, ku ya minta mutar ke lagu. Jadi tutup nadaya bedau tutup malam tu lagi bisik buka klinik lagi
1: deh. Okay, uji ciat tiba klinik
4: jantung.
1: Cek hati bin siapa dalam hati sedak ya.
2: Oh, X-ray nya tinggal si jantung ME. Kira X-ray terus je lagi. Oh, jadi ku ya minta putar ke lagu Choir Selama Hari Gawai Hari Artis ANP. Kena merindang semua warga kampung Naka, ngau kampung Entingan Kunas Marahan, ngau balaku di Rumah Panjai Spencer Biju, Lubuk Sengelang, ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook ting lala nak tinggal megak entu aku Nambi Lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merik selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya aku yang jadinya
1: bos, entu ya aku ya, bos. Ya aku dengar tadi bentuk aku ke. Okay.
2: Au pian au nane masalah. Nane masalah kenya. Kita kita berangan bisi tua.
3: Orang yang ngambuk be, ambuk je be. Kenya bayar.
1: Aku baru dah nenggawa TV tadi pian. Dalam dalam TV dah aku scan tadi tidak nama buah hati, tidak nama Simon, nama Dibiet.
3: Oh, apoi? Apoi.
1: Nebe
2: Simon.
1: Oh, tenda Simon Dibiet.
2: Sapa Simon sapa Dibiet ko eme to.
1: Ya kita scan kami dah.
2: Ka abiet kini ko.
1: Angge angge Flora Mexico Jabian.
2: Okay.
1: Alexius Bati.
4: Alex.
5: Wow. Alexius Kotai.
2: Alexius Kabai ya.
3: Okay. Okay.
1: Hana tu kita
2: bawa bawa. Hana saya jago MA nya balap ringa. Nadai di Vietnam yeah. Simon hari ni nak pernah tay nama gagal. Ada Simon.
5: Hana ni yang
2: kau. Iya. Baru. Nyo Alexius Koya tadi.
5: Oh. Kesan ni. Jauh. Salah
2: nih. Nah, Alexiusnya nama peninga udah ninggal ke pesannya MA.
1: Iya ga? Oh, pihak. Jarang dibaca. Nggak kan nuan tuh Hana? Udah kan nuan B?
2: Oh, udah.
1: Oke, okay, Hana.
3: Udah. Baik di pesan. Kau kita limpan tuh. Nada orang telepon lah. Hari kita ada nada. Kau orang kecap-kecap.
2: Baik tuh. Hana lagi begawai. Lagi uha kurang dia.
1: Nuan Hana siap lah Hana.
3: Bisa benar live.
1: Bawa FB ya.
3: Benar live. Iya betul. Tahu ni gak dia?
1: Aku terpong.
3: Bukan nama sebenar.
1: Okay.
3: Gak bukan nama sebenar.
4: Baju green boy nak naik bos.
2: Oh lah. Okay, Hana bisi orang telefon tua atau tua muzik saut kamu. Hello, selamat hari gawai.
6: Selamat gawai.
3: Oh, selamat hari gawai. Siapa tu kini?
2: Oh, siapa baru telefon?
6: Julai nang bawah.
2: Oh, Julai.
3: Oh, Julai.
2: Oh, nama pohon kita
3: tak tahu.
6: Benung betegar yang menghiar itu main udah nubai.
2: Akai. Oh, amat si dane. Oh.
1: Ya. Oh, bendar suka naik ni ndak.
6: Gitu lagi gitu.
2: Oh. Rami amat kita dane.
6: Mulai udah ngeracun diri mata.
2: Apo? Eh apo? Kuatu.
1: Oh, menaga sedai kali berehat jam dia tu. Kena kita itu baru lemai lagi dah.
2: Okay, Julai terus ke pesan kawai Nuan.
6: Okay. Ngau bala sudah pergi, sudah bimbang, sudah ingin, saya sudah ya kali kucian dia ala kesemal pulai kemana gawai itu tak kena pulai nang nuak gak. Ya lu nak tinggal kuno dia sudah rata sudah lihat di kucian dia juga. Lalu di kubu kubu bawah jurak bosrum, mau melakukan.
3: Minta sehat
6: mak di itu bawah turun nengah bawah itu lama kami turun nengah bawah hujan dalah ini tinggal tanam pintu ga alap semangin tu gawai.
2: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Mana yang tadi tuan
2: kami Julai
6: main lagi titik pulek sarang lagi aku.
2: Oke.

0: Okay, oh, terima kasih gawai.
1: Ibian tanya telara ba live ba FB Hanahra.
0: Nama kebuah.
1: Aku baru nama. Amai baju saya ke pindonya bian dia bagian protokol bian.
2: Oh.
3: Amat macam.
2: Halo, jaga hal rumah tangga.
1: Iya. Sini bajunya Hana. Baju putong eh? Baju Temuji putong. Mamai awak lawan nuan tu baju nuan si stadium agak megang pada aku. Bukan Ricky L.
3: Okay.
1: Lepas Ricky L nanti belagu nak kalah nincai gari ada steady Ricky L.
4: Saya omat ganya nah nak dayan ke penawahnya.
3: Ini nyari yang penawahnya nak gua ngejah ke mana dulu.
1: Putung kemayanya nah 3 bulannya sebab ndak.
4: Aku dah mutuang yang nak aku benar aku ngayan ke.
0: Lawa meda putung dulu nah.
3: Saya ada pernah
1: oleh pernah. Steady baju ya.
3: Ya.
0: Ngai langsung ngambang menyak lagi anak ni. Kau yang jauh rumah panjai.
4: Dah, aku dah
1: sama
4: tau 5 FM.
1: Bian, nanti anak kena bajunya. Bian, ya, ya, ya, ya nyalin naik. Bian, segelas sewa, ya, kumpul, nyalin kumpul baru.
3: Okay, nak ke mana? Nulung, nulung jadi cuang.
1: Laban hormat ke baju, ya, si dia, Mat.
2: Aku, titah aku pemancar, ya.
1: Okay, naik.
0: Jaga.
3: Anak kena, anak lanjur, Bian.
1: Au, Sedih baju anak. Au. Dua dah penyampai kita yang kena garik ke steady ngepan eh.
2: Cigo, cigo bersibu yang pedak bos.
1: Sibu. Udah tadi dah.
2: Pedak baru. Ini nama tukar baru baju ya.
1: Flo dah bisi live Flo.
5: Sibu akan nanya ke kamu tadi.
1: Aman tak pasal
0: Flo tu. Ni aunya ya. Okey.
3: Ni jangan lupa.
1: Anak sabo baru Hana.
3: Okey, dah. Kan nombor berapa putuang eh?
1: Ah, okey.
3: Ini buah ke? Ilak meh.
1: Oh, kena remote kamera kita di atas ya.
3: Kena remote kami.
2: Oh, steady remote. Kamera ni steady.
3: Kena remote.
0: Yang main mat kena remote. Okey.
1: Nama lagu kita dah. Okey, sabo baru minta.
3: Macam perintah kami berdaur limbang. Tari limbang tari ikut saya ya gerintai ke pesarin doa tiga way sida ya di tu nyari gadget gini kini. Selamat tengah hari DJ selamat gawai semua bala kawan FB kawan belayan serta bala pai indai ngau menyadi. Lalu tu hari Juni band selamat tengah hari DJ semua berjalan ke pengawal hari istri aman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai hari tuju ngagai semua bala peninggal YFM Iban ngau kepada FB serta semua kawan belayan ke ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ tu hari Syasha Mandal ke sama gawai semua agak regap di pasar tu ke kai yang kuang Syasha Mandal. Oh, tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah teneh. Hari Safri Safri hari kabanku sama Rela suba. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richa Unop sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Pemamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke pengawal genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat jalai ke pengawal nyak dulu lagi nanti bisa awal lagi kita nampung baru ne lawan bisa yeah. Sida Robina ngau ngau jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi kalau okay. Nama tu abi
0: nama lagu tadi terima kat gawai. Okey nama kebuah tidak yang terima kat gawai tu
3: laban dia tu kita engka sida agi kangena style traditional style
0: traditional okey
3: ya
0: okey lah kena kena QR lagi lah
3: aman kena secara fizikal sida kat dia tu
0: kicak ngicak ke ya kumai orang bola lagi nah jadi mesti kangena fizikal gitu
3: betul maka medalian tu okey bet betiti 5 FM tu hai DJ semua gawai ge guru granya mai ge kita sepilih okey jadi kalau ke semua bala peninggal kita terperindang
1: ambil dengan makan gawai nombi.
0: Oh, ya bisik dua jenis ya MA.
1: Kaitkan gawai ke tanya deh ke manual deh. Bama mai.
3: Physical, secara physical.
0: QR, iya. Meri gambar udah.
1: Oh, bisik.
0: Oh.
1: Kalau ada hampir nah. Hana hampir nah.

0: Ampiat subak mayang sekolah.
1: Awak.
2: Ya betul, mayang sekolah subak.
1: Agi kelihatan menyiapkan upis agensi perintah dah selalu nganjong kat hari gawai ngegai upis kita dah.
2: Iya, betul. Ya pakai poster, mint pun deh, printed pun.
1: Ya,
0: betul.
2: Okay.
1: Dia tu lebih ke digital deh.
2: Betul. Ya. Dia tu semua
0: guna no digital.
2: Iya, guna cara digital, ngau yangnya AI nya.
1: Oh, AI.
3: Nau lihat berkirim ke poda ke bakal keluar.
1: Amat
0: dia. Nau lihat. Nau lihat. Nau berngut ke.
2: Wah, hampir ni biar ni kena puda.
4: Hampir kena puda.
0: Hampir.
4: Udah puda. Di kertas ke bau rengunnya, dia jual orang lau sampo.
0: Lau sampo-sampo aja sebenarnya.
3: Ya, mas tadi ke.
2: Brand brand sida Avon sebenarnya mar. Ya.
1: Surat cinta kalian nyampe di situ sebenarnya ni biar. Oh, abis itu suaranya
4: karung surat berbunga.
1: Renggan ke terubah ya nanya ke berita seluati. Renggan keduanya madah ke pengeran hati. Oh,
4: mondar ke nganti suratnya datai subok.
2: Laban ke nama menganti orang tengah nganjuang.
0: Betul. Nganti abang dispatch nganjuang. Abang dispatch nganjuang. Posto, posto.
3: Nganjuang bola lima sekali datai mayang tengil yang bidai.
0: Okey, gila beda ya, Fian. Christmas baru terima.
1: Ya dah lah, kan?
2: Asal datai. Ya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane, Ana.
0: Ya, betul.
2: Abang yang bisik dua ikut penyanyi kita ke
0: Margaret Angela Pentau.
2: Iya, okey. Jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Iya, nyak ya. Lagu Wari Angela lah tajua nerima kat gawai. Ngarap kata untuk mayuh balap ringan kita nerima kat gawai.
1: Kau boleh tukar kan nerima QR gawai Arya tu kayaknya lah. Ya, agak lagu
0: secara physical.
2: Hand bos, hand kat belagunya bos.
3: Ya, tu.
1: Dah, okay. Ungkup Mar,
3: Hana, enggak Mar, merindang kita lagi. Nah,
1: Mar, terima kasih Mar. Ngulu kita lagi, ngari kita lagi Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Enggak nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, okay. Ada masa lagu flow.
3: Ya, iya. Iya, ingin rasuah ke stukian membual. Enggak kebetis kena panggil. Udah tentu jin di rasuah ke stukian membual kedua lapis kedua serak.
1: Agak aku nak takut.
4: Kumai deh flow. Tahu. Kurang orang berani ini flow.
3: Medak manyo tiga tanjung lari ini bukan bola flow. Besi kemudian videonya.
1: Nyok Maya. Oh, mensia nak aku takut Maya, takut
3: meh. Okay.
0: Yalah ya Maya. Oh. Tengah video flow, rahsia.
3: Udah yan ber videonya bi. Nama gua takut ke Maya flow.
1: Nan mu, okay Maya aja atas semua jelo meh sih takut kau.
2: Kalau panggung Maya kini.
3: Oh, okay. Oh, Maya nanti kalau nganu deh.
1: Manu
4: takut dari flow.
1: Takut, makan manu anak.
4: Makan manu anak.
1: Kau kan pula.
0: Lepas bisa ke? Kadang berkenyap pula. Lepas ke rimit sobat bisa trauma kini. Nadai.
1: Tangnya. Nadai. Aku memang adik. Takut makan. Aku
4: pula nyawa
3: nak. Oh, geli ya.
0: Geli ke bulu.
1: Nak ke geli. Nak mau. Ya. Lepas tu kan aku berkenyap. Maka ngau flownya. Takut. Takut. Nama terjelu. Jelu hidup aku tu.
0: Itu ya cumil yang rimitnya dia flow. Ngai pegang.
1: Rindu aku medak ya cumil. Tang aku nak berani.
4: Tang yang negau ya.
1: Nak berani negau ya lalu. Aho. Nak nemu nama
4: biar cumil je. Nak ngira ya.
1: Rindu medak je.
0: Ya. Harap aku bisa hati flow kita ke nama tu.
3: Oh, terbuka.
0: Jelo lah.
3: Oh, terbuka rindu ke Manyau ni.
0: Iya.
2: Rindu kurang upik Manyau.
3: Betul.
2: Kurang bujang upik Manyau.
1: Rindu aku ke Manyau. Semina takut macam.
4: Iben.
0: Rindu yang berklinik flow.
3: Ya, Ben. Lepas dia bedau-bedau rindu ke Manyau dah hilang ya boleh laki. Laki ya gila Manyau. Mentua ya gila Manyau.
1: Masalah gila rindu. Gila Manyau dah ngawal. Ama, nyukung ke flow. Nyukung ke flow. Gila
4: Manyau dah ngawal.
3: Kami laki tina gila rindu. Ada normal ke nya? Dah patut aku gila ke Ben. Hai Ben.
2: Hai.
4: Ini netuai sih dah. Netuai sih dah ya. Ini kita ada tuai sedaya.
5: Lagu pemerintah sap aku mendulah nu flow dia main lagu lagi.
1: Okey, boleh ya.
5: Kau pernah boleh flow? Kita akan kangenata ke pesan.
1: Ini mangi mama ya tau. Nemu aku dekat belagu.
5: Siapa mana ya?
1: Nah, bisa
5: baru telefon kita flow, harus telefon kita dengan peningan 084-353-224. Okay, kita nyawa kangen untuk flow. Nah, hello.
6: Hello, Charlie tau.
5: Oh, Charlie. Sigi bidi ya, Charlie. Sama regawai, Charlie.
6: Sama regawai.
1: Kena bunyi ketawa tadi. Kelas mai bunyi.
0: Gagal ya. Nyawa gawai.
3: Badi ni tu Charlie. Gimana sudah mana apa pasal sibuk dia?
6: Ah, ya. Bata market tau.
3: Agi dia ni.
2: Oh. Ambil mana ni wang apa ya lagi?
6: Aku tak boleh bisa makan atas market dah.
3: Oh.
0: Nyamai mai ya.
6: Aku minta lagu ya, Ma, pergi Ma.
5: Boleh.
6: Minta lagu tua darah, apa gawang.
5: Okey.
6: Aku selamat gawai ngu kita 5 pintu, 6 pintu.
5: Okey, terima kasih.
6: Selamat gawai, air kayu guru gara nyamai. Aku ngirum ke selam adik, ku reserian dia. Ngagai si hijau. Ngagai ikat aku dia, berkampung Surabahan Serian. Ngagai sini runyan, ngagai pasripa, ngagai boni, ngagai sedajus, ngagai niani. Ngagai anak madik ku di Senanjung dia, ngagai bujang, ngagai bininya, kerja sekarang di Senanjung dia. Ngagai kita, dia bijing, pasal lagu lagi, bijing mah.
5: Okey, udah tau lagi Flora masanya.
6: Lagu nyame selama tetol kebaik bergawang kebaik bergawang tiba.
2: Timah.
5: Okay, bye.
3: Baik Timah, nama Maya Timah. Jessica aja nama tambahan.
5: Oh, nyata ada Charlie. Sigi bidi ya lama sama Charlie boleh harus sepuan kan ingkanya udah engkeh kayak balu mua atas kali.
4: Oke, okay, dek call ya, Ma.
5: Kayaknya ada kalau medak sore tok kar minggu udah nak berguna sepuan sibuk.
2: Bado, Ma, bado sejalan ya, Ma.
5: Yo,
4: Batu
5: harinya nih, aku tukar rupiah terus.
3: Aku tinggal kayak pasal sibu dia, pasal sentral sibunya. Kayak aku ngebahas Charlie deh, lebihnya semampai dengan kita deh.
5: Ya, terima kasih Charlie. Aku tajak pansari itu 31 bulan. Aku nemu mayu abalo kita ini MA ini udah pulai itu. Nah, dari telepon, nah ingat, ini buah ke radio.
3: Ya.
5: Nyawa-nyawa ke ngau kedua sama kita itu, Flora. Halo.
4: Halo, Ma.
6: Halo.
5: Iya, siapa to?
6: Selagi to, Ma.
5: Au, Selagi. Au, nama munyinya Selagi. Tak besar ya.
6: Lain mimian PC yang kata deh.
5: Oh, lain mimian nadi nih deh teleponnya besar ya nya.
6: To padahal kereta to. Benar-benar pas pemakaian deh, pakai yang pemakaian nanti boleh utai.
5: Nya. Nama kota deh, nama pesan deh Selagi, nama berita kita kagawai dien selepin.
6: Aku berita atau mana yang mana jadi program atau nyuka standa lama itu jadi peluang kali hari itu miri kerana yang kami tu lagi.
5: Aku ne.
6: Jadi sudah kemain ya lama lagi start deh.
5: Aku.
6: Jadi pesan kawai itu nujung lagi semua kita kenyambut kawai atau mana mengaji ke kita itu sama cerai kayu guru me. Nujung kita kebenar bertugas dia memberi selamat hari kawai. Aku harap ke kita itu pulih rezeki petuah pelimpah mari tahun kuda ya. Ya, pengerainya lebih penting deh, Pak. Kita itu apa kita gerai utainya. Kira uleh make ang meta deh.
5: Au.
6: Oke, muta ke lagu gawai lagi. Au nuju kami serumah mega ke benong kiro hatia. Ngarap ke utai mujur make ang meta tuar. Au, oke, nya jama selamat hari gawai. Terima kasih ya.
5: Oke, sama hari gawai. Ya, ge bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat meto ne me.
3: Iya.
5: Ibian berendang gawana.
0: Iya.
5: Engau nya site da ge flow tau de nyawa ne flow nya. Sawu de.
4: Oke, okay, hello. Sama ngali hari.
6: Halo.
4: Iya, sapa tau?
6: Hari ya Allah, hari sibuk tu na.
4: Hari sibuk siapa de?
6: Batu 16 Jalan Road APC tau mari sama gawai kita DJ ATM.
4: Sama gawai mega.
6: Jadi aku pesan lah.
4: Oh, terus ke dia.
6: Pesan dia bala aku. Sida ke dia, dia terus langgur dia. Sida ni biar aku. Sida ni ada. Sida ni, dia tu. Ini lah, dia juga baru. Amat mena yang dikawai sama dia. Dia tu nyambut hari ada alfahannya dah. Alung dia bala aku juga. Itu kucing dia. Dia sida juga, sida bala. Kami tidak ada tanya ada demnas dia agak-agak ada kedap dia. Tanya lah lagi bala kita mendolong kan yang sudah mempuak ke ni tidak sehari itu. Dah pulai je. Nak patut dah pulai dah sehari 31. Ya. Tanya pesan yang ada aku. Ini pula tidak ada nyala jeruk utara dia. Laban amat tanya lah pernah pindang ke anak ya lah baku nak boleh datai di Suang Dien 2 hari bulan ya kaya jadi kita nak dapat harga senduk kaya jadi ke lah banyak nak perahu nyekin ke ya tuanya nurun niki nama-nama ke kita bakar bujan nyamain ke kit ke kita nyamain ke atau tuanya nak tuan itu nak dapat kaya jadi ke boleh nyak lagi pala aku di Meridian ke tunggal aku nya Senin itu dan mirim selamat hari gawai ke ya. Dan yang agak itu tahu kapan aku dia tahu sabah tu semua moyo mesti selamat hari gawai lah. Harap ke alu sini ngau mas hari tu mas semua gawai mang harap ke yang buat namanya 3 ai pengayu tengah malam 31 hari bulan tu tahu. Dan yang agak bala bukai banyak ke dede sibu di tau mereka dia mendulu mereka dia miri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak. Lebih sebut nulis nanti yang kita tahu ya. Along agak kita di C tidak enam minggu. Mereka selama hari gawai kita tahu. Kerana yang
7: mau gawai megak.
6: Bulan dah senang. Boleh ada tablet empat di nombor. Sekena belama banyak tahu. Aku dah main nombornya ke menyinyak. Okey lah. Kita gawai ke lagi. Mampu lah.
1: Dah bersih orang empau Ebin.
2: Saya bersih anak ujang.
1: Nama apa je tadi dah?
3: Tu beranda ngau peninggal si kau tu nuan anda Flora aku angkat ke sedua ya.
2: Apa ke?
3: Hanya ya beranda dulu.
7: Ya, ya. Hello, selamat malam hari. Nah ni deh, angkat kau tengah apa kadang amat.
3: Udah bunyi tu.
7: Ni deh, hello.
6: Hello.
7: Oh ya, hello.
6: Hello.
7: Ya, siapa ngau baru telefon tu?
6: Ah, hello.
7: Oh, halo, nama yang nak dengar dekat aku.
6: Okey, payah tu.
7: Oh, hari ni?
6: hari Banjaran Serapi.
7: Ah, okey. Ah, terus ke ngau pesan gawai, Nuan? Nentu ni ngau.
6: Ah, mari selamat gawai dengan gaya kita semua terabat kunti dia agak.
7: Oh.
6: Halo, ngagai bala aku di benua ni, di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai ngibun kem lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun kem sudah insian.
3: Oh, nyaga tiang gawai tiang tawa kita ni. Awak. Ah.
6: Halo, ngaga mek gak? Mek ada pulai apa mek?
3: Ada boleh pulai tu mek ya.
6: Aduh.
3: Oh, nyaga putar di tu ketika. Tak,
6: kata sama kita itu mek.
3: Jaga mana mek tiang pemancar kami batas dia, awak.
6: Awak. Okey, selamat hari gawai.
3: Okey, nyajak.
6: Nyajak, Mbak, nyajak.
3: Okey, terima kasih, Mbak.
6: Sama-sama, gawai.
3: Okey, sama gawai. Nya kaban kita akan jaga pengelikun menyaba atas bukit tadi.
7: Ke sapi. Oh, jaga kiam kita sebuahnya jaga kota mandita.
3: Oh, jaga kota. Tang ti sida dia. Sida dia ti nebang tiang tawa tadi nya ada munyi radio.
7: Ama, ada kebuang ya nebang.
3: Baik ati garam dah kan. Oh, ati garam kemangkil betul sana boleh kata.
2: Mantap
7: ke kantaranya. Ada bukai. Okey.
3: Okey.
7: Au boleh baru nah.
3: Au.
7: Udah terima aku nah.
8: Udah ya. Terus
7: ya. Au ya, aku lupa kena ada telefon tu. Kapenaknya macam pesan mata nah. Ari Vincent tu nuju pesan selama rigawai ke ngagai balas sida es rumah ba Sungai Berangan sebetan seratu. Selamat gawai nuju semua. Ko ya udahnya tu Ari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau Selin ke ya. Sakit gawai dikenak yang berindang semua. Catherine dari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang bala sida es rumah pian mega bala petungga ya di sebawah lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita tau ya ke bisik minta lagu ya tadi masa sepatim bungai jarau Ari Rikin Rusen.

0: Ya, MA udah kami doai mar tau. Boleh baru ngin wan?
1: Mangkuk tambah sini tambah baru ke refill.
0: Maja. Refill mah tau baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau bian bareng kat ketiga lagu peminta antara stesen tanah. Ngin man dulu di Seriaman bian.
2: Okey, malam ninga ke dekat kongsi kepesan, kau cara ngena telefon 083-3254-36. Kita ngambil kan kau terubah hari YFM Seriaman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari kita enam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Sebenarnya aku coba pesan dulu pemerik bantuan ngalih kita enam.
2: Bantuan?
3: Oh.
2: Ayo, nadai? Ayo, nadai?
3: Nadai. Mulai bisian ngakai menua penam sehingga selamat pakai midawai. Aku merik selamat.
2: Jauh, nah.
3: Aku merek selamat. Aku agak kita enam season. Aku merek selamat hari gawai. Agak kita kopi yang kebun Singapore rumahnya. Agak kapan kepukain? Agak kita enam lah. Terindu selalu. Terima kasih makan lagu tadi. Terima kasih.
2: Tahu nyajak.
3: Tahu.
2: Okay. Sama-sama Rubina. Jawa kita lubah.
1: Babi enam melimitin.
4: Jawa makan beda wajah ke bintang.
2: Tawa aku ngambil kengau kedua tu. Halo, selamat ngalih hari. Halo, selamat ngalih hari. Nih 083-3254-36 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tu?
5: Halo.
2: Siapa tu?
5: Rengga tu.
2: Hari ini Rengga, Mr. Rengga.
5: Hari Sungai Selepin tu.
2: Sungai Selepin, tunggak kemiri kan ha?
5: Oh ya, tunggak Bakuang.
2: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai?
5: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
2: Oh, nama pengawak sarito, udah berengkah?
5: Baru jenuah tu, ngadu ke depan tuah.
2: Oh, udah spek?
5: Bala, bisa menyepre dia.
2: Oh, tempoh nak na, amat na? Rempau nak?
5: Sama dia betul.
2: Okey, nama pesan?
5: Pesan, ada pesan buka, pesan gawai itu.
2: Cuman?
5: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut dari gawai itu. Jaga pengelikuan kelebih lagi.
2: Juga rempau ya?
5: Inai kuria, mereka selamat. Arab ke gerai, banyak umum. Minta nama-minta ke lagu lagi dia.
2: Gue nama?
5: Lagu Ari Riki
2: L.
5: L. Minta yang petara.
2: Minta yang petara.
5: Okey. Nanti bisa bantai
2: kalau dia. Ya. Ini aku bantai kedai.
5: Aja.
2: Okey. Terima kasih ya.
5: Terima kasih yang main. Bye-bye.
2: Okey, bye-bye. Selamat gawai.
1: Ya. Betul ke pesannya Bian dah? Karena Nabi Jumat kita ni.
2: Ya.
1: Okay, sebenarnya berjalan alun bas belah ruai tingkah pintunya pedak dengan kita tungkam.
2: Oh, pedih ya.
1: Ya, terpantuk bas belah pintu mereka dua ya.
2: Mana-mana kena gerawai. Kena gerawai. Kena gerawai. Sekali terjepit. Kasih ya. Pupurnya setengah kat berindi yang. Okay, letak ke pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari. Ngagai kita enam pintu. Selamat gawai tahun tu 2026. Kami hari Serikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu dari Ricky L dituju ke yang agai semua peminat YFM biar mereka nuju sedak serumah di Baduang Surikai capuah sedak dirwai jam dia tu ko Hillary Jonas Monica Maliah Bongang sikut tu natai ke pesan selama gawai ngga kita ku ya ya minta lagu Aik Mata Bakri Gawai Melissa Francis dikenai merindang sedak ya serumah Madik ya ijung sebiliak banun sebiliak di Semurin Seratua. Semurin Seratua. Lalu ketiga tu pesan dari Mr. Uka Anabes, selamat gawai ngagai semua kita. Lalu ngagai kami di rumah Unjah Melangan. Bawa ngasan. Harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya. Tim ayak tengut koya. Lalu ke sekali itu Adeline Wilfred. Ngagai kita enam pintu selamat gawai. Aku dari Kampung Nangkak Kuntas Marahan. Selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi. Kuya. Ya minta main ke lagu hari Raban ENP selama hari gawai ditujuk ke semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu hari Suryaman tu Bos MA.
1: Okey, terima kasih dulu Tobin hari peningkat kita Bak Kucing. Okey, hello.
4: Halo, selamat ngali hari mari gawai mega
1: ngake
4: tu 6 pintu DJ Mar Bisibo. DJ Hana Limbang, DJ B Miri.
0: Makasih.
4: Ya, DJ ni gini.
1: Flora.
4: Dulu DJ DJ Flora dia menyebut DJ Flo.
1: Do Flora kita.
4: Au ada nyak lalu ngagai. Ucuk Kuibian.
2: Sama gawai nek.
4: Di Sriaman. Anmu ya dapat dah ke Ucuk Ibian eh.
1: Boleh.
4: Lalu ngagai Nuan juga DJ Tio Bak Kucing.
1: Terima kasih.
4: Au sebedau ku pesan aku minta kita 6 pintu kena nyebut nebah ke masang nebah ne.
1: Au nebah tahu mutar tahu.
4: Au nebah ke aku lagu Ari Me Franklin Berancau Tikai.
1: Okey.
4: Lapan kami udah berancau tikai di ruai pukul 2. Tu tadi meh nak nemu bejak. Nak berarti kejap.
1: Okey. Terus nak pesan
4: kita. Kita bulak madah kejam lagi ne. Nah betul sebut tikai. Pesan selama hari gawai itu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui ba kampung suri ngebala anak ya sidak campur sebili ya sidak candi sebili ya lalu ngagai siapa gisiku anak ya Nura ne abak matang selama hari gawai ngagai kita nak tinggal ke aku ngagai sidak iak dira aku ba kampung ruan sebili ya. Selama hari gawai ya, ngagai kita sebili ya, jaga pengerai. Lalu ngagai anak mandikku, sidak talib sebili ya, bak kampung ruan lama mega. Lalu ngagai geng-gengku kebukai, sidak Yusni sebili ya, bak kampung Senggempit, Indai Sika sebili ya, Dei Pasin. Lalu ngagai Datin Sulu, bak Kenamuit. Lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat antau jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tu ngau dah gawai lelabi Rubina tu lagi
1: badini sedar ramai
4: dah datai di betuang lalu ngagai aku gamang lang-lang dah semak deh ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama terima kasih ngagai kita 6 pintu ke selalu mansak ruai request kami komen
1: sama gawai.
4: Sama gawai maka ngagai nuan MA lalu nak tinggal aku ngagai iak aku de kampung suria renyak sidak iak aduat bilia.
1: Awah.
4: Sidak selalu madah ninga belama aku mang ke ya ngano ko. Au danyak mai. Lalu sino ate to belama aku nade pulai gawai contoh deh.
1: Iya, okey. Sama gawai ngagai nuan.
0: Aku nya de nak nuan de nada salah.
1: Au okey, terima kasih.
4: Nada salah, tahu.
1: Iya. Oh, kem salah ngusi dak iak so ini.
4: Aw habis gerai sampai lama aku bisikin deh.
1: Aw baru dapat munggau sida Nora gak aku minggu yang kemarin dah.
4: Oh ya. Aku lama mana ada temu ngau sida ya.
1: Iya. Okey, terima kasih
4: ya. Tapi dia DJ Tio tu gak kena nyebutnya bukan Nora lain.
1: Iya, bukan Nora
0: bukan.
4: Bukan Nora
2: kita sama kita.
4: kita semuanya tadi.
1: Okay, yeah. Lah, terima kasih sama gawai.
4: Okey, mak ping tu Tio.
1: Iya, okey. Nya ya. Kangau keterubah ya hari Bandar Kucing tu Ben. Okey. Lagi mesti peminta Ben baca dulu Ben.
2: Okey, aku datang ke peminta ke sekali itu datang dari Sindun Edi. Selamat ngelari, selamat gawai yang kita 6, selamat berjalan ke pengawal, selamat gawai daya menggagai semua yang ngelala Sindun Edi. Terima kasih alamak semampai nama tu masang lagu-lagu gawai yang kemana sorry tu ungkap kami kau ya. Lalu tu ke situ itu hari Colina Low. Selamat gawai yang semua kita 6 harap kemujur dalam semua pengawal pihak megak lantang-lantang meh bak pengawal kita kelebih lagi nyerombak gawai ke dekat datai tengah malam tu lagi. Nya dulu hari Suryaman tu mesti update tu. Baru bisa ya ke the latest.
1: Aku tu benong dekat mentok bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nanda ngacau. Terus merindang bala manyu sidak ke bisi minta lagu Ricky L Bento lagu kena kita bergagai basulah ruai meh tau Ninmu hengkanya bisa terpada ke bala-bala kami itu nyumla pihak baruai iring mana meh pulai ke bilik neh.
2: Nang irit ya.
1: Ngai ke nyok kena India bala ke benung sedeko baruai.
2: Kurang-kurang ambil lah kena kereta mangkuak ke.
1: Oh ya. Bisa tidak ke nyunyurung pangan diri kena kereta surungnya.
2: Mangu yuat bos.
1: Oh, keduanya nih.
0: Balat. Surung, kita surung.
1: Lah banyak bunga dah.
2: Oh,
1: tundi. Oh. Okey, jadi kita mendengar lagu tu Ari Sima dengan Ricky L. Undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup seduai lah flow engkau sepanya Enduk Flora di Bintulu nadai kaitan
0: kami nadai kaitan
1: kita mendengar lagu tu dulu.

0: Okey, lagu ri Ricky yang kau sima undang selepak batu. Okey, nya unda berarti ke Ricky yang nya dah berujung lagu ni.
1: Hmm.
0: Lagi muda utai bat telefon tadi. Oh, lagu kita.
2: Tuhan.
1: Ya. Buat nak tomato.
0: Lagi besai. Lagi besai. Nya mai.
2: Nya mai gudah.
0: Aduh.
2: Ini semaya angkat
1: sepiye. Baik, kita sampai sembang dah tu.
0: Alat terang mata.
2: Okey.
3: Exercise jantung man.
0: Bala kita biar dia movement lah kita itu menyuah bertungah abad sebelah ruai bertemu dengan bala ipar okay, bala kaban ya ke gawat batasi benua luar din laban musim gawai itu kira ke musim itu kita boleh mulai ke diri ke benua bertemu dengan bala bisa juga pesan dari kaban itu kira ke biji-biji matmah lebih kita ke berguluk abad sebelah ruai laban ngagi kadang-kadang yang kita nyok kena pukau dah habis ini nyandik itu ben bala udah mengunsi awak. Jadi sudah madah lebih kita ke duduk beruainya. Nanti kita mesti mendak kaban kita bau ujung ruai. Laban cara pukau atau lain bian. Kita berarti ke cara pukau ya. Memula pukau baca satu dah.
1: Tayuak.
0: Jari kanan ya. Kepai tiga kali.
1: Tayuak.
0: Udahnya jari kanannya tadi. Kena yang ngepai tadi. Pula yang agak rekuang dia purus. Tiga kali dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Udahnya pucau ketiga ya. Baca pucau ya. Pukau yang tadi. Jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya. Tiga kali ke? Udahnya dua tindak tiga minit. Gerinti datang orang lawak ngagai nuan. Duduk bermua dia.
1: Menjarap.
2: Ngasih mana?
0: Amang
2: ngasih.
0: Oh, pukaunya bahaya maya gawai tu.
1: Bahaya.
0: Signalnya.
2: Kini kan ngelidasnya kini?
0: Oh, nak dia boleh ya. Lepas sekali ni udah signal datang ngepainya. Mata saya lalu lekat ke?
4: Saya cara ngelidasnya. Ada spiat. Pia cikgu ini juang ke tuyo mayat kini juang ke pedas pelai pulai meh entah dia berapa kali pulai ambil saya cara
0: ya niti gaya baca niti gaya baca pucau nya binti kena jago Cina nya mana dah nunga ya nemu jago Cina kan mana dah sejam dua dah hau tipu
1: lai
2: pucau nemu sedai
0: pucau jago rindu
4: pucau
0: ya
4: MA
0: oi
4: nemu sedai dan beja malu madak nempo tanya
0: kamu kan agak bilam mayat kuya. Nada sedaranya, mana kena pucau, lemas sedaya. Dan memulai ke diri dah.
3: Ya sikit kaknya.
2: Sikit kaknya lah. Sikit kaknya.
3: Pucau lah. Sikit rela. Suka rela.
0: Nanti untuk pelora engkau untuk bi kau berguna ke pucau pengerinduknya. Minta baku lah. Bila mari.
3: Nak ngasih. Nanti minta penuhan.
0: Kasih ke sida di biat sida Simon sida Alessia sida Yasa kati dah.
2: Okay. Walau sida
3: ke sida Yasa.
2: Pucau sida dulu.
3: Kami kena lala sida ya.
2: Iya.
0: Okay, kira kau beri peluang agai kita sebuah telah menatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing. Udah nyamri peluang agai inil ngemudi ke 34 seranyawa nangkan ketua lagi nih. Awah. Gagai nuan dulu meto nduk bi.
2: Kau. Okey, baca pesan tu Eme, ni buah ni.
0: Ini buah gila. Kita
2: pesan gawai lah.
0: Pesan mampu
2: lah. Kita DJ.
0: Nunjung agai Simon, kau dibiat ke kena.
2: Kakai.
5: Mayuh, asal ku, asal hati si nak Simon, ku ngau ke dibiat. Oh, okay, jadi bau ujung program tu amri besar terima kasih ngagai kita semua. Ngau peluang tu aku nak amri selamat hari gawai ngagai bala aku di Betung dia tu. Benung cuti-cuti si tadi Betung din. Jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke bagi bertamu. Tentu ya di pasar tamu Betung dia tu sigi penuh ngau bala mensia tok ke bala pengembang semua ni. Oh, jadi ngagai apa pemegang ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi eme dah temu pemawak kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
5: nan ada jauhnya deh habis dalam setengah jam
1: kemai kuasa asam bayak di betuang dia
5: nya Siti dah tu sampai berkira ke semak jalan marudik tu Iben.
6: Oh.
5: Oh.
6: Ya. Ini bala nuan tadi di betung kedua.
5: Sida ya dia di buluh antu dian.
6: Oh. Orang pandia
5: semak jabatan dia. Iya betul. Oh, jadi sarito sida ya kira ke bebelah aku nak pernah kira ke ngiro ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Oh, bebelah ke bala aku dresa dia mesti jamai nambang kat sida dia.
5: Sama kira pia melaban.
7: Lesa Simon.
5: Laban rumah panjai bulu hantu nyen laban ya bisik rumah kediri deh. Jadi ke baruhnya baru si dak rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak kini nanti nak salah ku.
6: Tiam sen bertelemio si dak tu.
5: Ai kira pia be.
6: Sekolah lama kita tah. Deh si dak dia.
5: Oh ya betul. Jadi berdia nan lagi jabatan lamanya Iben laban kita di bisik Pan Bonio deh. Oh. Okey, jadi nya pesan kepada dia dari aku IMA apa lagi yang baru di Kuching.
0: Oh, ngagai nuan tu untuk Flora.
5: Untuk Flora.
3: Oh, okay. Ya, terima kasih. Jang MA.
5: Si orang kalian MA.
7: Oh. Mas, sebenarnya apa sih orang kena salam kenal dari Flo.
3: Orang ni Elisis siapa tadi?
7: Okey. Arif Macben, Macben.
5: Mac Bennett.
7: Ya. Nengkau kini engkau Mac Bennett kini leban M A R K B E R N. Mac Ben ya.
6: Oh, tahu.
7: Ya, salam ke DJ Flo, DJ ku ya. Ngarap ke boleh tahu yang ya. Salam ke DJ Flo, DJ Hana ya.
3: Bula
7: ngarap ke bul tahu. Nah, rau bisa ku dah gambar. Lagi konjong ke grup rau.
3: Ana yang buat grup sama yo.
0: Ana tung lalai ke
5: pemina. Nana salah ni flo mayo pemina.
0: Betul.
3: Ya, sida
5: ila milih ya.
3: Siapa tadi?
7: Simon. Bahasa Simon.
5: Sida Elisio tadi.
0: Orang rindu ke kita, kita malah tidak yang enggak pengerindu enggak.
5: Iya.
3: Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayu lah
5: tu. Betul.
0: Okay. Rindunya yang menyok konteks. Rindu okay. Reti ya cinta. Tang rindu adalah rindu lah. Rindu bergulai.
5: Rindu peminat.
0: Berbahasa. Maka kami ke bahasa agak-agak nuan men tau. Tak
3: rindu ke nuan lah. M.A. Bukan nenek je. Nenek je.
7: Nenek mai terang terus dah.
5: Udah
7: men. Terus terang. Nenek mai terang terus.
0: Okay, bisa.
3: Kami. Ya, terubah tu mere. Sama gawai mengagai kita empat, bukan empat lima, agai kita lima. Empat, anda bawa kuninga ke MA.
0: Ya, jaga betes lagi, kita sudah familiar sempat lagi dah.
3: Maje, okay. Ngau semua bala bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai, okay. Sama gawai menuju semua, okay. Dah.
0: Ya, ya, neh.
3: Nah, sudah ha. Sudah okay. Ni topanya pesan.
0: Gagan wan tu mar.
4: Okey. Ha mari sama hari gawai ngagai semua bala peninga kita meh ke udah mayo nyukong kita sebuat. Apa yang megang ngagai kita lima selamat hari gawai nuju Hana sebili. Apa yang megang Brenda sebili.
5: Nanti pula mirim mal.
4: Sebili anya.
3: Terima kasih ya.
4: Apa yang megang nuju
3: Nya bayak mar
4: sebili yang megang nuju
7: Hai batal bari gawai.
4: Sama dari gawai. Apa yang megak nak tinggal ke megak ngagai bala kudi tuar barumah libau skalonia sama ada gawai ngi kita wai
5: nya pengrami sida ne mang sarito ngau pergi lah
4: ngawa pergi lah aku mansam pulai
5: ya
4: apa yang megak ngagai yang tua aku di au sarian sigi dude star yang
5: star yang datai lu buka bunga ini mang
4: lu buka bunga pergi lah kita medak meh
6: kalau
4: kita ke dude tu agak regas kemarin kita.
5: Betul. Dia
4: pukul 3 pagi lah aku buat polai.
5: Alah pecut ni.
4: Alah pecut polai ni.
0: Bisa je Papa Razi nganjong video lah dah.
4: Bisa.
6: Yang dia kata ini. Papa
4: Razi
3: Papa Razi kesibuk ni maka ini.
5: Segi minta.
3: Ya. Sibuk sama hidup. Nanti
4: kan mereka ini.
3: Okey terus kemar.
4: Oh, nak tinggal megang gay bala mentua aku di Ulu Teru, Babuang Din. ramai amat sudah pada aku. Udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi. Sama hari kawai semua. Ahunya aja. Terima kasih ya.
0: Gini mantap Ben.
6: Oke, terima kasih lagi kita. Selamat gawai ngegai semua kita. Biar enggak kaban pengeluar program di Surata Sarawak. Biar enggak selamat gawai ngegai semua yang ngelala. Aku Ibian, tau ke Steven, tau pasilai. Tajak kami nada gawai. Tau enggak kita lalu so kami. Kita yang ngedut ke kawal kita. Rapiat-surapiat. Ngambil kita sama belak lantang. Nak milih maya penusah sekali kenyap penyenang. Kita semampai begulai. Terima kasih. Bye-bye.
0: Oke. Enggak genuan tu Hana.
7: Iya, terima kasih. Lebih baik memberi sama gawai kayak kita lima. Ya, kita gaya guru geranya mai lantang senang menua. Terus ke ngau pengerindu kita ke bisik dalam hati kita dalam penghidup kita. Ngopi yang mengga semari gawai mengga ngagai bala kami di Sungai Melaban di Paket A, Paket B dien, di Sri Amandin, ngopi yang mengga di Selangau, di Mukeh dia semari gawai kita minta ampun tahun tu tahun tahun si tidak ga menau lah bebutik ngau kita tahun tu deh laban ga sama belak mengai kubu menyikor menyikor bala sebuat tadi. Lalu apa mengga nuju ngagai bala peningau mengga semari gawai kita ngajak kita agai guru gerai nyamai senal lantang wanno enggak harap kita berjimat berjalan alun. Jadi enggak tahu aku sampai aku minta kita celap mbap minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul hab limpah kaya raja aku minta tulang minta pandai minta ici yang minta pernil awak ke kita boleh berduit boleh ringgit boleh padi boleh puli boleh reta boleh tengkira boleh setawa boleh semangana ngambil ke kita jelai rita menah rita nucung baka bukit abuang menua tinggi baka langit nungkat neraja terang baka pandang bulan penama sama-sama kita ngetau pengerindu begulai menah bak ruai ngermai runggu minta petara ngemata serta ngintu ngambil likun belama nengah jalan alun semari kawai hari kami sebilik ngagai kita semua oha terus ke pengerindu kita rindu ke pengadiri kita rindu ke dirimpu biar mengganggu maruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngau pengelurus hati nya aja area ku kumah mentas darah badas darah bagas darah maju imun ikan dia tucun nyingkong sampai segalanya di ketengah malam terang jaya hukuman ngasuh kita merampau lelengau si Tuhan berkat kita semua
6: tinggal tadi nak minta ada bujang kak
7: nya nak ngau nya ini raunya
3: mayu tepi
7: dia megang sama
0: no sama sekali lah
6: ya
7: lah oke
0: ya aku berdua belaki
7: aku meri oke ya aku berdua belaki sebelah ke
3: macam
7: ya ya aku dah ya aku dah berbini ngarap ke merti ya jameh
6: betul terima kasih
7: sama hari kawai megang ya, guys seduai deh, isbian ya, guys ME. Kita salam guys netuai seduai deh.
6: Oke, sama-sama.
0: Salam diterima.
6: Nanti kami tu kau malas nih, maya bisa petuai. Kau kau salam guys petuai ada.
0: Ya.
7: Tidak nggak sedih rekar kau, nak bengal kami tahu ah.
0: Nanti ngapa nih, Ben?
7: Rawa-rawa.
0: Hari sampai tadi Ben ada lebu ga yang kena baju serakup pindu tadi ada.
6: Manua, manua, kawa baru manua.
7: Ada udah tukup ke pendam gini ke udah tu.
0: Okey, ngarukan nyangkung lah kita kita sebuat peninggal manyu. Okey, balik kita sampai dengan kami malam tu lagi lebih kita akan ngerada kai pengayunya semua belak kita minta gara nyamai lantas senang kita akan ngerja pengawak pengawak kita empu pengawak terbukai lah. Nampak semuanya mujur magang di kerja kita. Jadi aku tahu nanti dia nak mulai kawan.
6: Lepas ke dasar kita kawan. Nama tambang ke kena ni. Badi baju kena berganti. Sini
3: apa ini? Oha, kita sebuah
5: kita sebuah ke Oha.
6: Kita babi dulu nyangkung. Mangkil betil sebuah peluru.
5: Kak Mai gereja ke betis belo.
0: Tiga jam ke lebih ya oba konti
3: kat dia. Berapa kuat ko?
7: Betis ringi. Tiga ke ganggam tu.
0: Okey. Udah tu lagi 34 seranyawa nemban badan dari kami di Kuching dusun kedua. Jadi kita sebuat kira ke ngangkat rimpung gaus di lagu gawai tu enya di sada Christopher Kelly. Selamat hari gawai. Okey.
7: Selamat gawai semua.

0: Semulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa Nintian Ari 6 Ngau Ari Minggu Sepenglamak Sejak Ari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri muzik Penglandiak jari Ngarang buuk Ngukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedak live Ari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baatan
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita Pak YFM RTM Sarawak lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segini itu kita tiap tahun yang pengerami kawai jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya Gulai ngau kita berandau pasal ngerami kawai kita itu. Jadi sebenarnya kita berandau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimet penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyanyi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti aku nyebut sebab aku nyebut nama ya takkan tak mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu jadi nama batang pengawak ya kita sangka aku ditemu kita yang magang iaitu sebab dalam segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak nua kita di Sarawak itu jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngau mayuh lagi portfolio bukai ke pegawai nuan yang berbahagia Datuk Tinggi mbak kabinet perintah Sarawak Jadi bab perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah bicalai ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang nyama kebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah bicalai ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita yang berbagai Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau Jaku Bangsa kita Iban lebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tak disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak

0: Entai ba pengawak ya ke numbuh stang mudi ke Dayak Cultural Foundation ke DCF. Hanya setiap hari mega pengawak ku dah dipandang ke yang berbagai adat tertinggi kena yang mansang ke pain asal, adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbagai adat tertinggi mega siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih gerban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansan ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 berbagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke anggur undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbagi Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih sudah cukup gagah hati sudah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua Sarito. Jadi utai ke kat terubah ke kat tanya aku tu yang berbahagia Datuk Tinggi. Ngerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita sitik pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak. Diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan sitik ngerami gawai ke diintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi Pak Nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkini pengerami itu subak kita keliat di itu kita ingau takkan mayu hari ini sebaka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua harapan bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh Nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Tinggi.
1: Terima kasih Mr. Jimbo. Aku merik tabik serta basah dengan semua peningau pemerik selamat segulai sejalai lalu laban kita itu tak lama pergi kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai dengan semua sehari itu aku merik pesan terima kasih dah beri peluang variatur semua balau ke gawak bawa RTM de kucing dito mai aku sama date dito kau bercerita ke pasal pengawak ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datai rumah panjai kendang terlebok dia berumah panjai selalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita berumah panjai basuh kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita berumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi ketuk kau penumbuh lebuh maya tahun 1907 tahun 1962 lebuh maya nyak tuai kita iban bisi beranau medak kita iban medak pemayuh tubuh kita iban di Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agak nitih ke kaya kelamak apin tenturat lo medak gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina. Ngalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah, minta sari dalam setahun, minta hari besar tahu guna kita iban, tahu disebut hari kita tahu begempuang ngapangan diri disebut hari gawai. Setahun nyawari berengkah minta apin uliah, dua tahun apin uliah. Lalu sampai maya tahun 1964 lebih banyaknya keterubah gubernur kita. Ianya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe Premier kita apa ya jadi keterubah jadi gubernur Negara Sarawak. Ianya Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur. Lalu keterubah Kepala Menteri mayanya Datuk Stephen Kalongingkan. Lebuh maya nya baum besai de kucing mujur pengawak. Mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazenda ditampung. Lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Dipertua Negeri Tun Datuk Abang Haji Uping ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The gazet kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya itu jadi penguntung besar. Berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tahan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita Dayak udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai Dayak bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Itu mefsaka jeman ke mesti detan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundang ke pemerintah pemenar awak ke masyarakat kita Dayak memuan mayu penyampau tubuh mayanya kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai Dayak tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gawai Dayak tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Orang Ulu, kayan kenyah ngau kebukai, sama ngau bempu. Nyalai, ya kesar itu, aku menang cara, ya buat kita iban, nyalai disebut, kita iban ke ngintu gawai, bukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat, 60 tahun ku dah, mayuh benar kita Dayak lebih mayuhnya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumi bumi padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumi padi ya ke bom nolu bumi bukit mimit nar bisik tanah payok nyak bumi payok nyak lai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayuh kita sudah kemas ngetau Lalu nyanyo ke diri ke bumai baru. Nyo oleh gawai dayo tu disangkut ke ngau caro kita iban, ngau caro penyiru. Udah kita bumai, boleh apa di. Gawai dayo tu deklai kita kena kita berterima kasih ngagep taro ke nyangkung. Ngasuh umai kita mujur, ngasuh kita boleh padi, lu penghidup sepanjang tahun nantang. Nyok, caro gawai dayo lebuh tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu, laban hari iring tuai, mayu benar program berubah, program pemansang. Jadi dia tu penatai jalai penghidup kita nadai agi balat berpanggai bagi kita nanam padi bukit nanam padi payok tamai agi jalai bukai kita nanam sawit kita nanam lada kita nupi ikan nupi jelu lalu macam-macam sampai pun nupi ngkelulut nupi induk tai ngkelulut nupi singut manyi renyuan. Lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai sudah kena bertambah pandai bersekolah boleh mandai nyalai bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kuda jarang benar kau perintah tubuh mimet kau company tubuh mimet kau company minat berkuli aja, lepas nadai bisik penemu bersekolah. Kita nadai kelindah, lepas mayanya ke. Kat seminang ingat ke, berapa bulan, berapa ni maya nugal, ni maya nunu, nak nyajak nadai kelindah kita. Jadi sampai dia tu, pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat, kita uliah sama ngau, bakal ngau bangsa bukai, numbuh ke bisnes, gawak perintah, gawak company, ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu mayo penglandiak bukai dia tu ngau rampit belajar ku tekumer digital technologies ngau rampit merti ke artificial intelligence ngau rampit pasal ba semiconductors ngau ke bukai ngau rampit nemu nerbai ke bilun ke ba ke dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu lah. Bukannya bersuara kulu kili ke. Maka dulu. This is what we call the evolution of the skill development over the years. For more than half a century, our Dayak community has participated in a program together with other races. And according to, they are assisted by a good government program to improve the livelihood. Datuk mayu benar perkara ke mana sangkut paut ngegawai. Ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bau politik menya. Tahun 1987 lebih banyaknya politik carut carut perintah ke dendang dah dipilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah balalanya kau merumpangnya kau muai perintah kau udah dipilih carut politik kita iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kin mai tubuh kau numpang ke perintah kena udah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati. Nyalai lebih layak politik carut kena lebih maya gawai kita ngena bala kami sida Datuk Amar Dinggi Datuk Steven Wanulu yang Datuk Ujang Datuk Kanyan ngatuai ketua kita iban ngau nak ulia yo ke bok dalam perintah tiko ada tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bok mingkot nyok kena kita ngintu gawai ngintu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belaya segulai sejalai tu cara kita neduh ke layak politik layak politik tu nak tahu masuk kita lalu belaya lalu sampai kita belaya sampai datang jari buat pangan diri kena siapa ke pedis pedis kena nadai siapa untung nyala harinya aku berterima kasih hari kita mupuk mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena agi tegap tak boleh tumbang harinya kita ngawal dah bakal sudah berserkan penemu kita nak lu madah ke penemu sedak jahit awam sedak tu Rabanau mesti dak tu aku sedang lalu ni tak ke mana. Au. Aku menang pasal jakok lebo pilih ketawa kita. Aku berdiri di betuang. Saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami. Tu menye jakok sedak tan bubur dan tamo ikan bantok ambil duit barisan undi peti dayak. Kena ngalah ke. Pasti perintah. Dari kami, kita datuk belayak ketuk. Tak kita madangkan rakyat. Pasti dayak menyok. Lepas kau mulia kemundi. Sampai ngajar kita dayak mencal. Bolok. Nipu. Ni kena tan buburi dan tamak ikan bantok. Ambil duit barisan. Udi pasti dayak. Kau kami malas. Tan buburi dan tamak ikan bantok. Kita mesti ngundi parti barisan. Kita anang belajar bulok, niti keajar parti dayak. Nyalai, mayu rakyat ni nganyok menang kami. Menang. Mupuak semupuak. Danyok. Sebab dalam Dewan Undang Negeri, jadi pemangkang parti dayak. Ngasai diri nyopedis. Ngadai tulis aku tak ngari ke rakyat. Tuai baloi ban, kebuk parti dayak. Nyong nunduk surat pala ngagai bala kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau ba perintah kami ndai nolak de terima ngau mana baik sawum sebilik nyale gawai daya ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawum layak politik apa ke ditu kukuh pihak mega arinya kita ulah bergempung. Boleh bergempung. Ngadu ke semua penghidup. Harinya kita ngadu ke. Dini oleh gawai. Kita beri pihak. Mai. Di tahun tu. Masyarakat Dayak. Jadi tuan rumah. Tahun Dudi. Berdayuh. Jadi tuan rumah. Udahnya orang Hulu. Ngempung semua bala. Dalam komuniti masyarakat Dayak. Mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami-kami. Tahun 1992. Dayak Cultural Foundation tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jakuk segulai sejalai ngadu ke nyak kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal berpas lalu bisik nyodudi mulih ke duit ulih nganyung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita dayak belajar dengan notasi sampai dengan Harvard University di Amerika. Sampai dengan Oxford University di London, di England, Cambridge University, now University kebuka-buka. Dan juga belajar. Awak kesama hampir boleh merti kota ketinggi lagi. Pemulai sedaknya boleh madah dengan rakyat ke pintu nemu. Meri peluang sama bersawab mengajar. This is how... the good thing that we do become contagious. Semua bertolong. Dengan atai ke, beritahu ke mana. Harinya, kita lalu cukup tegap. Kita cukup tegap, boleh ngadu ke mayu benar. Cara kumbai networking. Cara networking, kita ngigot jalai. Ngermai ke, ni tai ke mana. Tai ke mana. Dia kerja kita ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil Tuan Gubernur Ngabang beri Premier Ngabang tiap tahun kita tampung sampai ke Zarito kita kalau nyintu gawai menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur mai Perdana Menteri mai yang Deputuan Agung Ngabang awak kan lalu apa kita itu dalam semua Malaysia lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia kalau kita ke mana baik gawai kita nganjung kena madah ke kita gagal kok berserakup, gagal kok menang kemain asal kita adat kita ngeis nanjuang leban dok mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur. Kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai ngau kita ya. Kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mato. Artinya gawai kita udah ngerembai mai mayu lagi orang lalu pemanah runding ti kita gempung nak belayo. Hari gawai daya nyak hari daya Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif nyak mana benar. Jadi tak ada gaga hari berengkah hari recommendation tak ke dasuh gaga lebuh mayu kita beranau ke gawai nyak ngagak dictionary. Dayak Culture Foundation ngagak dictionary. Boleh ngatun juga foundation. Lupiak ngagak encyclopedia. Awak ke jakuk kita iban ke dah ada kelala, ke ada pintak ke bala kami dah kelala diiktiraf jadi jakuk rasmi boleh dajar buat sekolah. Sampai ke detuk dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh ngajar mengagai tikas degree in Iban language. Tu pemanah pemerbai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup ngeduh kelayo ngai ngermai kelayo tu mana harinya kita ngadu ke bo university chair of dayak studies chair of dayak studies kalau bala sedekindo pun bisik ke nang kirja kati cara ngatur pengawal Hindu bisik dia tumbuh ke bala sedar kidu makanya medak hari Dayak Culture Foundation mujur tergagak ke ha? Iban Women Charitable Trust ia ke ngempung ni kak cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebi lagi belajar pengandiak jari bertenun macam-macam tenun macam tikai kalau sudah ke laki mayuh penglandiak jari kebukai ngai ke semua penglandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepandai hari pengerembai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lubah mayuh gawai kita nang gempung ngikut jalai penghidup ke mana harinya mayuh benar semua tak sebut aku tu kau jadi nyalai contoh ya ajar aku ngagai bala rebak baru anangai belajar ke tersebut asal usul kita empu kita dia ada negeri leban nitih ke pengawak lebuh maya lapang lebuh maya gawai anang dak berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita lebanyak hari tansang hari sarang nur kita hidup nur kita belajar anang muai ada dasar anang muai tai ke baru tangkir. Jadi jalai kelamaknya disimpan kita anang anang munas ke laban kita dengan UNESCO tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa alam dunia tu many races many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it they don't respect it therefore come to extinction jalan kita daya jakuk kita iban deguno dajar bersekolah sampai ke universiti adat teriban kukuh ke Dayak Culture Foundation tun juga foundation semuanya ke kena negap ke nyok lalu anak tu dajar ke nyok bersekolah nak jakuk iban lebuh maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain mimet dia nungri aku kan usui laban harinya aku berpesan masuk bala ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih banyak gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai tengah tai sidak Awak kesedak lenemu nampung semua adat, semua ke cara ke mana. Buat rumah panjai, buat rumah, sebulan, dua bulan apin gawai, belatur kati corong itu gawai. Berundiang, leban dok semua ke bisik bawa bilik. Hanya ngigok rundiang, balau ke buat rumah panjai, tambah nggak balau tuai bilik ke. Gawak di negeri, awak ke bisik peluang, ngau semua berandau. Kati cara kita ingin itu gawai. Kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena mempuang mana pedak ko aturnya mana rumah panjai baum tuai-tuai bilik baum bersuju ke atur tidak dengan dia berkumpuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya. Adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu. Baso ngagai orang tuai ke udah nadai ke pun ke bilik ke merik pengelantang orang ke nampuangnya, orang ke hidup nampuangnya. Mesti dibaso orang ke tuai. Minta semangat sedak ke nolong anak ucuk sedak ke hidup. Mana baso. Udahnya ngadu ke buat tiang pengingat. Tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya adat tuai agak lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ya, piring kia ke leban rumah panjai pun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat gawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengerami bisik atur berumah berdara miring berwai dirimpu adanya mpuruk makai lemai 31 bulan angkai tengah malam mpuruk berwai tuai rumah makanya ngirup air pengayu lalu merik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya merik insentif bila ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sidak artinya mayu benar pengawak yang lah du ke pengawak tu berpun hari gawai dayak. Tak seluruh yang akan sebut aku tu, tu cara yang kena buat menurut betul. Buat menurut buka bisik bida mimik, tang tujuh yang sama. Mana? Nya alai ke. Bakal di negeri di tu, mana benar atur. Bala menteri-menteri kita dayak, ngawai YB berunding, meri, awak, sari, ngeramai gawai buat hotel kebesai. Ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita. Ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita. Manah baso. Lalu apin ke pengawak yang nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh magai astana. Cara kita ngambil ngabang tubuh mayuh. Anang semena Arab ke surat aja. Anang semena Arab ke utai ke tatu-tatu atau kena SMS sebagainya. Lepasnya, nyawa cara dia tu. Kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai. Artinya kita nak nyawa adatnya. Nyawa mana daripada aku. Jadi, kena juga, buat kita pegawai kita muda. Bila Melayu ngabang ke kita, bila Cina ngabang kita, semua bangsa ngabang kita. Lepas dia dah, ngintu hari raya, kita mesti malas budi ke mana. Ngabang lagi Melayu bermaya Cina tu baru ngabang lagi Cina tu baru tu macara kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup banyak benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu meh depedak ku mana benar pengawak jadi kita daya banyak benar penyiruk bawa penyiruk leban bawa pengal sitik lagi aku kena aku kok ngan aku ulih ke dekingan aku bisik nyak gawai dah kerja aku bisik nyak mayuh benar hari pada kini bisik nyak mayuh penemu ulih hari maca surat nak masa rekod nyak lai bawa episod sitik lagi ke aku kok beranau ke ketika pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik tu kenyak madah ke tu gaya nampung penyeru orang ketua ya, lalu penghidup kita iban buat rumah panjai, bapangai buat penyeru nyalai mahu benar gawai, lalu kita iba basol ke, ti kita bumai, nama nama petaro ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano, au ti kita nan ke menua hari serang musuh, nama nama taro kalau kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelabang musuh bakal sedadu kita minta ngegai sengalam burung minta hari orang kemeri pengering sedak keliang orang panggau makanya ke meri pengering ke ada kena balas dadu ngetan ke diri mpu ngetan ke menua ngelabang musuh awak kalau piang mega pasal pengerai sempanai macam-macam taro tiap-tiap bangsa kita macam bawa menua Egypt berapa ratus taro ke sembah perang bangsa Egypt ke dulu bawa menua Jepun berapa ratus bangsa taro di iti sekian sembah nak bisi kita Iban bisi Cina bisi Melayu bisi semua semua tu jalai lepas penyeru kita lepas penghidup kita guna ke penyeru kena kita minta petara nyukung awak kita ke dekat kita mujur, kita mujur, kita lantang, kita lantang, kita boleh nolong orang. Lalu, hari kita ingat ke semua asal pengawak kita, awak, semua kita, identiti kita, hanya tidak nyau. Mereka benar, kita itu ke, kita ke mana daripada aku, besar kepawan, gawai, amat dia tu sehari dulu, tanya dude itu nyawa jauh lah mana nang ke bakar kita bergawai kita selalu sampai selamat ke kita gawai-gawai selamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang bertuah berlimpah semuanya semua ngadap bagi petara minta petara merik berkat merik semua penyamai penguntung rupa penghidup menyana nyalai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita agak megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama agak ingat kita ke mana tak pupus naik ke ti pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu nak gig ngintu jakuk sedak nyau nak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu kenya nyau ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages extinction of culture the UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language to keeping their tradition and all the way of how they live.
0: Aku berarti ke saya kena sebut nah, tadi yang berbagi Datuk Tinggi ia ke cukup rindu di tinggal aku hanya gempuh jakuk segulai sejalai bukai seminak dikena di menua kita di Sarawak dan dia tu nyau diangkat ke menteri besar kita yang yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi rambai jakuk menua Malaysia laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat pengelantang Malaysia ke bergulai di menua Sarawak tu pada-pada kita ngerembai ngau cukup mana berpun sangka ku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi jangka nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi berkeni lekah jaku segulai sejalai tu dipun ke kita ditampung kita tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
1: Jaku segulai sejalai itu besar nak kerumai. Saya benerti. Ya buat aku. Cara aku. Setengah-setengah ajar. Masyarakat dirimpu kadang-kadang. Ajar terus. Anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tengok nak sebut kita. Nak berpampul kena. Straight to the point, mayu orang ini ngah, nyalai mayu cara ngadu ke, bisik caranya sampai ku agak ke lagu dah. merancang apa indah ini ya. Oh, titik timang mansang titiknya wawasan berkikir sebulu betis. Dulu lebih aku mangai 50 tahun umur 50 tahun. Aku kira kati cara nambah ya aku ajar aku ke terus terang agar rakyat. Kati cara mau cara lagu laban kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke nyanyi lagu harap ke merti lekanya. Aku untuk menyanyi lagu timang pemansang wawasan 2020. Begempung kita mansang serta induk lelaki mayuh babala. Rajin gawa pandai sekolah sama tolong mansang ke bangsa. Iring nemia ransing merti belajar bebenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka, anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai, anang nempina ke orang tuai. Menuaf sisir berasai nyamai, dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngerembai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti. Jadi Siti tu aku ninga lagu berkikis bulu betis menandar. Aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya. Aku merang dia menandar lagu nan. Tambal ke lagunya. Mada ke cerita orang bujang tak tulis ke bini. Ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya tulis ke bini sampai ke induk. Bukannya ke au bugau-gau mau pintu nurun tangga belakang nak mai gari empat benar bisa jayau. Nitih ke lelaki ke dah boleh jayaunya ke. Lalu jadi ke aku sudah jadi untuk beranak. Kita cara dengan anak. Tidak ada dia lagu aku ke ya. Tengah-tengah. Mana lagu. Boleh aku nampung. Itu boleh. Menak tiun dengan orang. Lepas itu dah beranak. Kita cara dengan anak. Boleh aku ya. Dia sayin. Temu atung jadi saksi. Masiku pengulu hari Selangau jadi saksi. Aku minta pemendar. Boleh aku nampung. Menak tiunnya. Lekal lagu aku ngadu. Aku minta dengan lagu lah out ke ya. Nyalir gagak aku tu punya. Anang ngira rugi. Itu wawasan berkikis bulu betis. Nampung berkikis bulu betis. Itu ke nanti cara ngintu anak udah seluai melaki bini jadi tentu beranak. Napa lekal lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara ngintu anak. Nyalir gagak ku lekal lagu tu punya. Anang ngira rugi. Beri tinggi prioriti berkikis bulu betis. Invest your money. Send your children to university. Sama-sama memansang ke bangsa. Ya, baru kita puas hati. Anak pandai besar gaji. Boleh pengeraja, boleh pengaya. Bergempung bertolong kita semua. Ngansak anak pandai sekolah. Boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya, lebih pegawai kita bersampi, jaga kena besar gaji, boleh high income economy, boleh ke besar gaji, out semua mah berjaya dalam kerjaya kena semuanya mah erti cukup perancang kena cukup lagu, ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang lelaki. Dia tulis kejaya oleh bini, si anak, tu cara dengan tu anak. Mujur, semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan sah anak bersekolah. Beri free university fees. Yeah. Asuh mayu lagi sekolah degagak. belajar ke semua pemandai semuanya multidisiplin, belajar ke university, ke colleges semuanya berguna mana nyalai ke gago aku ni ngah leban aku meda sekumang aku jadi pros chancellor bayu ni mas keterubah 2 tahun pin mayu ba scroll sedak ke nemak degree lebih maya convocation apin mayu sano anak sano nama banyak borol kedia tu mayu pisir aje sano anak sano retinya mayu apa indai akhirnya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayu graduate pansur di university mana retinya pisir reti mah reka lagu ku yang mesti dengar asai bakti aku gago aku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke pembuahan penemu tentu maya dia tu maya canggih lagi gak sedap masa ke penemu Arab ke sedap nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai maya lagi pandai maya lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa makanya jalan jakut segala sejala itu menah nerti it is very contagious it has got noble intention it must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking, and to get synergy.
0: Cukup rindu dengan penerangan berkawal metodenya tadi yang berbagai datuk tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita datuk tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana, makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi datuk tinggi kelebih geraban biak kita dia tu tak terundak-undak nitih ke perindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu okay, seminak pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau boleh tuan nibar ke jaku lalau tuan
1: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai mahu bina program mahu bina program city program ke mana hanya ngadu ke gawai besar pre gawai besar beka Ramadan besar sama tujuh mana nanti meri peluang balau ke orang ke baru belajar berdagang bisik peluang aku boleh duit bisik kena untuk gawai kedok ya kelebih kena nyemelokkan nak lalu ya ke untung lagi berdagang tak jarak tahun dudi kau meremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisik peluang bisik berami ngau orang nyanyi bisik band bisik ke sama dia sama bisik ngawak ke tuai berjaku tuai ke megegawai berjaku lalu gesofona kanya ke ya ke dipinta bala menteri mari jaku ajar lalu hari nak bisi program mari insentif ngagai orang bala nembia ke mana rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita lebanyak bisi benar pengerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya kan main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betung mana ada konten bila sudah hidup kais mana mana ngepan ke mana juga ngepan mana awak ke baju tanya anda cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak tanya tak cabut nama tak ada tanya dia lalu nguji pengelandik sedak madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana mana sawut buat tanyanya artinya penemu yang merembai semua kau masuk pekit kuma kau semena nganyong pemaji aja tang bisi gaya tak bukai pengelandik bisi pakaian lalu bisi nyok penemu bawa untak sedak penemu bersekolah semuanya overall jadi harinya kita meda bisik nar ngok sedek kinduknya tau dia perjalai ke dan tiap tahun selalu ya Tidak putus-putus. Pakai kumang, pakai kali yang bukannya pakaian. Ketika yang pakaian, agak baju, puak kumuk, apa, bukannya. Tidak tahu jadi penatai, jalai pemisi, tahu dijual. Abang itu homestay ada bisi, buat rumah panjainya bisi. Menerima pelancong datai, memilih ngara dia, nintu gawai, orang rumah panjai, bisi peluang nyual semua. Pekit otai ke degagak dia pengandik jari. Mayu benar program gawainya ke depedokku seluruh Sarawak. Pajak kenyo lalu sukuang kenyo tu mana benar depedokku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lebang itu gawai kais minat kurang ketua ya. Ajak tang menyotai tak merinduk hati lah.
0: Sekarang lagi aku mendak yang berbahagia Datuk Tinggi. Lebih kita ingin tu gawai, kita mendak garik kena kena bala kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi. Mayu mandang ke garik asal kita. Aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena nuan yang berbahagia Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke nuan ke bala kita. Reti ya Siti lagi pemansang ke besainya. Pengelandik jari kita Iban tu tadi nyumajak di kerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pekayaan kita ngagai dunia lebih lagi lebuh kita ke dunia adalah daripada rabak serata dunia lebuh kengintu gawai jadi Iban Wan kati nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu rabak gaya tu tinggi.
1: Aku rinduk program dini-dini alai bayar dah Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung, semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu petenun ngagak puak kumbu kain karap, kain kebat, kain kuas, nganyam tikai, semua macam tidak kelaki. Pukit pengelandik jari agak duku macam-macam macam ilang pedang nyabur langai tingang jempul semua macam duku semua tanya lang asal depan kita Iban ngalai tini-dini alai semua ke nak ngetu ngansak semua tanya tu dah pelajar ke banyak kena diberi peraya selepas main berpikir banyak kena pikir ke besar lagi nyok nak pengawak mana titik ke Datuk lepas aku advisor The Iban Women Charitable Trust dia tu sudah ke sesi tahun 2025-2026 pikir pelanggan dia jari 9 kategori nganyam tiket pemban menun puak kumbuk agak kain kebat, kain karap, baju kuas, marik empang, duku, ilang, ilang, bangsa langit tingang, nyabur rindu, nyabur laki, 9. Ya. Lalu diberi prais. Lalu orang ke, ngau berpikirnya, sidak tu nganjung, tai ke de pekit tanya game pusi dak jadi hari di Iban Women Charitable Trust menang ngadu ke atur sida pekit lalu meri prayes tanya de pulai ke ngagai semua sida ke ngago tapi sida kena bisati ke nyual barang sapo ke nyual barang sapo ke meli nya antara sida nya ke artinya nyagu ke pengandik jari lalu meri peluang tidak tahu boleh belanja orangnya, tidak sedak ke kau nyual, tak ke degagak sedaknya. Itu Siti hari tak ke pedak ke mana, degagak hari Iban Women Charitable Trust. Ramai orang kebuka, bisik orang ajar dia tu khusus kata gaya buat homestay. Awak ke, mai lagi buat rumah panjai, boleh nerima bala pelancong ke datari menua bukai. Kau nemuai kita ke, ngasai diri ke saya diri sudah datang di Sarawak itu, saya diri sudah diau, saya buat menua Bidayuh, menua Orang Ulu, menua Melayu, menua Iban, kena semuanya manah megang. Harinya laku macam makai, laku macam makai. Nyalai lebih banyak, aku medak lebih banyak besar, gawai besar. Kais mana kita Iban dia? Iban Melayu Cina berjual, lebih banyak Ramadan besar semua banyak bangsa berjual. Mana tu merik peluang? Perintah ngatur tu merik peluang, nyago ke pengandia, lalu merik peluang. Sidak boleh penatai belanja harinya. Lalu awak ke bala nyembiak ke rebak baru tu, kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandia sidak peluang kena sidak boleh belanja. Mana pedak ku ke nyale pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju. Oh, kelimpah hari ke pengai ke besai benar kena nuduh ke layak kena mai wala besar ku nyo besai benar tuju gawai. Nyale kita bong itu gawai mesti ngingat ke pemanah tuju gawai.
0: Tu atau nyuratai ba randau tu penghujung randau tu atau yang berbagai dari tinggi. Ya gimana yoh tai ke kada tanya aku kebenarnya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kad itu kita dah lama lagi. Nyangka nuan tau beri pesan gawai ngagai bala peninga kita yang ngau siapa yoh ke bedak tua dia tu di berbagai dari tinggi.
1: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah Siti ngawak ke depedok ku besai nerti dan merid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun ruak niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa bukai semua ngau nyerangkong balo turis, nyerangkong balo jiran dari Indonesia, Kalimantan bisi, dari negeri bukai bisi. Tu mana tu kena kita international relation out promotion for good international relation. Sama mega kita bernasib sama siku ritual kita Iban bukan yang pun ketun juga foundation to berengkah alai kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawak niti daun temporo buat tunjuk foundation kita nasib tidak ditutup tinggal linggi dan membuat ke tunjuk foundation hari nur sedar dia cukup saya oleh empuro artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah pun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier kita ngambat dia lalu pihak mereka berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalan ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu di mana semua bangsa belum menteri sama ngau tu mana jadi daripada tu benar bukan adai minat kita di Sarawak tu yang lain bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lebih banyak rami, lebih banyak gawai, lebih banyak perayaan yang besar-besar, lebih banyak regata pun bisa international participation bisa mana pengawaknya.
0: Okay, terima kasih ya Ruaga Datuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita mulai ngenuhan kenal pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak. Jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban mesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngekenuan yang bahagia Datuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita ba program kita di YFM itu jadi bala peninga ngau bala kita mayuh ke meda program kita itu nya dekat kita ke Berandau pasal pengurami gawai kita di menua kita di Sarawak mulai ngau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afred Jabu Anak Numpang ianya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang si ngemuan berumur ke dalam ngau penerbak ke besai dalam ngenang pengerami gawai kita. Ngau nya kita bertemu baru buat program kebukaan.

Segulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, lembab.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambo Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Arewai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Kay ti nyamay nga asay pamakasa, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari mano gaw kari daging babas, kari daging gaw kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, gaw tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: YFM, segulai, sejalan.
3: Rentak, hari-hari. YFM,
4: segulai, sejalan.

0: Abi bala pendengar YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak perlu untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak perlu untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilia penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang lama tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Belaga

Lagu hari artis PBP nyendia nyambut gawai ditujuk gage kita ke nyendia kediri nyambut gawai tajapan pukul mu mayuh kita hanya tadi nanda hari keningga radio klub bagi kita ke nyendia kediri ngintu hari gawai tang kita ke bisi ninga ke radio klub bagi ninga ke YFM. Terima kasih meh media kami pemerintahan kita sambil ke kita hanya tadi ngerja pengawak bak dapur sambil ke kita hanya tadi deriba pulai last minute serituk sambil ke kita hanya tadi seri lu nak pulai gawai ngetat ke ati-ati sino. Okey, bergelak dengan aku Daniel Stephens right itu 31.5.2026 aram kita yang ramai lagi gawai sekali itu Ramdes Walter aram bergawai.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh.

0: Aku Ucup Lawang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu pengangkut ke dikenal kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucup Lawang begulai ngau YFM.
1: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
2: Kami Meri Langgita Nintian Ngari

artis yang ramah. Selamat nyintu hari gawai. Nama lagunya tadi. Okey. Tu berkawan gawai gerah. Dia dikeluar ke klinik pengerai Sri Aman. Klinik kesihatan Sri Aman. Kalai berseriman gawai hari besai. Kena tiga gawai empat hari bulan 6, 2026 tu. Klinik pengerai Sri Aman tu bisa dibuka. Kalai sudah ia dibuka setengah hari aja. Pukul 8 pagi. Nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, jadi bisa dibuka sedaya hari besai 3 ngau 4 hari bulan 6 2026. Jadi untuk 1 ngau 2 aku melabak ke agi mengkang tutup masih dah ya. Laban ada yang madah ke dibuka 1 ngau 2 mina hari besai 3 ngau 4 hari bulan aja sedak ke bisa dibuka. Okey, terus berpindang lagu kita skes kali itu hari ni Michael Jemat ngau Rosalina ekonomi gawai.

Hai Bo. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Kelantan. Rontak hari-hari.
1: YFM.
2: Segulai sejalai.
3: Selamat.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan benua. Oh.

Selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semang Penyukung lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh.

Dah sayang kau dan Andrea. Lagu ke dia beri nama Rami Nyambut Gawai. Okey, 31 hari bulan 5 2026. Serita megah hari kepenudi kita ngena budi 95 untuk bulan tu. Bulan ini lah dekat ditambah ke baru meh kota ya. Tentu ya berujung-ujung bulan tu mayuah kita juga ambil kota ne. Dan kita ke udah ambil kota yang tadi anang pandai-pandai meh. Kita yang tadi nginjau tingki orang nadai pemendar orangnya. Dan ti bisik pemendar orangnya nadai salah. Laba nanti nadai pemendar orangnya kita boleh ditinggang hukum. Nanti bakal kita minta bab bini kita kini, bab pengindai kita kini yang nadai salah ne. Dan nanti kita yang tadi ngambil tingki orang, orang nak ngemendar ke tingki sedak yang dikena kena ngisi minyak bodi 95 nya jadi siti penyalah atau ke jenayah. Okey, mari dan kita ke sekali itu baru megak pukul 5 terlebih kita pula ninggal ke berita lalu ditangkan ke berita bisi megak program Gallery Y.

0: Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Kampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan Selamat Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

0: pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri,

0: Siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
1: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapik 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi jemaah haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian, dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun, memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka, Anurakumara Dissanayake, dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandari Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bagi kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Drama Cerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembia di ngembuan rohani, perangai tik mana, serta pintar. ngambil nak seminat nyulut baik akademik dan bisik jati diri ti tegap. Bisik ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru buat YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Didakan dengan lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Tan, Roger dengan RJC, lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

Di Sidian, di Kemri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

Hai Bo, aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bo, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh tuk kita deriba, nyawa kita aus. Ha, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

0: Cekuya. Dai, udah habis-habis.
1: Kita datang berdua dengan ke Galeri Y Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti Agi, lagu dari Filbert Roxy. Ia bergelang dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu dia beri nama berdua Ngabel. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang, Hirup Air Pengayu. Gau lagu Ari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak to, aku dekat berpesan arep ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh, ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Lilisan Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngaji semua kita ke Masa Daya nangira Abah Didi.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudih kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D. Mad, Ngau Jiro Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tangin nai, aku kenalan dia nyumai.
2: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesek.
3: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajesh Booking.
7: Aku Densi Tambum Takeisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
4: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai. Kayu guru, gerai nyamai. Lantan senang, muan menua.

kawai udah data dari Reagan ngam ka Bob Harris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lauk laban malam tu lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam mantar gawai. Bayangnya ngau diri sebili ngau meka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi meka kita dekat ngiru pe ai pengayu ya. Okay, lalu terima kasih kita ke angka besi mendiang ke YFM jam ke dia tau. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawat kita ke segmen sadar lemai tu ya. Pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop Iria Sumpinjingan. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemai tu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: dan sinap ulu bulan biak mai raga kok mai
1: tutup itu kita sepia nya memang sinap mai raga kok pakai kita peng abangnya nya
0: ba ya malu mah kita ngoi sepia kedewai
1: au ah
2: aram mage ngaku menua keraga aku tau bisa dempak kita pulai tegila
1: ngai kami baik nuan untuk makai urang
0: aram pulai kita pulai ke siko jadi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempionjingan datang baru setiap bulan bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Jadi itu tahu daripada kita bebuk penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu ke kemacau geteran Injil itu. Jadi sedar murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu di dia suh Jesus digagai sedar. Lepas sedar medak ya, sedar nyembah ya. Pas kedak agi kakang hati. Jesus mansang ngakai sedar lalu kaya berjaku ngasidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngadunya. Nyalai berjalan kita ngakai semua bangsa orang di sebaran luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudari pesan aku ngaga kita. Kingat kong, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita yang minggu tu, kita yang ingat pasal Jesus tinggal suah bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, Allah Anak, ngau Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jaku Trinity tu datai dari jaku Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu retianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talo tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jaku Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jaku Trinity tu nadai dalam bub kudus tang ukai reti tu jaku Trinity tu ndak betul. Dikena kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jaku Trinity aja tiada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jaku Trinity itu tidak kena kita madah ke pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa orang Judah dalam penyanggup lama kliak. Mesti kita orang Kristian tinyebutnya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala berpenyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala lalu mayuh megak bala tinglingi sedak agi nyembah mayuh macam petara tu mekebuah bala sedak ura Judah mayinyak keliak muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja one God. Jadi bab penyanggup lama Allah Ta'ala bedau ngajar ura Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai nyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti Arab sudah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sedak nyau belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenal bala tuai Kristian keliak
lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kena padah ke dalam bub kudus serta mega netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup dan pengalaman sedak. Lebih lagi, mai sedak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu, lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri buat penyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia itu serta nyadi manusia. Lalu, lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala itu amat ia dan siku aja, tang dalam ia siku aja, ia megak tiga. Laban Allah Apai megak petara, lalu Allah Anak, tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara, dan sedak sama dalam gerempung tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tak menyadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam ketemensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talau itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu nang Trinity. Laban tu meh, utai ti diajar dalam bab kudus kita hai. Serta megak dia tetap kepada tua eklesia klia, hari mula ya klia. Allah talau sepi aku, ndak megak berguna ke kita hai merti ngau silia pasal Trinity tu. Ia mutik kak ke kita hai ngelala serta nerima perkara tu ngau pengharap. Ianya Allah Ta'ala itu nang tiga dalam satu. Apai, Anak, Roh Kudus. Nyalai dia itu kemahin kita pulai setelah berarti kebaca kita yang minggu itu. Tidak diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi itu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew itu meh jaku tak kepesan di penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid ia. Lepas ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sepedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus. Bok Siti munggu di Galili. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh. Api yang datai bersidak. Nyangka baka kitai kemedak bilun terbaik masang semak ngaga kitai. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya di Jawa. Bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi ari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedar di bala murid ia nak harap ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedar baka Thomas lama lagi di bala bukai harap ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru dari mati. Medak sekedar bala murid agi kakang Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu yang reja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau talah ngaka Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah kekuasanya. Jesus sudah mati, sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala, bempu semua kuasa dalam dunia tu. Tu semua kita itu murid Jesus, dan bisi kuasanya hari belakang kita. Tu mekebuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, makanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak kemerita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sidak murid ya baptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyala menjadi kita orang Kristian sudah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tahu menjadi kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tahu orang tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar di cukup. Awak kesedak uliah nyari murid Tuhan Jesus. Tugas tengajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang dah cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Biar mereka tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul. Serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisis mak ngimai bala murid ya, berlama-lama. Jesus dinyebut tu dan kejang ya di dekat pulai ke seregok. Lalu bakal ke dekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus dinyak ya dekat bisik ngau sidak selalu, berlama-lama ya. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dalengkak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngagailah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala tip mada berkuasa tindam meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan, kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity, ti bermulia, ti namruan. Lalu oleh kuasa nuan ti pemaduk say, kami nyembah Allah talo taro siku aja. Kami minta nuan, asuh kami tetap mengait pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku wajak, dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lalu, ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi, awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

tadi peningat, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Lalu, bakal selama mengkak pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang...

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menaul. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Ba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6/2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah ya 3/6/2026 jadi nerang ke silia bekawal ngau pesan rabato kita tahu ba telepon atau kebetanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu Anak Ikuang Erickson Ambu Anak Ikuang udah nadai lalu dekat di sengai rumah satu Malaysia kapit ianya pergila ngau muka lusa 2/6 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6/2026 tau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari cenduk anak Jepun madah ke laki ya mbiat anak andian mbiat anak andian tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tau dekat di sengai bala mayu ianya malam hari 2 tu ialah 2/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ialah jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai cendok berlumur kusung 111-560-8351 atau kenuju Bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat ana andian ya, mbiat ana andian tau ke apai tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam hari 2 tu ialah 2/6/2026. Ba rumah sidampu inya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan rabat mega hari Florida anak awiang madah ke apa ya inya tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai muka lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AGM penerang ke silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Florida anak awiang berlumur kusung 13-347-6898 tau kenuju Belinda anak awiang ya kusung 14-880-9022 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke tuai rumah awiang anak laga tuai rumah awiang anak laga udah nadai ya. Lalu dekat di sengai ba rumah sidampu inya ba merindun lalu maya nganjung pai ditetap ke hagi ya. Penerang ke silia kita tahu ba telepon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya, hanya niang mukan anak sayan atau ke pailau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ialah pukul 8 pagi. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal merekat ke pendam niang bukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya hari pandi anak sampan tahu ke payandan. Jadi pesan tu madah ke anak ya Felicia Cleberson anak pandi, Felicia Cleberson anak pandi tau ke Pilo udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya. Ba rumah sidampu inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergilah. Bawa pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih disebut di Tomakang madah ke Malaysia Klebesan anak pandi yang tahu ke Pilo dah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergilah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey, inya ke pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya. Udah tak lagi nampung maca pesan ke Bukai. Kita iba perindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu gawai tau ya. Aria Hendri Abin ngau Patrick Albert.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pia megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati tilantang serta berserahku begulai ngepangan diri gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Aku Cikgu Tubang Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

Gabriel Ferris Lewis ya. Lingit ranyai apakah lagu dia kena merindang kita ke lamai tau peninggal yang ke niri ke ranyai gawai tahun tau yang dia kena kita berbutik dengan maka bergagai jadi pelabak aku maka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku yang lapan malam tau lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngomongka diri sebilia ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu. Tu lagi macam Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari Jebli anak Kedawa tahu ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa sidah enyak niang Kedawa anak gemar tahu ke apa madiang kalai 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkum lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam jadi pengawalnya diatur pak rumah Sidempu ianya bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Hulu Mukah Selangau ianya di penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya kita tahu bertelepon ngakai apa ikiah ya pak lumur 014-895-2148 tau ke nuju BB 013-842-0531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke inan uja madah ke pengawal berantu ke niang laki ya hanya niang debit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan jadi pengawalnya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Bintangor jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabung anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Bintangor. Okey, nya tadi pesan mega ke bisik diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu gawai tau ya. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Larry Trisha Dil Vincent ngau meka Richard ya bagampur ari gawai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu 3 Oknum, teka Trinity Kudus, kena 31, hari bulan 5, tahun 2026 aku, pada kibin dari Meridasis, ngulu kegawai misa, lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kena nyediak diri ingin tu, misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku udah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah

0: menyadari aku. Bersemayangkahku agar Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup tim beruan belama.
2: Amin.
1: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
1: Mulia Allah Ta'ala benar ti pemadu tinggi, lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas.
3: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan, tegak mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa? Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersemayang kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala apai kami, tulah ngirum ke ngagai dunia, jakub pemanda serta Roh ting kudus, tidak padah ke ngagai raban mensia, pasal misteria ting asuh alit hati, berika kami bersemayang, kami dalam mengaku pengharap tiamat. Kami tahu ngakun tiga ukunum meruan mulia, lalu nyembah seraku non berkuasa dalam nuan ti raja ti hidup, lalu merintah ngau Allah Ta'ala apai serta besum ngau Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
2: Amin.
1: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
4: Baca keterubah, baca aribu pemansut bagi 34 ayat 4 ngagai 6 ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremi ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti Nuan amat rindu ke aku, aku minta Nuan berjalai ngau kami. Urang tu kiah, tang ampun penyai ngau dosa kami, lalu terima meh kami tu nyadi kenebia Nuan. Jaku Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Ta'ala.
4: Mazmur antara, kami muji Nuan o Allah Ta'ala aki ini kami.
3: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
4: Awak ka nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
3: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Awak ka pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
3: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Awak ka Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
3: Awak ka lagu puji dinanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Dia meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
3: Awak ka lagu puji dinanyi, kena muji nama Nuan belama.
4: Awak ke Nuan dipuji dalam payung serga.
3: Awak ke lagu puji dinanyi, kena muji nama Nuan belama.
5: Baca kedua, baca ari surat Santo Paulus di kedua ngagai orang di Korin bagi 13 ayat 11 ngagai 13.

0: Ke pengucung ia menyadai. Diau badas, pendiang kajak ke waku. Bersetuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipuan pengerindu ngapamaya dekat meruan ngau kita. Tabi pangan diri dalam pengerindu. Semua Nabi Tuhan belangirum ketabai basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Yesus Kristus, ngau pengerindu Allah Ta'ala, ngau kawo Roh Kudus, meruan ngau kita semua. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Aranje Kudus tinitih ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu kadunya. Nya alai ia meri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi kurang ke Arab ke yang nak mati, tam boleh penghidup di meruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunya, ngambil ke ngakim dunya, tak ngambil ke nyelamat ke dunya. Orang ke Arab ke yang nak dihukum, tak orang kena Arab dan udah dihukum, laban sedak nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga uknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisya Allah Ta'ala tinya diapai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami tu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tung ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu tai ti siliak. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besah lagi hari ti uliah. Diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tingling kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu mai kita belum mati ke misteri Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngaruh kudus. Tu mai kita ingat ke Allah Ta'ala nya. Tiga ikut tang siti aja. Pasal hari pemun subah. Nunjuk ke kita berkeni. Sidak bekerja sama ke pemayak kita. Tu sekedar tema tu ke. Ramai jakuk kunci ungkup hari ti special begitu. Pengelurus ngaruh pengasih Allah Ta'ala. Serai Allah Ta'ala rindu serta ngampuni megak mai pengelurus atau pengerentang yang nulung kita merti ke pengasih ngap pengelurus tiga wak begulai pemayak serta penyerakup. Santai Paul merasa rumah dia dalam pemayak penyerakup taruhan ti Arab berguna balah Ta'ala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup berkat nengah Kristus. Dengan Yesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngena pengerinduk serta kawalian dengan Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, yang hari Minggu Trinity, tukar tiga ukunum kudus. Mantai ke pemesai guna merti ke kawal antara Allah Ta'ala Yesus ngau Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerinduk, pengelurus, penglepas, ngau penyerakup dengan pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap secara rasul. Aku harap kalah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ya nurun ngagai neraka, bahari tiga-tiga yang akan baru hari pemarai. Ya nike ke surga, lalu duduk bersepiah kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakin semua tidup ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung rasa santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal penginduk Allah Ta'ala apai lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai tidak perancang oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik ngambil ke kita siti dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kedunia tu, ngamik kaya dilepas ke oleh anak kedikirum ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang kengain rima Allah Ta'ala kebenar. ngamik ke sida datai ngagai pemayak ngau pengerinau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ke bisik ngau pengerami Yukaristi atau ngamik ke kita mandang ke pengerinau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesida kau dah parai, ngami kesida seruran gaga dalam penghidup ti bemulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Latalapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami. Tudah diri ngau Roh Kudus, tadi suak dalam tu anak ada tunggal nuan dengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah menerima roti tadi suak kami ngagai wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat ni Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiri aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piri yang bajari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang tas pemberi kudus meh maya kami tengah ngau kenaman wan. Kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami. Piring hari penguat mela kami tau lalu leh piring tau asuh kami nyadi piring tim meruankan wan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh
0: serah kati kita.
1: Kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngode seberandur. Beri terima kasih ngagai Nuan Tuhan apa itu pemadu kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegal ngau anak ada tunggan Nuan serta Roh Kudus. Nomeh Allah Ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gesiku mensi aja dan dalam tiga ukunum kudus hari sawum pun ngau ayu. Ketegal utai itu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia Nuan. Kami harap anak Nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan. Nuan tahu disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja nyalai bugulai ngau sedang melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia Nuan berlama-lama.

0: Selamat kudus oh Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemeretuk kami bersemayang turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu di penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya yang nyengka ruti lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam sudah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ia nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup ya. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan oh Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuak ke nuan datai baru nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak angin nuan Tuhan ruti pingdup ngecalis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nuan lalu melawan nuan. Wati suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas ti penuh pegulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tuda tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasihnya ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengah anak nuan Jesus Kristus. Dengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talapai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kitai kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemanyi seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang ngegi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu ngau maneh kebenar kia pemayak ngau penyerakup nitih kepada kak Nuan tidup, lalu merintah keselama lama yang.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang meri tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tumihya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuh kami tengaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah diserara dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timeda kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lamai peningah. Dia tu kami nak bor ke berita lamai. Keterubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih manggai pada tahun 2030. Nilai Madani mesti dikemaran ke media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

yang kita isi berita. Komuniti Bumiputera di Sarawak hendak oleh nak menguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Tuai Pembekai Menua Tun P. Hensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar olehnya dinyata. Ngaunya oleh nyeliah ke bidah ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawal Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawal Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbangunnya ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar dikenal ngenegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup bak rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar-ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai bak tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di Pelasar Besai dikenal nantu ke kuyang ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat datai. Tubuh pelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawal ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Hari Gawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemainya tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kami macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak payar pemansang modal Malaysia ngau ekonomi baru yang merik penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir ku ya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayuh ke peluang kerja serta ngangkat ke tikas penghidup nembiak rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renyak komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawal berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi bawa perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kurs sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik, undang-undang dengan psikologi tidak sedia ke Universiti Cedimpu Sarawak nak nanti yang ruang pilih dengan ungkus belanja tertinggi. Berindik hari pemar konflik Asia Barat tikas sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah sudah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasyen SP Global. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai Dayak 2026. Nyerombak ngau pengerami Gawai Dayak pergila, rakyat negeri itu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikenal manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikenal berami. Tinjau RTM, ngelingit batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kanan menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sikit orang ke berjual kari, Adeline Ellie madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi.
Peranak Batu Kawah, Muikim Aryang, megak nak muai peluang berbeli ke barang mata bakar daging ngau sayur di sumai maya bergempur ngau diri sebilia. Jessica Rugus ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia kadiri ngintu kawai tajak pemacam bantu bisi disedia ke perintah. Pengerami kawai muka ricah ngau pemakai ke dinah bakal lemang ngau ketupan tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ada tu menung mendiang ke berita lemai Ari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu nak tau nak terus ditegap ke ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Bak Jako Ari Wesak ya, madah kerayat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemerhati ngau berbahasa ke pangan diri tu dah lama nyadi tiang penegam pemain ngau penyulut negeri tu. Pemayuh pupu bangsa main asal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta nak ulih nak terus dijaga ungkup pengelantang rebat dudia rila. Ku ia, Ari Wesak tu sebengkah pengerami ti cukup sayerti laban mai pemai penyayau bebata asur ngau pengibuh ngagai sama diri. Pengawal nguna media rama nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh rama. Menteri Penyerakup Menua Dato' Iran Agoh Dagang Bak Jakob ya nyeromba Ari Wesak madah ke pengawak berkena ke media rama mandang ke tikas penuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawak nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua labanya nyadi pelasar ke madu mana dikena nampak pemerhati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke berbeda bangsa ngau jalai pengaram. Ku ya bersadung ke pemenci berita pelesu ekstrin Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapi pe jaman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi semina diuji pe dunia nyata tang meka pe media rama. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah meka uliah ngerosak ke penyerakup menua tau. Pengelantang pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri nak ulih nak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau calai pengaram. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikena nentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakim siya mayu sudah mucur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebaya hasil lari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau calai pengaram. Semangat sekolah sejalai terkemaran ke rakyat negeri itu jadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa. Ia maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Kena ngujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai pada tahun 2030. Nilai madani nak boleh nak dikemeran ke bak media rama dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandia ke cukup, kena napi pemar Dudi Ari Ila, kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngolok pengeram itu, sekedar bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai kerja ku pesan ianya merik selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke bangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Benua punya sitik hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngajak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti sema teleponnya tadi ukai mansa ukai kedai register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi berdau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikit semua barang kengguna minyak minyak nikit magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita ianya orang ke datas dia mesti kat mendak akar rubi pihak megak mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita ingat pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadatai tu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang mak berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan yang nak kereta akhirnya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama ambil kita akhirnya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri, Datuk Wesanugak Kumong, nyak Keban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

0: hari Alex Wan ke jelema ngau mangka Leila BJ ya joget ai pengayu jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa ya dekat ngirup ai pengayu malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut hari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi yang kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama Gawai Ari YFM.
1: Nintiang tahun, apa yang duun suhamat belawak kai mata, kelebagi Ari Gawai nyu majak sesema. Ya suhamat ngenang niang inain duun, ngenang balanak ke gawak ba mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup subak, ya mendoar apa yang duun mantai ke sebana, nak gemerasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyauka sesilawari. Apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manu abak tanah.
2: Sunyi mata untuk. Nanti inuan lagi ditau induan. Nak aku tahu ke diri berketau. Anak tuanya. Mayu tanya meh. Sidaknya. Bekakan nadai apa yang nadai nai. Ya bisa ya kita itu lagi dia menua itu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh nindun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Naka maya pengelantian hati. Nindun. Bakang lemat tu meh. Tentu ya pulai ngagi menua tua ya dia din. Kadang lagi ingat kita ya. Ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari maka tu. Nama pengujuang belanak ke tu. Kuat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kena. Seminak tu emang ajak maka bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku ngenang tu dah ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya gak nak dapat tu nendun nendun. Siapa maka tu di tu.
3: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuana pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranda mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua na pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh apai? Apai? Apu, aman apai tu nama dah aku datai piak. Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendong apai?
2: Ni. Akai lama anu dah datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Kumbai ku nuan ngantik peratai aku apai?
2: Dek nganjong
4: dek kan duan aku tu apai.
2: Wah kai pinya mena nyuda tua-tua itu demang sigi gaya ya.
4: Dah tu telepon lagi duan nuan.
2: Kau nya. Ni kabar nun tadi kenyangkai ke nuan ngan tadi mun dah sonik ne.
4: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nya ke ya ndak tamak tadi bisik mah ku madah ngaso ya tamak.
2: Nai kasih ya mutu dah nan manik. Ni ke memang ngapai kita biar dek ku mai ya.
4: Nah, tu kita beri kabanku tadi kasam babi.
2: Apuh, bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngeras sedas rumah panjai, bekau ngau pejalai program.

0: tadi. Siti Agi ngan nak ngelalau, nesau kita hari serumah ngambil ke Sampal. Anang dah nyikap diri, bakal dalam waktu meh kita bisa melalu ke Petara, berkena ke garis mana, ngepan, kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
1: Hidup ke rumah! Hidup ke rumah!
2: Apa yang duen, udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngikap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nadati dekat begawai, laban bayi ati ti sino, nak ransi yang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
3: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau lah tanya men tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buah beli ku temai. Wah tua lagi. Buan pak tua aja sudah bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tua.
4: Au dia tu pe apa?
3: Au dia tu.
4: Au arah mang nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Alam dulu tua.
3: Baram memang.
4: Apa bisi mai Dian tadi apa?
3: Dian. Apa nadai ku ingin ingat ku mai Dian hari ini tua boleh Dian memang.
4: Ya, nurut pasal dulu ke tua meli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
3: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
4: Oh, au ni buat pasal dulu lah.
3: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
4: Au au. Apa rupa amat ke babah situ apa? Bisa mai dukung nanti tadi?
3: Bisa mah.
4: Mai ngomong tak ingat nanti apa?
3: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya yang jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia. Jiman nanti yang lain mana?
4: Au, au.
3: Ya, pada ada penam inai kita mang, mang. Ya, apa rupa itu? Mah berita nenek dun.

0: Hello, Nun. Apa berita kita? Apa ini, Tok?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, meh. Lama dah nak dengar Rita kita. Telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang. Nama kita telepon buat lama, Pai. Nama tekak deh.
0: Nai, nadai masalah aku telepon ke kita. Nunya lengau aku tu nun. Mang bersih aku di toknya. Ngau aku. Kamu doa itu tak pasal apa beli aku tahu.
1: Ya, nama mereka telepon lama, Pai. Kami tu benar gawak tu.
0: Okey, Pia, anak. Aku tu apa kita nyon lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelakak lama re aku. Nyo telefon ke kita aku tu nyo tanya ke kita gawai tu nyo pergila ke nyo kak gawai. Padahal mau puak kita nuan.
1: Nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Pia nai sunyi makanua mang tek pihak de ura bukai penuh magang nun sida selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sida dia nadai rom berapi di tu nun amai nak pulai kita
1: nadai kami pulai udah ke madah ke dek serinya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya madai de telepon ngaso pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyade mayuh pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamati ku apa yang nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam nyade bukainya pulai.
0: Iga ke dek kenyak dan nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nun tamadam ke telefon lagi kak. Berendau dengan nun. Halo bedau ke bejaku ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa. Engkau nak lelengau ke kita ikini apa.
0: Nak bunyi nyaman ke yang kak. Penusah siku-siku nak dai mungkin kita nemu nduannya ke dia kan nemu mangah nduan mangah menyadi dengnya nguji telefon gigat gitu ni telefon gitu tadi apa nemu telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nemu telefon atau apa bapakku ikat sigat kata tau
3: ngoi.

0: Support telepon tu. Motor dah apa ini? Apa ini? Nama apa ini? Aku tu belum gawa. Aku apa kali madana ngacau main aku gawa. Nanti kau telepon ke aku. Malam lagi apa ini? Maka serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahun tu segini dah pulai aku apa ini? Dia nemu tiket milon tu mahal kah? Kami sebilia 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bukannya ke dah? Pulai lagi nanti terbaik lagi. Nanti terbelanja. Dah pulai ke gawa tu lagi nya. Dah apa, dah apa. Gawat dulu, kau gawat dulu. Bye, bye, bye, bye. Soal gawat, yuk.
1: Puh, balan lah gede tu ni, Jad. Tak, selekang kau. Nyo, beti-beti manuan nyawat aku. Wamai apa mau, kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telepon, kita tahu.
2: Igat, dah gak boleh pulai apa? Apa, amat kelalu, si datu apa?
1: Ya, aku mendah ke dia, mang, mang. Tu, sa. Telepon kau gagian duan nyomunyi, mungkin nama yang nyembur aku. Telepon lagi kat selkang kau tak benar ya. Ngembal kau kulang telepon ini. Kenya tidak tahu. Segini ingat kau lalu tidak tahu. Tusah na balana kata demang mang. Kenang kita nun di nunda sidanya mang.
2: Tak dapai. Nengah wak mai pai tu aja ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
1: Eh kiruh ke sidanya mang. Am tu babli ku tai. Dia tu dulu ngiga dagian dulu ngak kerja habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu-nunggu apa? Kengirup dulu ku. Dah, am.
3: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke Pindun.

0: Apay? Apay? Oh, Meng. Nis, duay.
1: Nay, duay, nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah akak engkau ikat nak pulai.
0: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kau aku, dia pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, Meng. Am, nikit tu, ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai wak, dia pihak. Tahun tu, taman arai mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan aja ya. Ngai nai sidaknya. Malai ku jakau. Ya, mayuah, mayuah kedali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak dah kempuak tanah seberai. Nak dah tunduk orang ke ngai nai. Ni buah peninai tu rendah ngai.
2: Eh, ya, saya nak bini. Ya, kerana kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu nuan. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bilik kita itu, ah, nama kekurang ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, kumai ya nak tuleh kusida ya. Udu. Udu milih rindu tau kena milih ke menantu ke bini tau asai ai pak ya
3: ba ya inai kumai sikat lama gambar banyak kia mu tua ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya nuan ya bisa semi paknya ya tau ni kunti ale bisa pulai kau ai tau pelak deh, mari pelak deh, tengok ya buah mari besai sawah kapal, nyak tahu nyelu.
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpu baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capuah, mayu hana ucuk sila serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Urang baruma panjangnya neresiko na pansut mendak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai mendak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, mana masih ada kedatai cari kau? Apa? Apa nuan tu kakak? Enggak tahu lagi. Apa nuan? Apa nuan? Kita dulu.
5: Oh, ini.
2: Berat.
5: Terorah. Wah, nuannya ada nama.
2: Kita. Anang, rawah kutai. Kita dulu, berat dulu.
5: Angkat dia, baik dah jatuh. Ni nama tu ada kangau pun bantu ini aja rau.
2: Nah, nyanya. Sebenarnya, Lek.
5: Hah? Nay, boleh makan kita, Nek.
6: Apai, selamat hari gawai.
5: Nuan ni gara, kaya ku main guna mulai seru hari ni. Kaya kita pun ni ucu wakai. Kita akai. Aku baru muat ucu wakai. Akai, lama.
7: Cuma hari gawai.
5: Sama kita ngagaku ketundun ni gak aku mau kena pulai kita.
6: Eh, sige pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak ada meh. Sige ke rindu kan undek deh apai. Sige pulai kami deh. Tanya nak madah ke deh.
5: Nama terbaik kita nun.
6: Eh, nak ada mayu aku terbaik ke tu apai. Utai kuliah beli aku. Mainnya aku terbaik ke tu pulai. Laban bati ke tu. Nak ngerundi mayu. Mimik tak kena beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai ke tu pulai. Jadi kita kemimit baik kunya apa ke tempat kita?
5: Hei, ini ngiranya luan. Aku tu, ni buah dia beli ke kita utai. Aku nak di ruang nanti ngira je. Utai keberguna baku dia tu. Luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Nya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih luan kita aku dah datang jaga mai. Aku luan kita datang balau cuk kutung aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapai terundi yang sudah bekenya pai. Terima kasih ya pai.
8: Nyama pai kami tu segi kada te pulai. Kerja segi amat mayu ah ma pai tang. Ya tadi apa sih ko aja di dunia tu. Nyama kami kang abas nuan pulai gawai tu. Nya minta ampun mah pai leban nya meh luar de sino nyo brai ke kami nda pula gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao de ni memang tu tadi mang nian mang nolong ko mai mai nian tai tempat nian mai na bobo nian berkereta nian tadi ni ka il lemen nian menya ai ku te meruti meh cabe meh mai wa manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabas tak nian din leh ni bo ni aja tu ni tadi bisi ko muda tadi ro ra wah ngau ka pai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: apo nama tarawahnya apo nya baru ama mai wah bareng beli ikatnya aja enggak deh nak makan dua nian beli barang niat dia belama dia agak tua sila nyari patut dia beli mewah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah rame gawai tahun tu nendun sino ko ngenang ni luan ti non di sini dito. Ya bro penuh bidi atau tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mikitai. Tajak pihak ambil meh ajar arah cerita tu. Anak bercipi yang ngobalannya. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pula ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu, ngaunya kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang.

0: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Smoking.
4: Aku dan si Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kau.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rejang Kang Natai kejakup pesan ingat murid selamat hari gawai tahun 2026 tu sangai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak amiak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah Pak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita yang berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerikut suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misik kita yang tadi berdau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikit semua barang kengguna minyak minyak nikit magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi pihak mega mesti kan ingat jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita ingat pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa nak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak kita bisa bak belajar bak tika sektinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rejang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai, ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat,
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong, kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlaku hari tahun 1963 gawai daya tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Pak Timur Tengah ataupun Pak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi dari saya terima kasih ya bagi semua bala kau dah memujur ke pengawal gawai daya besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu kita di miri kena 1 bulan 5 sampai ngari 24 bulan 5 kau dah tu. Jadi pak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kena kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milik agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya ketika tahun tu jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilik akan beri selamat gawai daya agar semua bala kependengar lebih lagi bala ketiban keriau bandar negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru telak mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak Iban nak nemu batang lupar terbangkak ketegas bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngambil kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau rapan profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua koya rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napik pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngolok pengerami tu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konsulala Kingol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peninggal YFM Iban.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Bumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

bunyi urep. Nyak nyawa nek udah nek mesia laban bisik ngawa bisik kerja ngintu gawe daya tahun kedia. Nyak bangsa iban, bangsa kayan, bangsa belayuh, bangsa maluh, bangsa melanau, bangsa selakau, bangsa kenyah, bangsa beateh. Bangsa murut, bangsa bunut, bangsa kelabit, bangsa kenawit, bangsa melayu, bangsa orang ulu, bangsa cina, bangsa Eropa. Nyak keseru, bola pemulu, nyak kesampi, bola kemiti, nyak ketiu, aku cabuk, apa nyuan, miau, ngus lingau, hijau, manu jelayan. Miau adiang, miau piring, piring lapan, piring keluran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manu tawai. Kena ku miau, petara, sampah datai, mansa ngabang. Dengan kibak ngaku mukai selingau hijau manuk liak kena kumiau kita ke kedunga duduk petenteng. Jalan nak ku busung lengah gunung ku nak tuleh lengah tanah nak ku

Minyak bugai. Kaki kudam diri segi batu canai. Beli kuda tutup badik baja bilai. Lengan kanan kuda tanggam geteran sangkuh ganjai. Belakang kuda tinggal serudang baju gajai.

darat naban kejela tuang. Kununda aki kita serap buah kenyanda bunuh ku benda tajol lompawung nunda penti bui nasi. Dateri tisi lenge gadung kununda jak nunda jaku antu abu dateri munggu guluk pucuang nunda kangau bunsu buau. Hari rantau pala lepuang. Ya gertunda nya keladak nya kecuan nya keteladan. Baka

langit nyengu angkar kuang kita kari tanah pansut angka punggung ngerili mudik ngau bandung ngeriulu ngdul ngobuang jalai kita ngabang ngabis ngabang lengis ngabang serta ngabang semua ngau indu ngau kalu ngau anek ngau nubia tambit pintu kali yang lalu begiling tikai begiling bidai ya kebuta iring berjalan ya kekait tambit mak musnadat aku ngangau kurang pengau libau lendat biau takang isang bunga ngau kurang pengau lendat kebutungkat daun sabang ninuan gila gundi sepit api kebjari rangang-rangang ninuan keliang gerasi nadi yang bujang berani kempang datu au pemadu nama mansiang jelingau kecugau mayu rambang ninuan sepurai gundai datai ditatai pelak pengerang kedua bali nama bungai nu yang manu biring sabun keliang mali lengang ninuan laja lingga tinggi merabung kajang ninuan pungga jelayan muda bulu ngena ijau layang ninuan pandak sergatek manu jalek menang tandang ninuan linsing kuning berani kering dak kalah jelayang sumping dengah hurang ngangau kurat geluang batu nakuang nyingi nyingung nyandan rabang ninuan ngelai tuai uran meligai besai bunga bungkang ninuan pau tunggu nugu batu galang ninuan tutung uluk gemung bujang menau gendang ninuan gelayan ragak riang geluma tua manang kungangau kurang tasiak iliak gigi gumbang punsu ribai datai tasiak besai lempeng linang kungangau kurang dalam baik ngilah reni bujang senang raja kenali datai ritisi rian nandang kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit menuk tumbit tambit pintu labang.

Sebelian we nyale aku ngangau ke petara aki petara ini petara orang kelia orang munya petara orang berani orang pegarip petara orang kebenama orang keberita orang pintar orang ketegal nyang ke petara lingil lagi anuang petara rentap apa tambung petara muari bernama lintuang petara baleng balai nyabung petara gani anak cawung petara tugau mentua siung petara tan sri juga lagi tiung petara pengulu liman yulau laduang. Nyalek ku ngangau ke petara merina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai petara melayu sultan brunai petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyuang jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara mpaling laki sambai. Nyalek ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai penyap petara pengulu gramung apai melia petara temuungku apai gura petara batin apai renggap petara jantiang apai minda petara pengulu empam apai ima petara temuung banyang lagi jara petara pengulu hitam palak menua petara pengulu judat mentua pengaja ganda nyak ku kangau ku besau ku kumbai ku lambai ku padah ku tunggah ngambik bisi ngabang bisi masang bisi nandai bisi makai piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tua, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tukung, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai uwi, tikai pedani. Nanti kita tara, udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kira nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngeplong tu aku Rilison Layam dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harap kembali.

Yang gaun lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawan Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita ni. Pemerintah malam-malam mantar gawai 2026 ya, hari Minggu kena ke 31 hari bulan 5 tahun 2026 3 jam di konti Pemerintah Malam Gau DJ MA TU di konti ya. 60 penduduk DJ Sam kita sadar lemai 3 jam juga 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Ok, balik kita ke Benung Terbang. Di Bandar Kuching memesik hujan tadi wain ngarep ke so jimat kita ke Benung bak rantau jalan jam kita itu. Kita kedengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyuh ya. Tentu yang manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita nak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Watson Jelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung. Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai megaya berina kita di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakut Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha!
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu penggap pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.
3: Kucing

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat intu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awaka agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di pendawan ya sebagai gawai. Okey, bersama pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Mega ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyuh nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di puak menggeri kita. Tentu ya bala kita ke benuh terima jam dia tu sekedar jalannya benung ditutup sementara untuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembu diatur ya. Tanya pihak kita ke benuh terima dengan kami dalam pergabungan angkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya benuh terima berjalan pen Borneo kita. Jalan udah mana? Okey, jalan udah terang. Nyamai dur kita nya dreba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati aja ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nya meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang au kita ini tiah ke atur tikas penglaju ko dah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tu nya kita baru ka mulai ke diri ke menua ne nunda ku lagu ri Andrew Bonnie James joget anang endak pulai gawai. Kedua gigi jauh lagu Nai Dynamic Senang Hati Pulai Gawai.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya nyok ukai kuda nyok nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mbak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Jom kita di pukul 10 malam. Kita mendabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang menuju pemansang Temajak Ngerembai pengaya adat gau main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah hari gawai Dayak disambut ukai semina ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya ngau ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikembaran ke kenyau hari dulu keliak. Siti hari pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak. Siti hari tanda pengering Sarawak ti berpanggai barayat hari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak siti menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Yang maksud ke jakuduk bak jakuduk aku pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap kaki penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng baca kepesan hari gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tungayan ke orang meranak ke pukuk hari menua luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak dalam sektor industri jemahilak. Sarawak dia temukan narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngagak barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah menua mega benung berjalan ke langgur tu ngaku yang gas Sarawak ketimpuah 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik seruan meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungka pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besar serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Madah hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanahati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak yang mansit ke jakutuk maya ngintu hari Wesa 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Kin Sing. Yang harap ke bantu tu boleh mantu orang dagang mit berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, raban bangsa Dayak tidakkan nyambut hari gawai pagilak di lalau ngambil ngintu pengeraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisik diri kelimpah hari anang derba entik bisik ngirup air bisa

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nempak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandia ke cukup, kena napi pemar Dudi Ari Ila, kelebih lagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak semina nyulut buat akademik dan bisik jati diri di tegap. Bisik ngolok pengeram itu sekedar

0: adalah pemesai manual ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Gerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Desi Tambo Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: Triaman 89.5.
1: Ya, di selam pembina kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari ini dengan kami baru nguyen ke radio kita ya. Terima kasih manyo-manyo abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, bad jam ke dua tuai mai kita sama mending ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke tuai pemegai menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di Sempulang Jaku Pesan Khas Hari Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat college dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: The Good Life Sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

0: Selintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati kalau Maya merambu bajet gawai, ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang Maya bala peninggal. Lebuah Maya pengerami tau.
1: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanah terima kasih ke Asia ke tau padi diulih bat tahunnya. Seriris ngaudunya tu udah deras mansang, mensia ukai seminak berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima ni intiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bakal ni cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kitai bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Bak hari ngotok jam kami datai baru begulai ngau kita bak program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngotok aku bisik temuai kau udah bermua aku Reverend Pastor Tony Meyer dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sehari itu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya. Tidak lalu aku datang ikut kunti kita Puan Pini. Aku merasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-antik kita. Udah datai bahkan ke sarito. Lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat. Lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup tiap jalannya pengerami. Lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai Dayak. Ngagi semua bangsa Dayak di selampau menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu ku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya. Puji Tuhan Puan Penny. Oh.
0: Amin, amin pastor. Terima kasih. Selamat hari gawai mengak kainuan pastor. Nah.
1: Ya, ya betul, ya, betul.
0: Tajap penari gawai program pelasa jurai 6.35 mengkang on pastor. Nak ada kemisi gawai ya. Ya.
1: Mana hamat dapat tujuh kita ada tujuh bukai lepas kita ke merkat bangsa kita itu ke merkat semua bala ke pelinga program pelasa jurai 6.35 tu.
0: Nah sikit amat ya terima kasih mega kakai semua kita bala pelinga tajak penara gawai kita bergulai ngau kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 jadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai jadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat ya
0: sorry tu topik kita gawai bajet nama tu kini nama utek ke gawai bajet tu ukai bajet gawai au gawai bajet ya yeah. Kerti okay, gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngena belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibu kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tok pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Hau. Jadi dia tahu kita hanya udah beratai ba utai ke diantik-antik kita tiap tahun ni hanya ba gawai daya. Tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita kenyambut gawai kita mesti ngagak perambu kita patut ngagak perambu tumu lalu tetap ke budgetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita tambang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kita itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita tau ke nusun belanja kita tau ke bajet kita ngau sistematik menjadi oh serta nyelih ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mega kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambut tumu pulai kelebih agai kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota itu gau campak nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawa kita nak bahamis ke gaji atau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat anang kita nyawa bahamis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang ke guna kita aja ke beli kita. Lalu kai utai ti ke dekat kita. Nanti utai ni teh kau utai ke dekat kita umayu. Utai ke dekat kita puan pini. Utai ke dekat dia beli kita. Yeah. Sampai kita nyo tadi nyo nak tertagang ke diri kita. Lepas kita nyo terlunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut. Kelebih lagi nanti kita medak bangsa kita daya tau. Nanti maya gawain. Maya nyak mah kita ke beli ke perabot kerusi kini. Tau ke mayu mega. Nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau kengubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketatiang kasuah tuanya berat dunia ri anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau kita penjuah nyo ngelui hari belanja ke udah datul kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti lah teh apa baku nih ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngembuan asayati pomo nemu pomo kakuenya fear of missing out retinya nangin ke diri nak ampir. Lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai. Lalu lebuh meda orang bukai meli barang ti baru. Anang kan kita hanya tadi nyukal napat ya. Engkau dah nayanya tadi engkau ya bisik lebih lagi tau kanya tadi engkau tanya amat nadai kini ingat kebuah yang meli. Tang tua tu tadi nap ya. Ti kita meda kita serumah. Tau ke meda jiran kita kini orang kak meli utai kita kak meli ke kita. Ya salah nanti utainya tadi agi bisa nanti utainya agi mana kena ya biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya baru kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngode wah aku kah menunak jenama sanoknya hanya kesalah kaku nak patut lah arti ya bak utai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Arti buffer budget tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh, lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai. Tau ke mulai ke diri ke menua. Kereta kita ini nemu rusak kini tau ke kena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini. Oh, anak kita itu guna ke duit. Tahu ke kita ini tadi, lagi panjang tahu bulan dia ni ya. Panjang amat bulan tu, nanti sudah gawai. Nanti mari kembali yang kita ini tadi, mulai ke duit gawai, bisik mempulai tumu, bisik mempulainya tadi, maya 31, lalu bisik begak pulai lawan, lalu bak lawan ke kutub, bisik ngerampit bulan 6, lalu dia kita berarti ke panjang amat. Nanti kita keterima gaji itu. Jadi, ajar kita, lalau kita, bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar, awak ke kita tadi bisi duit ke penabat. Laban nama ke buah, ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anang sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisi duit, budget, ti cukup kena kata betapa ngau semua utai kada sebut kutu tadi.
0: Ya nya tadi bala peningat perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke meramu bajet agawai. Lebih kita nyebut perambu bajet tu deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tuk nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berhati belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai? Lalu entik nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengka pengangkut.
1: Okay, terima kasih ke tanyaan yang penpeni. Oh, sekali ke kita patut pulai ke menua nintin tahun megawai bak aku tuk berpanggai bak kita dirimpu metau. Namun kemudian aku nyebut munyinya laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing artinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik tika mulai ke diri bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kaget dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintian tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya ya kudah lama nak ngau sidak yang bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke apa yang naik ayah ibu kini kaban belayan kebukai kini. Ya meh tuju kita ini tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantuap ke lelengau kita ngagai diri sepilih lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayu so tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak nanti kak mulai ke diri ke menua nanti yang tahun maya gawai berat meh belanja atau dah hata dia laba ketegal ke anak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah amik ke banding yang ke gawak di Johor kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sirai berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke kita empu matau kini ke cara kita ngatua diri empu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai untuk siti peluang ke mana nua kita mulai ke diri ngunang menua tang kingat ke dinga jaku aku tu nanti nya asai berat jangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali punya gawai pun pini angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai tau kabar hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup nadainya nyalah dah bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai artinya lebarnya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini ya
0: bekeni-bekeni pun mesti pulai
1: bekeni-bekeni pun mesti kita pulai jadi tu sekedar tip teka patut diperhati kita nyangka tu boleh nyawab kita boleh ngelempuang ke belanja kita kesatu ianya beli tiket bilun tumu lalu kita berhati harga tiket dalam onlinenya banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun nampak bilun kita itu cukup mayuar ya. Oh, bisa menya, macam-macam biluan kau dia kena kita mulai ke diri
0: mayu pilihan
1: mayu pilihan jadi reti nyak kemurah nyak makin pilih kita ya tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak aku tahu tadi lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya kereta mulai ke diri diri menyadik kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai hulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci mepia ya kunci diri sebelia kunci diri menyadik kini tau ke nabung kini kita ya nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ame kebanding 8 setahun tu bisi 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50. Darap tuan ngau 12 bulan. Lu ngantik ke maya gawai. Mayuhai bisi 600 ya. Pama metu dah. Tadi anak siannya kena tua ngelempuang ke luar tua berbeli ke barang kini, berbeli tiket piluan kini, berbeli ke minyak motor kini, tau ke kena tua nyata perahu kini, buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi Puan Pening.
0: Ya nyari hanya tadi bala peningah sekedar tips kenyang kau boleh diperhatikan kita nanti kita nak tau nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tuanya tadi agak bisa puang boleh tuan ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama dengan tuan depan keretanya bisa kurang mimiat lah belanja kita uleng limat ke mimit uleng lempuang ke tati yang belanja kita
1: ya sikit betul leban lebih mana nanti kita nya tadi nemu berguna kotanya lalu uleh bersahup lempuang ke belanja kita yang megak lebuh maya pulai gawai.
0: Ya okey, harap ke tipsnya tadi oleh nyawup kita bala peninga. Sitik gig atau de pastor semua kita nemu, semua kita ngasai, ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Lebih lagi bak negeri-negeri besar baka kita ke diau di Kuching, di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu antik kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegak rega barang di pelabak ke dekat Niki berindi hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu jadi ko ya tajapan udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ke tegak fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor, nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhatika raban bangsa Dayak, mayang itu pengerami gawai, ukai seminat gawai tahun tu, tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
1: Okey, bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu, kengenang utai ke tanya nuan yang tadi. Ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai tu tai ka patut penting diperhati ke kita kelebih lagi sida ka bisi anak benung bersekolah kini ya ke benung belajar kini tau ka bisi agi anak miat ka agi nusu kini serta banjong ka anak ngagai taska kini jadi utai tu patut diperhati ke kita leban kita nemu utai tu ukai perkara mudah utai kepada kita piaja tang utai tu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu selih ke utang pengerundah pengerami gawai laban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai itu mayuah orang yang tadi nyokak berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisi atul aku buat setiap pengerami gawai itu awak kedua di hari ian nak lancang kita kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ya tau natiang kita dua di hari ya tau ngasuh belanja kita nya tadi nak stable laban kita nyo dempak kita dulu nyo kena kita dulu belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima no maya kita ke dibayar gaji jadi hutang ti dibayar kita nyo timpuh ke panjaya laban interest tau ke anak hutangnya cukup cukup besar tau ke cukup cukup nanti yang kita laban nama kubah kita berhutang ukai berbeli ke rumah ukai kita berhutang berbeli ke kereta semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui gak tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakut dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan kena nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita.
0: Ya, bala peringat hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai hokis minat gawai tahun tu tamegak gawai gawai bak tahun tek dekat ratai atau boleh nentuh ke kelangsungan kewangan kita serta tamegak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak bergolong kami waktu program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai budget. Agak bergolong aku buat studio Reverend Pastor Tony Amai. Pastor tua Nampung Baru Jurai tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia Pastor. Konsep gawai budget tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakato. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamuk orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega air irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okey, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai tu, kita patut ngukur baju diri au. Kita anang sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ke semua utai diri kemisi kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita dengan semua utai kedebeli kita dengan semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatari selalu kak bertapat ke berbeli ke utai. Ane yang kita nyatari nyau bertapat berbeli ke utai pakai utai ke dirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah, laban ti kita nyo sampai temutah, sampai kita nyo tadi empat luak, ia tau ngasuh tua tusah. Lalu semua utai kedempak kita nyo tadi, ia utainya dibeli magang. Lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang. Kelebih harinya maga kita patut berhati ke dalam setiap kita berbelanja. Laban buah kita berbelanja ngau jalan ya, dia kita dekat kenyang ngau mana. Dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban mempakai kote dempak membeli kote dempak nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup. Jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya. Lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita, maya gawai, lebih kita nyambut ya, kita ngau atiti lantang. Naban kita makai, pemakai ti cukup berpengerai, ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita, kita nemu. Utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuseh berbelanja kita, tangnya pulai ke atur ti cukup mengkeman, bah setiap kita ke berbelanja maya gawai tu pun pini.
0: Okey, terima kasih Pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedar perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok bala peringat. Atuk tanya aku ke penudi tok Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita, lalu utai ti patut diperudian ke kita, ianya fokus pengawak, ngabang, ngagai pangan diri kini, ngagai kaban belayan, suku juru, ngau bala bakiah kita. Labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa, lalu nya maga cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia. Fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu

0: ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita akan nyambut gawai itu anang ngasuh kita nyatade stres. Lalu membeli kota ikan patut aja. Anang sampai kerpai kita nyatade nyau kusung ngantik ke ujung bola nyau mantap kerupuk. Namun teh mantap kerupuk ke kunyau. Kita nyatade nyau puak maya gawai. Anang puak sampai gawai yau. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai itu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebelia lalu ngau cukup belanja menyikabak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang kau cukup gagati puan pini.
1: Oke, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak aduh kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
0: Oh, simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita akan berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya. Bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke hati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa lalu nanti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anda maka kita bertapat membeli kutai tik ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu jauh mal magam malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya malah menjadi kita ngabang ngage pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantup ngelengau ngage diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngagai kita.
1: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke lebih maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan nuan pastor nutup kita bersampi.
0: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Bak program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Bak musim gawai Dayak, bak tahun tu Tuhan Jesus, awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami, lalu baik kami datai bak tempat kau ditujui kami engkau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pian mega awak ke pengerami gawai itu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemaya agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai itu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diulih kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke bukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampur menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampi kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampi. Amin.
1: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangi radini ala indo kita berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia ya. Mainai aku bala tua ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua.
1: Selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: cikgu ya.
1: Ya, bermacam tesen main ke diatur bah rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu bah sebelah ruai. Nyedia diri ya. Adakah ngerada ke air pengayu cun pukul 12.30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11.23 minit malam. Berhati dulu gaya hari kita ke malam tu engkau tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Muka, Kapit. Bintulu miring kau limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantar gawai ne. Okey. Tasi kita bergelombang 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Engkau pengelaju 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangkat engkau penyelap di belakang kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Game bila kita engkau lagu-lagu gawai. Ungkup ya malam tu lagu ke disada. Mancang engkau lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi nginjau lagu dari Ramles Walter. Richah gawai.

Hai hai hai, aku Durin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

mana kita ke lagi dengan kami pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Konti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh nangkan ketua lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita nangkan ketua lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang and Sirian. Dikena kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, panggilan bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sama ngintu hari gawai, engkau hati ke Cukup Ia Lantang, sama ngintu ke Kaulati, kita sekaban. Terus sama kami, YFM, segulai, sejalai, jangan lupa untuk bahagia.

好，哦好，哦好。Nyalai satu tu kuaku ndok kebulok satu tu kena tiap bunso batang adat dua tu ndok kebulok dua tu kena ndok bakal ada sokat tiga tu ndok kebulok tiga tu keberinak nangga pun sempukat. Nyalai tiap tu nyok kena empat dia kena ngingat kadat pangkat rekaya lima tu ku ndok kebulok lima tu kena ndok pengawak tuai keliok lemak jaga. Nam tu ndok kebulok nam tu kena cuan kita bunso tu juah ni tu mah penumbuh. Batang kerja nyalai nak kebosong ngelambung gunung nak kutolah ngelangah tanah nak kulaya bekalih dunia nak kutumbang ngelangah ngelayang bintang nak kudanjan nyengkuran bulan nak kulesin curi hari nak kunyaya berpindah menua nak kebosong ngelang layo ngebau keselenjau hijau manuk bandar aku kan ingat kadat minggat laki jara nampung adat janung gasing gila ngirit adat abit lang bandar nosun adat pun laki muna nodok kadat tanduk berjolok pangkat kaya ngirin adat bin gila menua nyadung adat demung laki reminda minan adat letan rekaya dana nyalai nak kebosong lesi berbadi ngebau kesalahan jauh-jauh manuk pungkak laki demua ketak semuka duduk bandi. Aku guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdelang besi kun mangkuk bumi. Lentung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ada tundok keteladok kecuan keteladan ketiban hari keliak jeman sampai ke diari. Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat surah keempat keberadat nisi jelatung nondok penti antuk rasi. Datar RTC lambur gadung nondok jaku antu abu datar monggo golu pucung nondok kangau bunsu buau hari rentau palak lepung. Nyalai lamok kaki kudap diri di segi keramai tikai anyam perampu aku kemiau ketak kudugau duduk bergolu. Tang sayau me terintia puting dabu mabu engku tu. Nak pandai ngara berita ngatur leka jaku. Laban aku nak tertunduk ke surau nyawa ngat niang temunggu engku. Gak kita belok nengah berita orangnya dan terlebok ngadu ke menua ulu sempal semilu batu bergerogu. Terlebok ngelasik menua ili alur ini gumbah pupuk terlebok berkasih ke terhenti babi induk ngatur layak ngadu ke penyaruk nyimpul temukuk ke tongkah lambuk kita baduk besaruk main berserang. Nyalai lamak kaki kudap diri di segi kerembai tikai anyam dua aku ke miau kita ke berkudu kau duduk bersemuka. Tak saya om terintia putih dan bos lekau angku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sumpama. Laban aku hendak tertunduk ke surau nyawa ngik niang tun juga. Apai tan seri linggi. Gak kita belok nengah berita orangnya terlebok ngadu ke mena ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik mena ilik arun alur ni pasar raya. Terlebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Terlebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi. Nguasa menua ketungkah menua kita kemerdeka boleh bersinang lambang kenyelang. Tak saya umat terintian puting dapat lancam tudah pangan tundok ngentis nyaris inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia di sebuah menua baru singkau megap simpan nak munyi surah nyawa ngik. Tan Sri Celestian Ujang anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agi mega aku nak tertunduk ke surah nyawa ngik niang. Lemambang baja sedoi lembang sumuk orang sebutan ketiga lemambang lau hari batang raja nyepan. Sedok gena lemambang kita bilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawai rukan malah sedok kudah nyaya lamuk danjan sedok au nganjung garung ranggo sembilan. Inti kawai umai sedok tok met ngumbai apa sigai raja sempula gena orang ke rumah di dengau nuyan merenggam. Tak sayau ke terintiah putih yang seri dabung gegeng ke undok nekis nyaris inggar rai-rai. Dia dengar mensia sedoro sekayuk muno di baru singkong minggu ngeladi ke miau ketak musalin jauh-jauh manuk seriban tadi. Nyerimbai kita ke malah gawai ngintu pengerami itu. Nak semuanya ngosurah nyawa ngit tan seri liang mugi. Ia gandang kepala kita daya subuk menteri perintah kunci. Jayah yudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agi ketembai nyadi cermin DCCI. Nolong remai ke ekonomi. Ngulu ke iban rebat dudi. Nyapai pemansang pengawal dagang. Nyalai lengkau ke kita jakut nyok.
de ni nyalah tesau itu on bilang nalah tesau jakuk nyampau nondok ngebau lengkau jawab Sumedang. De ni nyalah tundi jakuk siti nondok kelai apai majik kenyerorik bobo dori bengat jahit timpan serengang. Nyalah lama kakek kau berdiri di segi tekai kerembai anyam pajar kau ke miau ketak ke kedugau duduk melasar. Miau kata ngusal niau hijau manuk borek lalayar aku ke nondok adat nian tikar kebok nian tikar manya entik maya berumah ya dulu nere kakah nonton ke pelasar entik maya berumah ya dulu ngurumpang tatai mabuk kampung luar entik kebok nian tikar manya kita kesama nengo orang kecukup pintar berumpang sengal layar nunggang lama kakek kuda berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu aku ke miau ketak selenjau hijau manuk pipit antu. Aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo nyalai niang akik kita ke pedaman tigo manya. Nanti maya berumah ia ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Nanti maya bumai ia dulu berumpang ke tatai tanah ulu kebuk akik kita ke pedaman tigo manya. Pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu baku ramawang. Lama kakek kau dap diri di segi tikai di kermai janet anyam sarok mo kita ke petungok duduk tiban baloi ban. Aku ke miau kita ngusel jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku ke nondo adat akik kita kepada mo mawat apai saban. Nyalai mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lama kebelian. Nanti maya bumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah nyepan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai dicunggai tunjuk kanan genggam lengan landiak nyamban batakrian kesekilan menjai berang. Nyalai terkendak-kendak cunggai panjai jari kebok aku miau kita ngau selanjau jauh manuk jalayan tekorok. Nsarok mua kita kekumumuk duduk bekal ingok mai betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau tebunsok. Entik dekok. Tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betul-betul ikan beledak? Pedak dia kita jeliu betul-betul ikan beledak. Nanti kulu yang ngeju nakak gerugu batu galang berpangkak. Nanti kilik-kilik yang ngambar ni pasang ngok. Nyalai kita ke belak ningo berita gemian ikan beledak. Ndak kalau meniti kenyawa dari jengkara layar tujulok. Nampuh rebok tamak sengok kerikelok bubur rendam. Tak kena kindang pesingan lengan kanan jaring engkang aku ke miau kita ngusel jauh-jauh manuk labang. Aku nsarok mua kita kebetungok duduk merbangkang maik betis dari kepedis keru tulang. Dada tak berasa balat bimbang dalam budu berendam lempuang balat meradang. Nyalai medak aku kesumbung bakal kena masa tuguang tekam pengabang. Nanti dekak. Nadai ke salah kita nyemuk aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang. Padahal kita dah kemian ikan terbalang. Nanti kulu yang ngeju nakak gerugu batu kalam lintang. Nanti kilik ngambak renik pasang ulang. Nyala kita ke belok nengok berita kemian ikan terbalang. Nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layar midang. Lebuh jawang nyaru arang begau nyaru amau nutu abu mayat kalan. Nyala nyerita petang di penyerang rumah. Lelengi lemai kemari di aku ningo sedak kenbia tak ragak bantik-antik sedak ketuai bukumai berbaik-baik. De baik sedak aku ngalau betul-betul ikan lensik ngempas diai ria menunggang keno. Gago me aku ketawa nelengak kerasok sengkik ngelik demok aku ragak panggung sintung baik aku lanji. Datai da dien nadai aku medak kepai ikan lensik ngempas diai ria mendalam. Tang kadon dak nyok jedok kita tuk diayok. Kira gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyi ke peseni nampu dan. Nyalai lemai kemari nyeretari kemari sabung lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedek kenemia tak ragak bakal kawung cedek ketuai berkumai-kumai serimai panjung. Debaik sedak ke aku ngalau jaliu betul-betul ikan kolong ngempas di lepung pelok kerangan. Nyalai gagong ke aku ketawa nerengak kerasa ujung dabung. Debaik aku lanjik demok aku rajak teragak di panggung aku ngasin tu. Datai dia dia nadai aku medap kepai ikan aduang mandik berkecimbung. Ngempas di induang di lepung pelok kerangan. Kadang nak kita tu dayak meduang. Digelok kurang gagal pelambok. Tapan petenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempalung lempai gulung tali besaran. Nyalai lamak kaki kuda berdiri di segi. Tikai di kerembai anyam pesit nyengkang kebulang ngensit ketumbit. Aku ke miau ketak ke kedugau duduk berpingit. Ketak kemai ati gagau balak riau duduk gaget melo gawai dayok ngintu gawai penasit.
aku ko miang yang semang kita arep belakang ulang tombiat ngambil kayang tinggi kita nak mali nak mai ate balik ngaransit mimian yang kanggam kita nak mai ate kidan tajam arep nawan kan sai beruit laban biau aku to pokai biau ngapo biau biau to kono nak biau apa ya sabet kayat ancong selomba beliat nya orang kelandet nyayat langit besaku merapiat sesta nak dapat sapa nyalai lamok kake kodab diri di segi tikai di kerembai perampuk seribu demo kita kesemuka duduk nunggu aku ke bedok belakang kita ayak jang ndang mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju belodo kita ke petungkat kumat besi sentuh kita ke gagoria recah udu kita gamelah gawai dayok ngintu tahun baru aku ke miau yang semang kita ke pegulang dok ngetu ngambil ke yang tinggi kita elok dia menjadi nak mai ate kode ke balik ngaransi udo yang ganggam kita nak mai ate tajam mari balan besis kro laban biau aku tu ukai biau biau biau sengapa aku guna nak biau raja sentuku dokumar beko bunso raja petara amat tak dapat jaga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngasalin jauh jauh manuk jalayan semua bala dayak tuku iban nari lunuk nyentuk keberam aku nemu kita dia tu udo rindu berimbai duduk ngendam berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rinduk upangan aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung mengkang berjuang berdung lampit jerman mendok jari empat kita meruan bertungkat kepian lawik dawat pakau bersuran mendok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendok balau kita apalok kita ibu mawa lengok-lengok ujak suga ampar leka marik merejan ngambil ke yang ke kita nyelok nak mahi ati jahe ke kudik ngeransi kidan yang antung ke kita nak mahi ati kena tentu nonton di perambu papan di balan laban aku ke miau kita ngeselew jauh menuk jalayan kita ke perami ngintu tahun baru gawai ban tu bukulai ngedusun kedazan ngintu gawai keamatan kedua bangsa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bukulai ngomnyadik kita berdayuh kelabiat kenyah ngekayan nyalain nak kebusung layar lelok aku kemiau kita ngasalin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tukung iban bala dayok ari lunduk nyentuk ke sabok ari limbang nyentuk ke gelenggang batang kelakok aku ndak nemu kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo rensiang berpedok medok belakang kita ayak jang tak mengkang kinang-kinang tegak kelatang baju tayok medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang berjuang lompong lampit tempok medok jari empat ke kita meruan bertungkat ke pian naik dawat pakau lama ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransik jidok yang antung kita nak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasok laban aku ke miau kita ngusulun jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu kita ke ngintu pengalami hari gawai dayok maya tu tahun 31 hari bola lima ke bersolo keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemai lama nya ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayo ngami kenontong di kandung papa rasa di batang gelenggang Sarawak lelingo uji tentang di kita ingo pebulang mata medok ngami ketembai kita medok manyuh kita dipakai barang pok tau kai seminok nakaknya ngami ke kita oleh muai penyerkang ngidup ke penyerakup lalung matul ke kawul ngami ke pesimpul nak terbukok muai penyerentok padahal kita ilok pemanyuh pengabang nyo petang manyuh di ketupang bungai lengok nyok kelai kita ngintu tahun baru gawe dayok pedaut dan nak rakung kenyalik liok ke pegamal lingok-lingok nerimok gelok bujang buruang kenyalang nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah nak bakal bergayang tapas sanggau pun dibun pasun merah mata sekilung tedung negau sapa batang tansak kenyalang kenyalik raka lantar kenawang gular biso dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang nyalai ngambat sedap bulan pernama penyawa suran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang ukai nari kita kenontong di perabung rumah raya aku minta sumpah lalup samping agai petara laban kita itu udah rugi munus renti babi sekali sepo udah tumbang petunggang labang manuk bandar padahal dia kita kota pengelalu ke pekamal lendu-lendu bokir cenagir ngambil gambar tedung balu mantuk ngejo padahal dia roh rumah dia cukup manah tampak berendah di pandang lampu
labuh manyau petang ni lah tau kita nginjau lemabang lau angkat ni mang entak ke batang tungkat bolon tu awak ketindai ngangau taro bunsu beko ngambil ke kita geranya main minta kayu suman lanan kayu goro bekas untukku nyala intip umai lah kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo intip dagang tak berasai tak upang kita nombang ke gudang ringgit kubu intip sekolah pas perso masuk yu nyok baru kita landiap kira besi penemu lalu daripada korang pakai ulu gagang tumpang ke dia tau baru kumiau kita ketuai ke perintai duduk semak bertau ngesedok ke darah berbak ngesedok ke nembia aku kaksal dijungkal rentak-rentak dada keberasa keharuk ngarung kekeciak dalam keberendam kerak-kerak ku aku miau kita ngeselayau jauh manuk jelak tang ke penemu orang ke mansa baru rebak urang ke biak medok kaki kita siap berani tadau sebaka tiga bersapak kau sedok ndam jalak bayak boyok anak bujang senang agai ke aku miau ke tau ngeselan jauh-jauh manuk kakau aku ke manuk kakau tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia medok kaki kita siap berani tadau peranggu tiga dilah pecah berjang santa kau sedok ya tu ngeselan jauh ijau manuk entis kakau pemaduk nama Birian Kurunggang nyalai kena-kena jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai dia panah ke perintah lomor satu nemu miau petara kita kenyadi kaunselor balok manca kaban pengulu nyak orang kena nemu ngaduk ketunggu serta ngota benda timbang okai nak kita kedekelok urap silar ular yang kurudu serau nipu mantuk ngeju ngebo kerau main bekega nombang ke batang lamo isu namo peso adat lamo matut ke pengerentang hukum timbang nyalai kena-kena jari kebo ujung kudung ku masa kita muka duduk bandung mai betis diri kenyo pedis kerampit kes sabong patung laban lamo aku ngelolo ke kita ngau jaku tampung serengung nyalai kita ke dikelok aku ngep tukang labang manuk papau nyenebung kena tandang datuk temunggu kanang kesimpang batang baru sengkang remang pernatung tang kemayari kemaya pagi tu dini nyebakanya menua kita nadai menua ilik ya kita nadai lagi dalo rani kumab sabung menua ulu dan ngetu sempat guruku karam tugung nyalai gelai kita nyong ulu ke beliok bumai mokok peguang kita nyong niri ke mengeri mokok kampung laba dindung kita nyong landiak nanung namun rupung nujum pemensang agai kapal-kapal terintiang puting dabong selaka engkau miau kita temenggung balap mancal kita lepok ngampung perabung rumah raya nanti semak kita tampak reta nanti jauh jalan nama nanti lemai kena kurang tak kalak kerabat tikai yang jauh sana tinggal pelimbang baku temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga laban jaya kita lendek madah kata perintah nanti kubah singkat dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk dayak rinduk ketawak sambil gagal Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangkak rukun negara nanti kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemansang agak ke kaki aku agak kenyir di segi tikai di kerembai anyam berlebak aku masa kita ketuai ke perimpai duduk bangsa ansak kita terlebok ngempong perabung rumah pandak terlebok ngempong pawong burung nibak tambak nendak nanti pegawai terlebok ngumbai apai si guys duai pai pandak sergata terlebok denjang anak bujang lebamba nendak bau panduang gelong lumpong ngampam subak terlebok menuh serenti babi biak pedak ati atau babi petersit nyadi manah berak-berak kelalu nampak bakal panang tekan pirak bakal kulung upak diserak batu orang nyalain tip taro manang aku kembau aku kebau ngeselin jauh-jauh manuk lebang nyawa ketukang nangkap semangat ntip taruh lemambang kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk menang nyok daurah tukang serta terbilang ngentak ketungkat ntip orang kegawak bopis pengerai kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk tawai nyok daurah kepandai mulai ke pengerai main berubat ntip sidok kegawak berjabatan pelajaran oh kebau aku ngeselin jauh-jauh manuk seriban nyawa keumaran keturan leka surat ngajar niap sidok kegawak bopis bomai bertanam kebau kong selin jauh-jauh manuk jelayan nyak orang kengajar nopi ikan nanam lada nanti sedok kegawak nyari sedadu kebau kong selin jauh-jauh manuk sidu nyak orang kenyagau kubung mata ke garis menua nyalain nanti orang kegawak bupis kampung mudahnya kebau kong selin jauh-jauh manuk sematung nyak orang ketelebok ngelindung kampung
aura ke telbok ngelindong kampung bawang ngetong lompong ramuk segala. Nyalain tip taro nembiak sekolah ke bawah kong selang jauh-jauh manuk bandar. Nyau rangkang lalang kau lekau tesok. Sedok gagit pekau jengkak gamal lelengok yang kau nadiang sedap besit dembiang taro. Niang pengulu limbiang impar ipar dampok kena padu niang pengulu tigo cuk nukok kena. Kenang agak goyang mandi simpang batang kelekok. Laban-labar sedap besit sekolah kenyar menyok anjung raka betung. Ngumbang arun nangga pasok udah Tuan Kamenor Kamenor Pantai Sabok. Datai dia nyo debai orang ninjau nak lama are temparok pucuk tiang. Debai orang niki kubu pis gagak di menua tanah serio. Kenuk ku jakuk berita. Tua gendak medok. Prabuangnya kelepon-lepon rapas pedok 19 depok 18 pesundang. Dia ni debai orang niki tanggak lakak lantak gempanang tekang mau mudok kuak-kuak ke tanggak jamban melintang. Bertemu nyalo bunsu kambok. Tuai lukai boban banan borak palok ngebongo lalang bidang. Nyalai kepai-kepai pecunggai tunjuk cawit. Aku miau kita ngeselin jauh-jauh manuk papit mansok mau kita ketungok duduk berpingit. Aku ke miau sedekan biak berkejengka agit mit laban hati sedekan berani. Tolong makit tunjuk ngengkang ni sedek yajak jang telbok milang wang itu duit. Berbut malih je sepit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai. Anyam di tas. Miau sedap kepekedugau duduk di atas. Sambil miau sedap kena miak kepecengka agik rumpas. Laban hati sedap keberani tolong pas jaring ngengkang ni sedap. Ilok milang wang ngitung duit kertas. Berbut malih jen beras berpas-pas musin kekipas ngayon kekudau. Nyok ke di kerinduk ke sedap kerinduk di pegagau ke sedap kedara. Ngasuh lesung habis di tempalung capan. Baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalain nak lejuk ke nyawa aku ke nyadong ngelambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gege nyerobok kitai ke ngulu gawai ngintup ngerami itu. Nyalai tanyo lelak ni aku terdek ciak kanan tubuh dada dari berasa peluh renyah dan kujuh. Asai ke nanjak pasal menuh asai ke nikam mutai jauh asai ke ditaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngeseling jauh-jauh manuk berjalak beluh tu. Tang kata ku nak berkenyok. Ndang kebakar buat mua bala guluk manyuh. Nondok adat gelanyang manang sayuh. Ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita balok ninga berita gelanyang manang sayuh. Ngau petara raja selam petuh. Nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh. Ngebuan tukul dikena ngembuh. Ngebuan tempan dikena ngerubuh. Ngebuan puputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak di kambuh nanti sakit lalu sepuh ngambil ketubuh kita kukuh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jahit borong salah tenung jahit mimpi salah hari jahit igau nyandau pendiau jahit kenyap salah pengangkat tembuk baduk terpangkau tertunggok terlempai terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita di sepumbung tanah Sarawak tu kita itu ditampuk mana bedok ke pucuk bawah jenggi di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari ditanggung mana celung ke lepung baru hari dijaga mana menjaya ke singkong megong ledi nyalai ambuah buah ambuah mengkudu minta tuah tambah gayo selamat gawadayo gayo guru geranya main nguan muru.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai.

0: Cekuya.
1: Dai, udah biar-biar.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngai semua kita itu berbangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngake kita semua, kayu buru, gura nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak dan Yira

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pembeli kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyaja hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Shigan dekat pesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh.

Hai sis, hai bro. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendia Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cigu Tubang Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita ingin tahu gawai daya tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Daya, ngagai semua bangsa Daya di menua Sarawak, buat semua peningal

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

ruangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basah serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak

diri dalam diri saya. Terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita ya, 4 tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai daya itu diintu kita ya, kena 1/6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak, ke perintah Malaysia. Jadi Seraya ngau program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu. Awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana, Tegal Perang, Pak Timur Tengah, ataupun Pak Ukraine dia. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, mulia hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai kutai kena mana tahunnya di Pak Penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Mari saya terima kasih ya. Bagi semua bala. Aku dah memujur ke pengawal gawai daya besar. Ngau Ethno Culture Festival. Peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri. Kena 1/5 sampai dengan 24/5. Aku dah tu. Jadi Pak Penemu aku. Bukannya mga hari. Malum balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu nang Man Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kita inklusiviti hanya mai semua rakyat, semua bangsa ada milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai daya kita kata untuk jadi kena ku mujur ke jaku aku lari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegas bujang senang, Rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngambil ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: saya tu. Saya terima kasih Lokap Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh dah jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri bisi sebesar sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu ngantik dirinya nyonyamai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepartner Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngon menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa gaya. Engau awak to, aku dekat berpesan arep ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai, maya mangsa yang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: di Sidian, di Kemri selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Daya. Nangira bah dini-dini alai harap ke

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat pesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua.

Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, hantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidik. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama ku yang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Smia pagieri grigio inglicogno che saturi bulannam. Che trubatu aku dulur kamris ma pagi ge smua bala peningo. Aku meri selamat hari gawai mego ge smua bala kitai di menua tu kengintu hari gawai mego ketawan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Angliko. Aku kemai kita sama semiang waku. Dini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau semiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambi kita ya. Allah Ta'ala pada kuasa nuan kepun penatai semua kami misio setahun nuan megok jadi kemulai kami. Kami gagok nitia kegamal nuan. Kami terima kasih ya ke hari sehari itu. Tumai hari lebuh nuan ke udah ngagok penerang. Lu medok ya na maduk mana. Tu megok hari lebuh penampak kemancar pagi. Nur kami temu ke kubur nuan dah puang. Lu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak nuan nakok mana lalu penduduk nuan mengkang belamoyo sambil itu pintau kami rumah anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Luke bagi 4 bergah dia baca buk ayat 38. Lepas Jesus sudah tinggal ke balai gempuruknya. Ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angan. Lalu sida nanya Jesus pasal ya. Jesus lalu meremi hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sida. Lebuh padam mata panas semua orang kebisik pangan kesakit laban mayuh macam penyakit. Maya pengen sidok ngagi Jesus, ya lo ngengkah ke jari atas kena biku sidok. Lo ngerai ke sidok. Hantu megak pansur yang maya orang, lo nyerawuh, nuan tu anak lah talo. Saya ngerara sidok, lo nak nyagi sidok berjaku. Laman sidok nemu, ya nang Kristus. Bu urung rerak tawas, ya angkat lo mupuk ngagi dua siti di sunyi. Orang mayuh lo begigok ke ya. Bu sidok dah tertemu ke ya. Sidok lalu nyagi, ndak nyagi ya tinggal ke sidok. Taku ya berjakuk ke sidok. Aku nak tahu ndak megok nusui berita mana pasal perintah lah talo. Ngagain ngeri bukai, lamanya ke buah aku dikirum ke. Nyala ya majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan, terima kasih kalah talo. Sampai kita ya. Allah Ta'ala tipun penghidup kami. No dan nyago dan ngagok dunia. Nga semua tai di dalam dunia tu. No dan merik kami penemu. Ketaur kena kami ngelala nitih ke menekok nuan. Merik kami hati ti merti ngambil ke oleh nitih ke pemandar serta ngak penekok nuan. Apai kami mengkang semiang ke menua dalam dunia tu kelebih lagi ke menua besi penyarut jamaah tu.

Kami minta nuan Tuhan berkuasa atas semua yang jadi ketua IMGO. Kami kesedak ia berpegai, berpanggai, beririan nuan. Kami kesedak bisi penemu, ketua-ketua sedak mutar ke, penusah, ngepenyarut ke bisi nyadi. Kami bersampi mengu apai, minta nuan itu semua ke kena penusah, ketegal, perang ngepenusah bukai. Sampai itu diminta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga kudus menama Tuhan datai memerintah Tuhan jadi memenekok Tuhan maka dalam surga punya mengok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkahanlah Allah apa yang nak ngurual kudus, nurun atas kita semua. Sar itu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur. 90 buku lain ngebalok kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita edaya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita egawa nayong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban nakak

0: あてか、お前がガールさえ、パスがまた無駄。バスが来たえばバス、見やおかなんきば。まんたっら来たえじまっん、たこつけかきくな。バスがあなんぶさえ、パニャえぶかりま。まんじゅわんがぱわんぶるわん、たるばきたえがわ。Nua ga tanah bukit nama nua tanah paya Nadai ga salah alai tau alai gawa Umai ga anang mindah susah baka suba Burung ga odah dan juang ngetu na lama Tiap ga hari empat sampai ngagai lima Ngetu satu minggu baru kita gawa Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya Tuk genaka yaku gerah kita gawa Semua kita ningat di kaban naka
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
3: Jadi, aku enya YB Dato' Wilson juga nak kumong. Kaban Ali Palmen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kerja kepesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bapak menua Malaysia pihak megak ambil di menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu enyak pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Merubah apa penemu punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita pikir dengan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit tegal kayaknya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak kenyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu Kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidayan tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih gaya jalai-jalai kita di menua Ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, ianya orang ke atas dia mesti kak mendak. Akar ubi biar enggak mesti kan inga jako ari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolakan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu enya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar ba universiti tempatan kita yang tadi mana kau leh kita nganjuangnya lebantuk nang sarana yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Nusa Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Nusa Sarawak tu. Halo, ngapnudi aku mere tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku. Kayanya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bakpi 2160 Rijang. Aku ngau datin nya mere selamat gawai ngagai kita semua. Halo lebuh kita begawai kita entah nak berjimat. Berjimat dari segi kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

Hari Kawai, Hari Artis NP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sorry tu, 1 bulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Kawai ke Sari tu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke Sari tu andor kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempuruk ngau bala kaban belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebilik kau mega diri serumah ba Hari Gawai ke tahun tu. Nyen garap ke kita sama nyambut Hari Gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar Hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikena ngericah ke Hari Gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya Hari Diau, Hari Besai, Nyerombak Hari Gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu ya. 1 bulan 6 2026. Kalau kita bergolai dengan aku Sam, nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Okay, nang bakal selama maka tusun program kita 7 pagi tu lagi macam pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas Hari Kawai Hari Tuai Pemegai Menua, lalu ditangkan ke ngau pertusan khas Hari Kawai Hari Premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa Hari Kawai Hari YFM. Hanya ke sekedar Hari Program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu maka engkau kita bisa ngusung bala kaban Melayan. Ngarap ke samanya ke pengelikun. Lebih lagi kita ke bertengah ke Jalan Alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau. Tahu ke nak boleh deriba atau nak ibuh mindah dulu ya. Jadi harap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun kita mampu ke engkau bisik mindah ngusung kaban pelayan ba Hari ke terubah kita ke nyambut Hari Gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku natai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima Hari Peninggal kita. Tu Hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Irma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Smoking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkak tegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapulang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau linian luar kita. Ngapulang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kitai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kitai. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kitai. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kitai. Lebih lagi, apa mujur umai kitai tahun tu. Anak ucu kitai udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kitai ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cigutuba Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Ngena peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua

0: Aloha, selamat hari gawai.
1: Ya, aku saya terima kasih ya Luka Merik, selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak, kengintu.

0: kay nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar sebening, ke bisi udah ngelaban aib beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, apalak nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak, laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya. Ini aku nak ngerah kita lebih kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magam. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik. Selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Broli.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perempu mana pejalan kita, pilih tak

Besampikan semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kamri Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua, kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi apa jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya, pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sida inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai itu elok ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD nanga stras semraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD di nanga stras semraduang bintangur. Okey, lalu pesan kedua untuk peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu niang Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagilak. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu. Kita tahu bertelepon ngakai menyadik niang tumpu. Ianya 013-686-5002 atau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sedempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Rubin anak Igun tau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilak ya 2006 2026 lalu dekat kubur ke bak dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai Rubin tahu ke Uca Naigun bak nombor 013-709-6978 tahu ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2006-2026 bak rumah sidempu ianya bak rumah bunyau nanga entabai ya, lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga, tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidempu ianya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergilak ya, bapak penam Anglika St. James. Jadi penerang ke Sili Agi Mega. Kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang po. Bal umur 013-347-6898 tau ke nuju Belinda nak uyang 014-880-9022. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu ngau mega kaban belayan ke Bukai ke enda ulih di Rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada yang lalu dekat di Sengai Palau Mayuh ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat di kubur ke pagi pegila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menawal. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Palau Mayuh. Sari tu ngam ke pergila ba rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila 3/6/2026. Jadi penerang ke Sili Agi bekal ngam pesan tu kita tahu ba telefon ngakai Lini anak menawal ba umur 013-886-7157 tau ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-8821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Serata Nur ke na ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai. Jadi ini yang tu dekat di Sengai ba rumah satu Malaysia kapit sari tu ngemega pergi lah lalu dekat kubur kari tiga tu ilah ya. Okeynya mega pesan ke bisik di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berindang ke pagi tu ya. Tu lagi berindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Hari Ricky L gawainya di Kelambang. Hari ke terubah kita akan nyambut hari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
3: Okey, jadi aking natai ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya? Enyak niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sedempu inya ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini indur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sedempu nya ba Sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari Emilia Wiyuang anak Lang pesan tu madah ke ngetas ulian ngau ngambil terbalu keniang apa ya hanya niang lang ane ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pa rumah sedempu ianya pa Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pak umur 0113703 7018. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil interbalu ke niang lang ane ugat ya tau ke apai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal inya pesan hari Jembun ane lekuang ya Jembun ane lekuang mandi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang bini ya. Inya ni

yang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah anak ya inya ba batu 2.5 nanga stras jalai KGD bin Tangor. Okey, jadi penerang ke Silia ke bekawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Jespin anak Jembun berumur 019-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke pengawal berantu ke Niang Mawas Anak Lang tahu ke Inai Mungai dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 nanga stras jalai KGD bin Tangor nya tadi menggap pesan ke diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya nya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2/6/2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur pa rumah sidampu pa rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesan tu mereka menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh disebut dari Tom Ageng madah ke pengawal merekat ke penam niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2/6/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan mereka ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: pamakai tinya mai ngau asai pemakasa kena meh produk babas.
1: Produk babas digagak ri rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven anak Nuyang madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi yang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam perkila 2006-2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Steven kampung paling B lalu dekat dikubur kari 3 atau ilak ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang madah ke BT tau ke jenah nan uyang BT ya tau ke jenah nan uyang tau ke bini Ali nan lubuang udah nadai pagi tau tadi lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven paling B lalu maya ngubur nya pagi hari 3 tau ila. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu kena merindang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lantian.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM bakal ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakut Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
3: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersah dulu perintah pengangkut ke dikenal kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai, jadi pesan tu datang dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nang wan menua. Oh ha.
5: Katru Batuk, Batang Berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat Berengkah bawa operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau Jalai Balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambo buat berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peningah isi berita.

0: mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersarawak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa kepangan diri mereti ngau nerima penyelai puguk ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ila. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak pengeram itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliku diri diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau mana nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan mana. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba maya lelak ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerogak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat perengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tengenak kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Mbang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ila. Ketujuhnya Sarawak berengkah ngemansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikena nyukung pemansang ekonomi digital menua. Yap jakuk munyinya bak jakuk pesan ari gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung ari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nakak kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebih datai bak ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngeremai ke akses pelajar tinggi ngagai nembiak Sarawak ti nyadi pokok pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, laban pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD penglama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom. Kena ngada ke pengerja pengawak TBC pengelandiak berkena ke teknologi tinggi. Siko Jurutera dari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbenar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak kelebih lagi di menua pesisir. Tuk Nyengkaum hari tip berjalan ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalan balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas buat jakuk pesan gawai Dayak 2026 madah nakak kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benung diadu mana hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayung agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngagai bahasa ketinggi nanti dibanding ngagai 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil hari perambu pemansang ngagai penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyak lain nembiak Sarawak digawak di menua bukai dipinta terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nampak bangsa serta pemansang menua. Perkara tu dipadah bak jakup pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebiliak bergempuru. Lalu gaunya negap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak, tiba pelasar ke penyerakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang tik komprehensif berguna amat dikena nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang tik benung jampat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari tik nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar dengan peluang ekonomi tik besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napi ubah rampak menua dunia, ngap pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap, serta boleh ngada ke mayuh hagi pengawak puang, enggau peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi Rabah Nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawak Sarawak malam mensana laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih ke penerang ari kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu, lima ikut induk rakyat menua luar ke umur antara 23 ngagai 38 tahun udah ditangkap. Dua ikut hari sidaknya nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu tiga ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megah ngerampas dua itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiat nitih ke Seksyen 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 dengan Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput kangus lemak mari. Bila operasi upis bomba dengan penyelamat Malaysia Sarawak terima kangau pasal penusah tu orang pukul 2.17 ngalih hari. Raban bomba dari Balai Bomba dengan Penyelamat, BBP Betuang, lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tikmit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagai durnya. Tajak pihak nada orang bakal buat penusah tu lalu operasi tembuk orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi agi di pansia. Kena gujung ke berita batang berita di Baca Baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakat berita pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah temu gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiga terubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak padang bilun tuk manggai RM112 juta. Tajapan pia, penembuk projek padang bilun baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern ti bisik bak padang bilun tu. Nyengkau mendur nganti kebesai, sistem ti mandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, padang bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek padang bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat nemuai ngagai pelilih menua bukai kengelingit Sibu. Bakal kapit egau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selakan je kosareto ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan berkenan piak tau kengenyak kautai masuah putainya mipis. Mayangena selakan je kauto ianya munyito. Aku nyau mipik duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpik dikenak kami miring pagila. Tau ke gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kaki uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak nakak selekah jaku sarito ianya gindir.
1: Selekah jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketua ianya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya.
1: Bersama Bak Tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat Bak Masjid Seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belarinya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 ianya kepada Bak Tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 majlis jamuan

0: program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelumingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.

0: Hai kawan, hari Agustin berikan kau jenerino jeraki. Si selamat hari kawan si.
1: Ya, selamat hari kawan Sam. Selamat hari kawan dengan semua peningat. Salito 1.26.2026. Salito harap ke wayuh main peningat bulan dengan tua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi dengar kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari kawan itu mayuh kita ke Kiro. Ya. Rupiah maka ke Salito. Tadi hari keterubah ke dekat nyambut depan atai bala temuai kini lalu malam tadi kita mega ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebilik ya banyak
1: ya man di berumah panjang endang ya cukup rami Sam baka berumah panjang kami di seratuk din kuah nang ya cukup rami pada aku grup WhatsApp nyo sesengit hati kapulai ngan jadi dah
0: tertengut hati kapulai nasi tanah dengan awak apa kita ke kawak tahun tu dengan awak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya nanti semua nya kemisi magan ada orang gengin tu
0: betul
1: kita empu kontin okay.
0: Jadi kita ke kawak tu nang merindang peningang tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peningang kita okey sekali lagi merik sama kawai meh ngakai semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau muka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi okey jadi ba program kita ke pagi tu si
1: jadi program kita ada tu lagi kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg
0: Perungkah dari pukul 8 pagi tu lagi ni.
1: Ya.
0: Lalu ditangkan ke Mekah tanda drama YFM.
1: Drama bandar YFM Pulai Meh Anak.
0: Pulai meh anak.
1: Tajapan tu lagi mungkin berkonti.
0: Kita tu nuju bala anak kena uliah pulai.
1: Iya. Tahu ni kan? Jarang pulai. Hanya nang ya mana meh kena hampir mendiang ke drama pandak di malam mesem pukul 8 malam atau dinga tanduk ya pukul 8 setengah tu lagi.
0: Okey, jadi sehari tu mega si ni ngambil ke kita sama nemu hanya hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar maka ungkap hari pengada yang di Pertuan Agong 1.6.2026 mayuh hari sehari itu kemari hari Wesak maka 31.5 selamat hari Wesak maka ya ngagai orang ke ngagai pengarap Buddha jadi bedahu kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tu lagi kita berperindah dulu ngau sitik lagu tau hari sauh ben sera kawai.